Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin lebih mengetahui dan juga mengikuti setiap pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 ya, pada program Dengar, Anda bisa mendengarkan di RRI Pro 1 Semarang melalui 89 FM dan juga streaming rri.co.id dan juga pastinya di aplikasi RRI Digital. Sekaligus kami ingatkan untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang kesempatannya ya. Di Play Store Anda bisa langsung ketik ya di kolom pencarian RRI Digital, dan ketika sudah ketemu silakan untuk langsung di download, dan ketika aplikasi sudah terinstall jangan lupa untuk membuat akun supaya Anda bisa login dan pastinya juga bisa mengakses segala fitur di dalam aplikasi RRI Digital. Fitur yang paling penting adalah Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun, jadi hanya membutuhkan sinyal internet saja pendengar. Untuk Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 di seluruh Indonesia semuanya tersedia pendengar. Tinggal klik play dan Anda tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya karena semuanya tersedia pendengar ya. Dan di sana pun Anda juga bisa mendapatkan berbagai update informasi terkini ya di setiap daerah. Kalau Anda bisa cek ya di RRI Pro 1 Semarang, kami pun juga menghadirkan banyak sekali informasi, dan jangan lupa untuk bertegur sapa pada fitur audio visual pendengar. Di sana Anda bisa melihat secara langsung ya ketika penyiar memberikan informasi atau mungkin juga memutarkan lagu favorit Anda, dan jangan lupa untuk mengirim sebuah komentar pada kolom live chat ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

Foxy Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Baik pendengar, kami juga akan update informasi cuaca untuk wilayah pesisir dan juga sekitarnya pendengar, sekaligus juga kira-kira bagaimana untuk informasi tambahan mengenai kekuatan angin, kemudian juga tinggi gelombang. Kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: Seperti apa ciri-ciri minyak jelantah dan apakah bisa menjadi olahan berdaya guna? Yuk kita simak penjelasan dari Raka Herdian, wirausaha dari Jepara yang menggeluti bidang pengolahan minyak jelantah.
1: Jadi cara mengenali minyak jelantah itu cukup mudah sebenarnya. Secara fisik itu warnanya sudah pasti keruh, tidak mungkin bening lagi. Lalu untuk aroma pun pasti sudah berubah lebih ke arah bau-bau gosong. Dan untuk minyak jelantah itu kalau dipakai berulang kali itu sangat berisiko bagi kesehatan. Sekarang banyak orang-orang yang memanfaatkan minyak jelantah bisa menjadi berguna ya. Ada nilainya bisa diuangkan atau ditukarkan dengan barang lain. Kami sendiri, kami sosialisasi sama komunitas, terus bank sampah di area kami, sama warung-warung kecil, termasuk sampai warung yang besar juga. Minyak jelantah kami kumpulkan, kalau sudah mencukupi kuota untuk dikirim ke pabrik, itu nanti kami kirim ke pabrik di area Surabaya. Setelah dari pabrik, nanti melewati proses penjernihan, penghilangan aroma, dan penghilangan kotoran, minyak jelantah bisa menjadi energi alternatif. Salah satunya biosolar, ada juga bisa untuk membuat lilin atau sabun dan berbagai macam alternatif lainnya.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar untuk informasi cuaca di wilayah pesisir dan juga sekitarnya ya. Kira-kira seperti apa untuk pantauan dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang? Sudah bersama dengan Prakirawan Lesi ya, yang siap memberikan update terbaru. Selamat pagi rekan Lesi, silakan untuk laporan Anda.
1: Terima kasih Mas Gali. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada pagi hari ini kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 8.00 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Untuk wilayah perairan Semarang Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Jumat 3 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 9 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,2 meter. Dan akan mencapai pasang maksimum mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,8 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Lesi untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang Pagi ini edisi hari Kamis ya, 2 Juli 2026. Semoga dengan informasi dan juga program yang sudah kami hadirkan bisa menemani pagi hari Anda sejak tadi pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nantikan untuk berbagai kejutan yang sudah kami siapkan ya, terkait dengan lagu-lagu terbaik, kemudian juga untuk program menarik lainnya, bukan hanya sekedar di pagi saja pendengar, tetapi juga di siang, sore, dan juga malam nanti. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang. Dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Hai, ketemu lagi bareng saya Rosi. Lama banget kita gak ketemu ya. Mudah-mudahan pagi hari ini, siang hari ini semuanya juga sehat gitu ya. Dan pastinya kami juga akan terus menghadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda, termasuk untuk siang hari ini. Karena saya sudah

0: Siap untuk ngobrol bareng dua narasumber ya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Saya mau kenalin ya dua narasumber kita yang bakal punya info-info menarik ini. Ini dari Artotel Gajah Mada Semarang. Dan langsung aja, dua yang sudah hadir mungkin kameranya bisa shoot. Ini ada Mas Kelvin Handika Pratama. Ini adalah Markom Eksekutif dari Artotel Gajah Mada Semarang. Halo Mas Kelvin.
1: Halo semuanya.
0: Kabar baik, sehat kah?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke. Thank you. Nanti kita ngobrol banyak pastinya terkait dengan topik kita untuk hari ini. Tapi di sebelahnya Mas Kelvin, ini juga ada Mas Demi Novianto.
1: Halo.
0: Mas Demi Novianto ini adalah dari Restoran and Bar Manager dari Artotel Gajah Mada Semarang. Halo Mas Demi.
2: Halo Ibu, apa kabar?
0: Baik, apa kabar juga, sehat ya?
2: Baik, sangat-sangat sehat Ibu.
0: Ini kayaknya pas banget ya, yang dua hitam nih pakainya kostum ya, terus di tengah-tengahnya putih.
1: Iya, pas banget ya. Ini
2: sebagai penyeimbang.
0: Iya, penyeimbang ya. Oh, kita kayak ini ya. Kita udah siap kasih informasi karena topik kita kali ini adalah your new favorite hangout. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita yang nantinya pasti ini pendengar dan juga pemirsa yang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di depan kita sudah ada botol-botol cantik, botolnya isinya adalah kopi ya?
2: Ya, kopi, betul. Benar Ibu.
0: Nanti tahan dulu karena kita mau nanti juga kenalin ya tentang kopinya dari Artotel Gajah Mada Semarang. Saya mau ke Mas Kelvin dulu.
1: Okay.
0: Mas Kelvin, mungkin ada pendengar atau pemirsa yang masih belum terlalu familiar gitu ya untuk Artotel Gajah Mada. Please tell me, tell us gitu ya, okay, tentang Artotel Gajah Mada Semarang. Itu terletaknya di mana? Itu sudah sejak kapan sih ada dan apa yang menarik di sana?
1: Oke, baik teman-teman semua. Jadi Artotel Gajah Mada Semarang itu di bawah naungan Artotel Group ya.
0: Mm-mm.
1: Untuk lokasinya sangat-sangat strategis nih Kak Rosi.
0: Mm-mm.
1: Lokasinya berada di Jalan Gajah Mada nomor 101. Jadi masih di Blok GM lah. Kayak gitu. Jadi tau lah ya,
0: ya
1: daerah situ. Nah, ya, apa yang membedakan?
0: Iya,
1: nggak pernah mati
0: ya.
1: Yang rame terus,
0: yang rame
1: mau
0: terus.
1: Hari biasa, hari libur rame. Nah, yang bikin beda adalah sesuai namanya nih Kak Rosi. Art dan hotel. Jadi kita menggabungkan dua konsep. Ada art dan hotel.
0: Art
1: seperti
0: adalah
1: itu.
0: Seni.
1: Hotel adalah hotel.
0: Oke.
1: Okay. Jadi menggabungkan hotel dan seni gitu. Jadi nggak cuma hotel aja nih buat nginep aja, tapi ada experience lain yang akan kita berikan saat menginap di sana seperti itu. Contohnya di setiap kamar nih Kak ada satu lukisan dari seniman-seniman yang kita pilih. Kayak gitu. Misalnya salah satu seniman terkenal yaitu Eko Nugroho yang sekarang tema senimanya dipakai di Prambanan Jazz Kak.
0: Oh, gitu, betul.
1: Jadi setiap detail ruangan itu tuh ada lukisan, ada artnya sih Kak gitu.
0: Jadi konsep yang coba untuk ditonjolkan oleh Artotel itu memang beneran harapannya bisa bikin yang datang tuh makin nyaman,
1: ya,
0: makin
1: betul,
0: ini gitu
1: makin
0: ya.
1: Ngerasa beda.
0: Makin ngerasa
1: mungkin ngerasa kayak hotel butik, hotel museum gitu sih.
0: Oh,
1: bahkan kita juga kayak punya mini museum gitu loh Kak, namanya Art Space. Jadi di situ adalah tempat untuk mengeksplorasi seniman lokal. Karena kan tujuan kita enggak cuma duit aja ya, duit pasti ya. Namun kita juga akan mengangkat seniman-seniman lokal supaya mereka dapat nama, bisa up juga sih Kak. Jadi Art Space ini akan dipakai oleh seniman lokal untuk promosikan lukisan mereka.
0: Dan
1: gitu.
0: Itu diberlakukan di semua cabang Artotel karena itu Artotel
1: betul,
0: Group ya.
1: Betul, Artotel Group,
0: gitu.
1: Jadi temanya Artotel. Bedanya itu sih Kak.
0: Okay. Sebelum saya ke Mas Demi, saya masih ke Mas Kelvin dulu deh karena pendengar dan juga pemirsa mungkin penasaran gitu ya kalau yang tidak berdomisili di Kota Semarang kan mungkin bertanya-tanya gitu. Iya, kita tahu Blok GM itu gak pernah mati 24 jam, parkirannya susah ya.
1: Iya betul,
0: karena di situ memang banyak banget yang bisa kita kunjungi termasuk Artotel gitu kan. Nah, tapi nih kalau kita bicara lagi soal letaknya gitu ya, orang biasanya kan tanya, itu deket gak sama oleh-oleh, itu deket gak sama pusatnya Kota Semarang dan lain-lain. Itu mungkin bisa dideskripsikan nih Mas Kelvin.
1: Oh, deket banget. Kalau dari arah Simpang 5 itu lurus saja, nanti perempatan kiri deket Lumpia Cik Meme.
0: Oh,
1: deket situ. Lumpia Cik Meme dulu baru Artotel. gitu. Jadi deket banget sih.
0: Jadi gak perlu khawatir kalau yang berniat untuk nginep di Art Hotel itu udah jaminan
1: udah
0: lah ya.
1: Udah jaminan banget.
2: Strategis
1: banget. Ring satu lah pokoknya.
0: Ring satu.
1: Iya betul. Bahasa ring satu gitu ya Pak ya.
0: Oke deh, itu sekilas tentang Art Hotel. Betul, tapi nanti betul. Kita bakal ngobrol lagi juga bareng Mas Kelvin. Tapi saya mau geser dulu deh untuk penyeimbang kita kali ini.
1: Hitam putih ya.
0: Hitam putih. Jadi, Mas Jamie, ini kan kita tahu bahwa kalau ngomongin hotel, salah satu hal yang menarik itu adalah juga soal sajiannya.
1: Yes.
0: Yang bisa bikin perut kenyang, hati senang gitu ya. Itu kan biasanya memang ada pengaruhnya gede banget sih soal restoran ini. Mungkin bisa dideskripsikan juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang juga dengerin kita untuk kali ini.
2: Siap. Oke, kalau di Art Hotel sendiri itu kita ada dua restoran Ibu.
0: Mm-mm.
2: Jadi yang pertama kita ada All Day Dining.
0: All Day
2: yang
0: Dining.
2: Namanya Fat Elephant.
0: Mm-mm.
2: Itu kita open dari pagi sampai jam 11 malam.
0: Oh, okay.
2: Itu yang specialty-nya sih kalau di bawah itu coffee Bu. Coffee sama makanan-makanan tradisional yang di bawah itu. Lalu kita juga punya outlet juga, rooftop bar. Yang bukanya kalau weekend itu di jam 4 sampai jam 1, kalau weekday di jam 3 sampai jam 12, yang dimana kalau untuk rooftop bar sendiri, itu kita specialty-nya di minuman beralkohol Ibu.
0: Oh,
2: sama makanannya seperti pasta, seperti itu.
0: Western
2: kayak
0: ya?
2: Gitu. Yes, western. Juga ada tapas-tapas kayak gitu sih.
0: Oke. Saya ulang dulu ya, jadi perbedaannya kalau yang di, apa namanya, resto yang kita bisa, itu berarti sedari pagi kita breakfast.
2: Bener,
0: itu bisa,
2: bisa
0: gitu ya.
2: Bisa, all the dining, ya.
0: Oke, mau breakfast, mau makan siang,
2: bisa
0: mau
2: banget.
0: Dinner ada
2: bisa
0: di situ
2: banget.
0: Semua. Yeah. Tapi kalau di rooftopnya itu berarti mulai sore ya?
2: Mulai sore, bukannya benar mulai sore, mulai jam 3 kalau weekday.
0: Jam 3 ya.
2: Kalau weekend jam 4 Bu.
0: Oh gitu, yeah. Itu perbedaannya ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi menu-menunya yang ada di restoran yang all day kita bisa makan itu apa aja tuh menunya?
2: Kalau specialty-nya sih di Indonesian food sih Ibu.
0: Oh Indonesian
2: ya,
0: food.
2: Seperti nasi kapau, lalu ayam goreng serai itu yang
0: terus
2: kita juga ada iga juga kayak gitu. Iga bakar, iga goreng kayak gitu ada juga.
0: Tersedia juga gak makanan-makanan khas Semarang yang mungkin ada di situ?
2: Ada soto sih Bu.
0: Oh ada soto.
2: Ada soto.
0: Gitu. Jadi pendengar dan juga pemirsa, kalau tadi yang penasaran kenapa kok dari Art Hotel itu bawanya kopi, karena ini adalah salah satu yang bakal tersedia di Art Hotel.
2: Benar.
0: Baik itu di jam pagi sampai malam atau jam sore sampai malam ada semuanya kopi ini.
2: Ada kalau yang apa yang baru ini Bu? Yang baru ini kita start di tanggal 3. Itu sore.
0: Belum.
1: Keceplosan nih.
2: Keceplosan.
1: Spoiler.
2: Spoiler dulu.
0: Maaf ya izin ya. Oh, jadi ini tuh baru mau launching ceritanya.
1: Iya, betul. Oh,
0: how lucky we are ya yang ada di apa RRI ya, karena belum
2: udah
0: di launching.
2: Produk.
0: Udah ada produknya. Produknya. Oke deh, pendengar dan juga pemirsa, ditahan dulu. Ini baru permulaan karena nanti setelah ini kita bakal ngobrol banyak. Saya butuh 1 menit aja untuk jeda karena memang harus begitu ya. Jadi ditahan dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dan masih bersama dengan Art Hotel Gajah Mada Semarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih gabung bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Dan masih di awal aja kita bersama dengan dua narasumber kita yang kasih informasi menarik, karena kita lagi bahas tentang your new favorite hangout. Dan masih bersama dengan Art Hotel Gajah Mada Semarang, ada Mas Kelvin Handika Pratama, ini adalah Markom Eksekutif dari Art Hotel Gajah Mada Semarang. Kemudian ada Mas Demi Novianto dari Restoran and Bar Manager Art Hotel Gajah Mada Semarang. Mas Kelvin, libur telah tiba.
1: Iya, libur telah tiba.
0: Hore, ya. Hore.
1: Anak jadi, sekolah aja libur ya.
0: Anak sekolah yang kerja, libur. Ya. Kita, iya, kalau kita ya biasalah.
1: Ya,
0: tetap, ya. Gini-gini aja lah.
1: Iya, betul.
0: Nih kan masa-masa liburan. Ini pastinya kan setiap ya, jadi semuanya setiap tuh nanti semuanya hotel yang bergerak dalam pariwisata ini tuh kayak satu momen yang memang harus iya ditunggu-tunggu, harus ditangkep banget ya, panen gitu. Kalau Art Hotel gimana nih, apakah juga ini kan liburnya masih belum usai ya pendengar dan juga pemirsa, masih sampai dengan tanggal 12 Juli masih ada 2 minggu kurang lebihnya. Nah itu gimana nih Art Hotel, apa yang ditawarkan untuk pendengar dan juga pemirsa nih?
1: Oke, kalau dari Art Hotel sendiri teman-teman, kita ada promo kamar namanya School Out Fun Stay dengan harga yang sangat-sangat spesial banget sih menurut aku. Harganya mulai di 550 net per kamar dan dapat komplimen free ice cream Magnum. Gitu. Jadi udah lengkap, dapat kamar, dapat yang estetik, dapat es krim juga.
0: Dapat es krimnya setiap tamu dapat satu atau setiap kamar dapat satu biji?
2: Setiap kamar dapat satu biji.
0: Oh gitu. Yes. Oke, baik. Kalau mau tambahan, bilang ke Mas Demi. Iya, beli, maksudnya beli. Beli.
1: Harga spesial.
0: Harga spesial lah pokoknya.
2: Kita bisa kasih special price pokoknya.
0: Iya, betul. Oh gitu ya.
1: Dan ini berlaku dari 18 Juni kemarin sampai dengan 12 Juli. Gitu. Jadi masih ada nih periodenya. Jadi kalau pengen cobain Art Hotel Gajah Mada Semarang yang belum pernah nyoba nginep yang artsy-artsy, mulai banget ini waktu yang pas dengan harga spesial, omong liburan, dan dapat kolimen es krim.
0: Oh,
1: gitu.
0: Apakah ini ada kamar yang kosong gitu, masih bisa untuk dipesan atau gimana nih? Sampai dengan saat ini ketersediaan dari
1: masih
0: kamar.
1: Ada.
0: Oh masih ada.
1: Jadi kalau detik ini mau pesan boleh. Yuk. WA aja.
0: Langsung ya, kalau enggak bisa telepon ke RRI karena kita juga buka kesempatan untuk yang ingin tanya-tanya
1: boleh.
0: Itu boleh sekalian. Nanti apakah akan dapat harga spesial dari Mas Kelvin, kita tunggu.
1: Boleh banget.
0: Kita tunggu. Oke, dengan 550 itu mungkin pendengar dan juga pemirsa juga pengen tahu gitu ya. Apakah itu ada kolam renangnya? Apakah nanti misalnya kita datang dari Jakarta kah naik pesawat, terus ada nanti yang fasilitas untuk jemput atau bla bla bla bla yang lain-lain?
1: Kalau untuk fasilitas kita sementara belum ada kolam renang ya. Cuma kita ada rooftop bar, ada art space yang setiap weekend kita ada kolaborasi workshop. Ada crochet, ada merangkai bunga yang mungkin anak-anak atau dari family ikut. Dan juga ada restoran juga. Dan untuk antar jemput aman.
0: Aman.
1: Mau di bandara,
0: ya?
1: Mau di rumah, mau di kosan, kita bisa jemput.
0: Takut.
1: Bisa. Kita akomodir.
2: Oh, kita bisa akomodir semua.
1: Satu bisa info aja sebelum jemput. Jadi kita preparation dulu gitu.
0: Jadi jangan khawatir ya pendengar dan juga pemirsa, kalau misalnya bukan Anda, kalaupun ada family gitu ya, saudara yang mau datang dari luar kota dan membutuhkan tempat untuk menginap, Art Hotel jawabannya.
1: Betul, dan
0: kenapa?
1: Lengkap semua.
0: Kenapa? Karena itu tadi fasilitasnya, bahkan untuk antar jemput tuh juga ada, bisa tinggal calling aja.
1: Iya, calling aja, betul.
0: Gitu.
1: Itu free sih, Kak.
0: Itu free, ya. Dari stasiun Tawang
1: bisa,
0: aman?
1: Bisa.
0: Bandara Ahmad Yani?
1: Bisa.
0: Bisa. Bandara Ngloram?
1: Aduh, kejauhan ini, kejauhan.
0: Oke, terus saya lanjut deh ke Mas Demi. Kalau tadi Mas Kelvin kan udah bilang kalau di musim lebaran. Liburan. Liburan sama lebaran ya. Di musim liburan ini kan Art Hotel punya sesuatu yang menarik gitu ya. Cukup dengan 550.000 dan itu harganya spesial banget sih aku pikir. Karena memang di bukan di season ini pastinya lebih dari
1: ya, betul.
0: Itu. Kan, gitu. Nah ini kalau untuk makanannya selain tadi dapat es krim yang menarik, itu ada lagi gak sih Mas Demi yang jadi unggulan di masa liburan ini? Misalnya package untuk anak-anak gitu misalnya.
2: Oke, kalau untuk makanannya sendiri sih ada juga Bu. Kita juga bisa kasih diskon juga 10% untuk mau makan di 11-12 atau di Fat Eleven. Oh. Itu ada diskon 10% itu tapi tidak include alcoholic beverage. Jadi yeah, only makan saja, menu ala carte saja itu bisa kita kasih diskon 10% dan itu termasuk juga pemesanan lewat kamar itu juga diskon 10%.
0: Wih, enak. Itu. Tinggal layar ya.
1: Diskon
2: pokoknya. Iya, tinggal layar telepon, makanan datang, minuman gitu datang, ya, dapat diskon 10%.
0: 10% ya. Oh, oke. Okay. Tapi kalau banyak juga ya hotel-hotel yang juga punya kayak kelas-kelas menarik tadi ya, kayak ngerangke bunga dan lain-lain. Itu apakah juga ada yang berbau makanan, misalnya mari adik-adik kita membuat pizza bersama misalnya, okay, atau membuat pasta gitu. Atau gimana tuh?
2: Untuk saat ini masih belum ada Ibu. Tapi nanti kedepannya kita akan buat kayak cooking class gitu juga. Untuk next projectnya pasti ada juga untuk cooking class atau mungkin untuk bartender for kiddie. Jadi kayak buat minuman lucu-lucu kayak gitu untuk anak kecil kayak gitu.
0: Ini menarik kayaknya. Iya. Dan konsep ini masih disimpan dulu ya?
1: Masih disimpan.
0: Masih disimpan
1: ya? Tanya, jadi jawab ya.
0: Maaf ya, di sini ada. Oh gitu, jadi nantinya akan ada konsep-konsep yang memang melibatkan tamu-tamu itu untuk biar seneng gitu.
2: Untuk activity di dalam hotel sih, Bu.
0: Iya betul-betul, karena sekarang ini kan biasanya karena males dengan panas, dengan macet mungkin jadi pengennya mager gitu ya.
1: Dalam aja dapat semuanya gitu.
0: Iya dapat semuanya. Oke, yang mau gabung boleh silakan pendengar dan juga pemirsa di 0248316686 atau di 0816666886. Aplikasi RRI Digital juga saya buka, jadi ada kolom live chat di sana. Silakan untuk ketikkan pertanyaan Anda langsung, saya mau lempar ke Mas Kelvin sama Mas Demi ya nanti yang akan menanggapi. Mas Kelvin, penasaran sebenarnya Art Hotel itu di Kota Semarang itu sudah dari tahun kapan dan apakah ada progres-progres atau perbedaan gitu dari bangunan baru dan lain-lain?
1: Kalau Art Hotel Gajah Mada Semarang sendiri udah dari 2019 Kak, udah 7 tahun. Kemarin habis ulang tahun kita Kak, ke-7. Tanggal 28 kemarin kita ulang tahun ke-7. Gitu. Untuk di Semarang sendiri yang dengan brand Art Hotel itu hanya kita aja. Karena kan dari Art Hotel Group ada beberapa brand ya Kak, ada yang Art Hotel, Art Hotel Kuratit, ada yang Room Inns, ada yang Davan dan yang lain. Nah, kalau khusus signature Art Hotelnya aja cuma kita aja Kak. Gitu. Yang punya art space juga kita aja kebetulan. Jadi yang lain lebih kayak ya hotel biasa, cuma konvensional, cuma ada artnya dikit gitu. Kalau kita udah art DNA art banget sih.
0: Paling art, paling lifestyle juga sih.
2: Lifestyle sih.
1: Lifestyle banget sih. Dibandingkan hotel-hotel lain di Semarang. Gitu sih.
0: Kalau di luar Kota Semarang itu ada di mana aja nih?
1: Banyak banget. Jogja ada. Jakarta banyak banget.
2: Surabaya
1: juga ada.
2: Banyak sih Kak. Mungkin total itu sekitar 100-an ya.
1: 100 unit.
0: Oh gitu ya. Kalau gathering bisa penuh banget ya.
1: Iya benar banget itu. Bisa dua hotel.
0: Oke deh. Yuk yang mau gabung boleh silahkan. Ini saya tunggu. Oh ada. Yang gabung.
1: Deg-degan aku kalau bagian gini tuh. Tanya ada aneh-aneh.
0: Oke deh, kali ini ada Mas Teo. Hai Mas Teo, oh dari Magelang. Mau tanya nih, kalau menu makanan dan minuman yang jadi andalan atau wajib dipesan kalau ke Art Hotel tuh apa sebenarnya?
2: Oh,
0: ini Mas Demi banget nih.
2: Oke, kalau untuk makanan ini akan terbagi dua Ibu. Karena setiap tempat di 11-12 ataupun di FE itu punya speciality sendiri. Kalau yang di bawah, yang FE itu nanti bisa coba aja di Sop Iga boleh atau di Ayam Goreng Serai. Itu salah satu rekomend. Gitu. Jadi salah satu signature kita juga. Lalu untuk minumannya udah pasti kalau yang di FE itu kita bapaknya nanti bisa coba kayak coffee-coffee-nya kita. Karena kita berkolaborasi dengan salah satu brand terkenal juga seperti itu.
0: Gitu.
2: Jadi ada espresso base, mau manual brew juga bisa. Kayak gitu. Tapi kalau yang di atas, yang di 11-12 itu udah pasti kayak pasta, pizza. Lalu juga kita juga kebetulan aku juga baru launching signature cocktail juga dengan ciri khas Semarang seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi tapi boleh kok Mas Theo nanti kalau suatu saat berkunjung ke Art Hotel Gajah Mada Semarang itu ditanya aja ke petugas gitu ya, yang rekomend apa.
1: Kita bakal jelasin sih.
2: Kita bakal jelasin dari A sampai Z atau kalau mau lihat menunya juga bisa langsung di Instagram ya.
1: Iya betul, di Instagram juga bisa dicek.
0: Terus kalau biasanya favoritos itu di menu kayak ada jempolnya gitu enggak sih? Ada bintangnya gitu enggak sih?
1: Sorry, kita jempol semua kan.
0: Maaf.
2: Kita jempol sama bintang semua.
0: Oh, jempol.
1: Ya, gak ada yang gak jempol sama bintang kok. Mohon maaf ya.
0: Jadi gak ada yang biasa ya. Jadi semuanya jempol. Jempolan. Jadi ditanya aja sekiranya nanti apa sih yang paling best seller gitu misalnya. Di situ
1: semuanya.
0: Ditanya. Semuanya lagi. Gak mau, gak ada yang enggak pokoknya ya Mas Kelvin ya.
1: Iya,
0: oke, gitu ya Mas Theo dari Magelang. Terima kasih. Kayaknya Magelang juga ada ya.
2: Ada,
0: Art Hotel.
2: Ya. Baru juga.
1: Baru juga. Jadi dia tuh kayak versi putihnya Art Hotel Gajah Mada Semarang.
0: Yes. Ah, versi putihnya.
1: Iya, jadi kan kalau kita hitam nih gitu.
0: Iya, kita hitam. Jadi itu versinya Mas
1: Theo. Ini saya Magelang, kita Semarang
0: gitu.
2: Saya Magelangan suka.
0: Magelang.
1: Tapi Semarangan aja.
0: Oke, gitu ya Mas Theo. Terima kasih. Ini sudah ada lagi dari Pak Sudibyo yang ada di Pekalongan. Pekalongan ada nggak Art Hotel?
2: Pekalongan
0: enggak,
2: kayaknya belum ada.
0: Oke. Ini pertanyaannya, selamat pagi Mas Kelvin, Mas Demi. Saya ingin tanya, kalau kita ingin menginap bersama relasi teman kantor di Art Hotel Gajah Mada Semarang sambil nonton bareng atau nobar sepak bola Piala Dunia 2026, itu bisa enggak? Karena kebetulan sekarang masih ada event Piala Dunia 2026. Okay. Serta berapa harga kamar reguler di Art Hotel Gajah Mada Semarang? Terima kasih Pak Sudibyo.
1: Oke.
0: Okay. Ada nobar tak nih?
2: Kalau untuk nobar kebetulan kita belum ada lisensi
0: ya.
2: Iya, tapi kalau mau menginap itu kita tempatnya sangat-sangat strategis karena di kiri kanan itu tinggal jalan aja udah ada beberapa tempat nobar sih Bu.
0: Gitu.
2: Paling dekat ada cuma selisih 5 blok aja ada.
0: Kalau di kamar tetap ada saluran siaran sepak bola itu?
2: Enggak ada Bu.
0: Enggak ada juga ini memang perlu diketahui ya untuk pendengar dan juga pemirsa bahwa mengadakan nobar itu memang tidak semudah yang apa namanya ini ya.
1: Enggak susah.
0: Jadi emang harus ada lisensinya guys.
1: Iya betul sekali.
0: Harus ada izinnya karena itu semuanya berizin. Betul. Jadi kalau justru malah Art Hotel tuh menyelenggarakan nobar tanpa lisensi itu yang salah gitu ya.
2: Itu hal yang paling kita hindari.
0: Iya. Ya kan. Oke, terima kasih ya Pak. Tapi kalau nginepnya bareng relasi kantor itu boleh banget.
1: Boleh banget.
0: Sekampung
1: diajak juga boleh.
0: Boleh.
2: Harga sangat terjangkau dan dekat dengan jantungnya Semarang sih. Jadi ada beberapa tempat nobar juga seperti itu.
0: Dekat mall, dekat area ngopi-ngopi.
1: Iya,
0: banyak banget.
1: Tapi jangan-jangan ngopinya di Art Hotel aja.
0: Oh, di Art Hotel ada.
2: Nobarnya aja nanti di luar.
1: Nobarnya nggak apa-apa, kopinya di Art Hotel aja ya.
0: Oke, ini tadi pertanyaannya, kalau harga kamar reguler di Art Hotel Gajah Mada Semarang itu berapa sih? Kalo
1: Kalau nggak promo, harganya di 650 untuk harga tipe yang paling terendah.
0: Lumayan banget ya.
1: Iya, tadi kan murah banget ya.
0: Murah stream
1: lagi. Iya, harga paling rendah tadi 50 untuk tipe terendah kami. Jadi ada 3 tipe, S25, S30, sama S55. Untuk harga terendahnya di 650.
0: Di 650. Betul. Yang untuk berikutnya S25, ada di?
1: 750. Untuk S55 1,5. Karena dia tipe suite.
0: Terbesar
1: kami.
0: Gitu Pak Sudibyo yang dapat di Pekalongan. Terima kasih ya Pak.
2: Terima kasih Pak Sudibyo.
0: Sudah bertanya dan menyimak ya. Oke deh, ini ada lagi yang gabung. Satu lagi kali ya sebelum kita jeda.
2: Boleh.
0: Ada dari Bayu yang ada di Salatiga. Katanya mau nanya, ini kan bulan-bulan minim tanggal merah, gak ada liburan. Iya juga.
2: Liburannya udah habis di bulan Juni soalnya.
0: Iya, udah kelar ya tanggal merahnya. Ada diskon gak nih Kak? Terus untuk barnya ada hiburan apa aja? Jenis musiknya apa? Wih. Oke.
1: Okay. Spoiler lagi deh.
2: Ya, spoiler lagi berarti ini saya harus spoiler lagi berarti.
0: Ikut ikut ya. Ada Bayu ya yang ada di Salatiga, aku nggak ngerti.
2: Kalau untuk dari outlet saya sendiri, saya tadi saya bisa berikan diskon 10% without alcoholic beverage. Lalu untuk hiburannya udah pasti kita di band itu kita ada di hari Jumat sama Sabtu. Lalu kita juga punya hiburan yang terbaru. Jadi ini spoiler lagi. Jadi kita ada live DJ every day.
0: Every day?
2: Every day.
1: Every single day.
2: Kecuali hari Senin.
0: Oke, oke.
2: Dan itu salah satu produk entertainment terbaru dari kita.
0: Oh gitu. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya jenis musiknya apa yang akan di-DJ-kan, itu apa dong?
2: Every day-nya beda sih, Bu. Every day saya beri konsep yang berbeda, kayak ada house, ada afro, seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Jadi tiap hari berbeda untuk konsep musiknya
1: gitu.
2: Sendiri.
1: Jadi gak itu aja gitu.
2: Iya.
1: Sini lagi nih.
2: Tapi gitu juga bisa kalau mau request model-model kayak stadium yang untuk yang berumur juga bisa juga.
0: Oh gitu.
1: Kalau request kita bisa sih, Bu.
0: Oh gitu.
2: Kita bisa. Kita akan memberikan yang terbaik untuk customer.
1: Tuh. Makanya jadi, bestseller semua.
0: Apa itu usia? Semuanya masuk.
2: Iya, benar. Makanya harus nginep di Art Hotel.
0: Jadi harus nginep di Art Hotel karena hiburannya perharinya itu beda.
2: Berbeda. Jadi Jumat sama Sabtu itu band.
0: Jadi kalau nginepnya mau seminggu nih di Art Hotel itu bakal dapat yang berbeda di setiap hari.
2: Iya, betul. Bisa dapat ambience musik yang berbeda.
0: Oke, gitu ya. Terus kalau Mas Kelvin mau nambahin nggak buat Bayu yang ada di Salatiga ini soal minim tanggal merah, nggak ada liburan, diskonnya tambahin dong gitu misalnya.
1: Kalau diskon mungkin bisa menghubungi Instagram aja ya Kak, karena harga spesial pasti by Instagram. Untuk Instagramnya apa? Instagramnya di Art Hotel Gajah Mada Semarang. Gitu. Saya agak spesial di situ sih Kak. Kalau pesan OTA langsung agak mahal sih.
2: Mahal.
1: Mahal gitu.
0: Jadi, itu tuh kayak ada ini juga nggak sih live terus kita bisa dapat apa namanya diskon gitu-gitu.
1: Kalau live kita belum sih Kak. Sementara ada package promo aja sama tanya-tanya by privat by DM aja sih.
0: Gitu.
1: Karena tiap orang akan dapat harga yang berbeda sih kalau beruntung.
0: Kok bisa?
1: Tapi ya seratnya DM Instagram ya. Enggak yang bisa. DM yang lain ya.
0: Kok bisa gitu dong. Ya. Jadi silahkan tes keberuntungan Anda pendengar dan juga pemirsa misalnya Bayu Salatiga kemarin sempet tanya di RRI Semarang gitu misalnya, coba sok langsung DM gitu ya, tanya cari namanya Mas Kelvin sama Mas Demi gitu ya, itu gimana nih, apakah akan dapat 50% kali bisa
1: kita usahakan.
0: yang penting DM aja dulu
1: sama follow.
2: Follow kita bisa kasih special treatment.
0: Gitu sekarang mainnya ya.
1: Tawa nih.
0: Yaudah deh kalau gitu kita nanti balik lagi ya pendengar dan juga pemirsa. Masih barengan sama Mas Kelvin, masih barengan sama Mas Demi dari Art Hotel Gajah Mada Semarang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya masih bersama dengan kami, your new favorite hangout yang siang hari ini juga kami hadirkan bersama dengan Art Hotel Gajah Mada Semarang. Dua bapak-bapak ID ini mas.
1: Bapak-bapak kekinian. Bapak culture.
0: Masih bareng kita ya sampai nanti jelang jam 11 siang. Jadi silakan untuk Anda yang mau gabung di 0248316686 boleh, atau di 0816666886 juga boleh, atau di kolom live chat ada di aplikasi RRI Digital juga boleh. Ini sudah ada lagi yang bareng di sini. Ini siapa ya? Oh, lanjutan dari Bayu. Hai Bayu, ini bertanya lagi. Price list minuman sama makanan di medsos ada enggak? Oh, mau ngintip.
2: Ada
0: ya.
2: Kalau okay. Mau detail lagi DM aja, soalnya price list tak kirimin menunya.
0: Oh, boleh ya?
2: Boleh.
0: Oh, gitu. Oh.
2: Sekalian booking juga bisa.
0: Sekalian dapat itu enak. Tadi yang harga spesial juga, iya, bisa, juga bisa ya Bayu. Benar. Yang ada di Salah 3 ya. Oke, ini kalau ada yang tanya gitu Mas Demi, harganya tuh mulai dari berapa sih sebenarnya ayam serehnya, iganya gitu, mahal enggak kalau masuk hotel? Kayaknya keder gitu ya. In this economy. In this economy enggak tuh?
1: Padahal harganya tuh 11-12 sama kafe atau restoran seperti umumnya sih kan. Jadi kalau untuk makanan itu kita start di 40 ribuan lah Pak.
0: 40 ribuan ya.
1: 40 ribuan. Mm-hmm. Kalau untuk kayak spesial menunya kayak iga, itu start di 90-an Kak. 90 ribuan. Jadi itu udah dapat nasi, udah dapat iga, dan potongannya udah pasti gede. Gitu. Lalu untuk minumannya sih startnya di 30 ribu. Jadi benar-benar ramah di kantong.
0: Gitu untuk Bayu yang ada di Salah 3. Tapi jangan khawatir pendengar dan juga pemirsa, jadi nanti ada 3 penanya yang beruntung.
2: Yeah,
0: itu enggak perlu nginep dulu, tapi bakal dapat diskon 10%, voucher diskon 10% dari Mas Demi. Yes. Jadi kurang apa lagi? Ayo gitu.
2: Tepuk tangan.
0: Ya. Tepuk tangan. Jadi bakal dapat diskon ya, nanti bakal dipilih sama Mas Demi sama Mas Kelvin siapa yang bakal beruntung untuk dapat 10% ya diskonnya. Okay. Terima kasih. Ini sudah ada lagi yang bertanya. Halo, selamat siang narasumber Pro 1 Mbak Rosi. Halo, selamat siang. Ini Semarang kan punya banyak tempat nongkrong hits yang cocok untuk bersantai gitu. Kalau untuk fasilitas utama apa yang penting untuk tempat nongkrongnya nih? Oh gitu, okay. Maksudnya apa yang menarik dari tongkrongannya Art Hotel gitu maksudnya ya Pak ya. Okay. Ada Pak Yarto, silakan nih.
1: Kalau dari Art Hotel sendiri kita punya rooftop bar yang suasananya itu 360 derajat. Jadi kalau sore menjelang senja itu benar-benar bagus banget.
0: Aduh,
1: sih.
0: Aduh, anak senja itu banget, salah kebayang satu. Ya. kebayang.
1: Iya, itu salah satu point of selling kita di Art Hotel. Jadi namanya adalah, mungkin bisa buka di Instagram, namanya adalah 1112 Rooftop Bar.
0: Kenapa sih namanya 1112?
1: Karena kita ada di lantai 11.
2: Iya,
0: sesimpel itu sebenarnya ya. Karena kalau biasanya kan kalau kita mau mirip apa gitu kan 11-12 gitu. Ternyata bukan.
2: Gak diingat juga 11-12.
0: Oh iya benar-benar. Gitu. Oh gitu. 11-12. Jadi view-nya Pak yang gak bisa dicolong.
2: Iya, city light. 360 derajat.
1: Keren ya.
0: Wih.
1: Dan kita menjadi salah satu pioner rooftop bar di Semarang.
0: Kece abis. Okay, terus ini ada lagi pertanyaannya. Kalau secara individu mau cari promo untuk liburan atau menginap di akhir pekan tuh gimana? Oh, maksudnya sendiri aja ya, bukan ini ya, bukan rombongan, bukan keluarga gitu. Kalau promo untuk liburan atau menginapnya itu di akhir pekan, alias weekend yang biasanya sibuk itu gimana? Haruskah hamin berapa gitu, Mas?
2: Enggak ada hamin sih, sebenarnya cukup DM aja di Instagram karena beberapa orang yang booking tuh punya kebutuhan masing-masing. Kadang ada yang kebutuhan jemput atau apa, atau gak mau sarapan ini atau apa. Jadi lebih ke private aja sih untuk dapat harganya seperti apa gitu. Yes. Jadi gak berpengaruh hamin-hamin berapa, gak berpengaruh. Kalau emang kamu dapat harga spesial di hari itu, ya kamu dapat sih gitu. Privilege-nya di situ sih kalau untuk DM Instagram kita. gitu sih harus gitu.
0: Nggak harus hamin-hamin.
2: Nggak harus hamin-hamin sih. Kalau itu mungkin bisa di online travel agent. Tapi yeah. kalau untuk by Instagram nggak ada hamin. Sekarang aja pengen harga spesial kita bisa bantu kok.
0: Gitu ya.
2: Kurang keren okay. apa coba
0: Arotel? Kurang apa coba Mas Kelvin tuh? Baik banget asli.
2: Baik banget boy.
0: Beneran.
1: Di atas semuanya punya baik.
0: Oke oke, jadi apa namanya untuk Pak Yarto, untuk pendengar yang bertanya-tanya gitu ya. Pokoknya kalau mau menu itu dengan senang hati tim dari Mas Kelvin, tim dari Mas Demi itu bakal ngirimin menunya kok. Kalau yeah. penasaran gitu
2: betul,
0: ya.
2: Bener.
0: Kemudian nggak perlu untuk berombongan atau keluarga atau lain-lain. Kalau pengen staycation sendirian atau perjalanan bisnis, perjalanan kantor dan lain-lain, itu udah langsung DM aja deh.
2: Yeah,
0: nanti
2: betul.
0: Bakal dibantu kok sama teman-teman Art Hotel Gajah Mada.
2: Betul sekali.
0: Gitu. Oke, terima kasih ya Pak Yarto. Yang mau gabung lagi boleh silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Tapi aku juga gak sabar untuk tanya yang mau launching tanggal 3 yang udah
2: jadi
0: kita
2: iya
0: udah aku spill ya. Maaf ya, udah salfok ada di depan mata ya.
2: Depan TV nih.
0: Depan TV. Ini silakan nih, mungkin Mas Demi atau Mas Kelvin mau nambahin nih soal ini. Mas Demi dulu, nanti Mas Kelvin ya.
1: Oke, oke, kalau tanggal 3 kita bakalan launching salah satu produk terbaru kita. Jadi konsepnya itu adalah street cafe dengan hiburan juga. Jadi konsep street cafe yang bukanya mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam. Betul. Itu dimana kita juga taruh DJ performance. Jadi untuk DJ performnya sendiri itu startnya nanti di jam 5 sampai di jam 8 kak. Itu. Lalu untuk namanya itu TAGS, jadi Teras Art Hotel Gajah Mada Semarang, dengan konsep all frappe sama coffee varian seperti itu. Lalu juga ada beberapa tapas juga seperti churros seperti itu, untuk makanannya donat kayak gitu kita juga ada juga. Lalu untuk specialty-nya sendiri kita adalah di coffee-nya ini kak.
2: Iya.
1: Jadi yang menggunakan saya nggak bisa sebut mereknya, tapi ini saya menggunakan salah satu brand coffee gede di Indonesia kayak gitu.
0: Oh gitu. Betul. Kenapa kemudian pertimbangannya menggandeng si brand besar ini? Apakah memang karena ingin menonjolkan kualitasnya atau gimana tuh?
1: Okay. Alasan paling utamanya sih untuk kualitas sama rasanya sih kak.
0: Oh.
1: Seperti itu.
2: Biar ada pembeda nih dengan kopi yang lain. Apalagi kan Blok GM kopi semua ya.
1: Bener.
2: Jadi kita biar ada yang unik. Biar kalau mau lihat apa tuh gitu.
0: Oh gitu.
2: Biar ada yang mencolok. Mampir kopinya enak.
1: Ada entertainmentnya juga.
2: Gitu. Ada dirinya juga.
0: Terus kalau enak harganya gimana?
1: Harganya sangat-sangat terjangkau. Jadi untuk kopinya sendiri itu startnya di 20.000.
2: 20.000-an aja.
0: Startnya 20.000. Oke.
1: Untuk makanannya di 30.000. Kalau untuk varian minumannya sih average-nya 20.000 sampai 25.000.
0: Oke. Jadi nanti kalau misalnya di take away apakah juga kemasannya begini atau ini spesial karena belum launching? Gimana tuh?
1: Sebenarnya sih kalau untuk gelasnya kita pakai gelas cup authentic juga. Warnanya hitam, ada art-artnya juga. Nanti pakai kayak gitu. Kebetulan kita enggak bawa. Tapi kalau ada yang minta seperti water seperti ini juga boleh.
2: Juga bisa.
0: Oh gitu.
2: Boleh juga.
0: Kok enak banget bisa request ya.
2: Enak dong.
1: Karena kita memberikan kepuasan nomor satu untuk
2: pelanggan. Net best seller jempol semua.
0: Jempol semua. Enggak ada yang enggak jempol. Mas Kelvin mungkin mau nambahin juga mungkin dengan adanya launching ini gitu ya. Itu tuh sebenarnya harapannya gimana sih Mas? Apakah memang ya karena di sekitaran itu ada kompetitor gitu terus mau narik ini juga biar jadi salah satu alternatif yang layak dicoba apa gimana tuh?
2: Oke, kalau dari aku sendiri karena betul beberapa di Blok GM tuh banyak kopi-kopi ya. Jadi kita enggak mau kalah. Kita juga ada kopi yang bahkan lebih bagus, pede banget. Lebih bagus, ada entertainment DJ juga. Kan beberapa kopi-kopi GM kan Blok GM kan DJ-nya bentar doang ya. Kalau kita setiap Jumat sampai Minggu, Kak. Sampai dari jam 5 sampai jam 8 ya, Pak. Itu ada full DJ gitu. Jadi itu pembeda lebih eksklusif, Kak, kita. Gitu sih. Jadi kayak kopi zaman sekarang sih, zaman sekarang banget malah. Karena kan sekarang kopi kan jalan-jalan gitu ya.
0: Iya,
2: bikin macet ya. Nah, kita juga bisa bikin gitu. Sih. Cuma lebih lebih artsy. Kita ada artsy-artsy-nya juga sih.
0: Di
2: lebih
0: konsep, ke lifestyle.
2: Betul, lebih terkonsep sih. Enggak cuma kopi terus ada DJ, ada apa enggak. Kita terkonsep banget sih. Kayak gitu.
1: Dan produknya itu untuk kopi juga autentik Semarang juga. Jadi ada beberapa yang autentik kayak ada es kopi Gajah Mada, lalu ada es kopi kayak Pandanaran gitu-gitu.
0: Ih lucu.
2: Iya.
0: Pilihan namanya aja udah Semarang banget.
2: Semarang banget pokoknya.
1: Karena kita mau menciptakan benchmark baru juga.
0: Gitu ya. Oke. Ini yang penasaran ya, siapa yang bakal beruntung untuk dapetin voucher ya. Ada 3 voucher yang dibagiin sama Mas Demi sama Mas Kelvin. Untuk siang hari ini silahkan makan untuk di Art Hotel Gajah Mada Semarang. Mau dipakai buat breakfast bisa ya Mas, buat lunch. Oh, ala carte.
1: Only ala carte aja, Kak.
0: Oh, only ala carte. Oke. Itu nanti 10% ya diskonnya ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya jeda semenit aja.
3: 92,1 Pro 2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar. Aku kru salammu, tombok kangen. Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Lanjut lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, sebelum kita sudahi untuk perbincangan seru kali ini antara tim hitam dan tim putih. Enggak ya, kita bersatu dalam satu tim Artotel Gajah Mada Semarang. Ini mungkin masih ada satu lagi yang soal TAGS. Apa sih TAGS, Mas Kelvin?
1: TAGS itu Teras Artotel Gajah Mada Semarang. Karena outletnya nggak di rooftop, nggak di resto, tapi di depan.
2: Di depan.
1: Jadi ada tambahan outlet lagi, Kak, di depan itu.
0: Iya.
1: Jadi pas juga fasad kita tuh bentukannya kursi-kursi juga yang kayak coffee shop. Kayak gitu.
0: Kebayangnya kayak di luar nggak sih? Kayak di luar negeri.
1: Iya, kayak di luar negeri gitu, kan? Betul. Oh,
2: kayak lihat coffee shop kayak model Vietnam gitu lah.
1: Jadi pas gitu di depan. Jadi ada tambahan outlet satu lagi sih. Gitu yang bener-bener di depan pinggir jalan sih, kayak gitu. Yang bener-bener yang diincar anak culture, skena kayak gitu.
2: Dan
1: kayak
2: foto
1: gitu sih. Dan buat foto-foto bagus, juga bagus fasadnya kita.
0: Oh, gitu.
1: Gitu sih.
0: Dan itu sudah mulai beroperasi atau masih nanti tanggal 3
1: tanggal
0: juga?
1: Tanggal 3 openingnya.
0: Tanggal
1: 3 kalau mau datang boleh.
2: Jadi monggo silakan datang.
1: Tanggal 3 mau ramen boleh.
0: Oh gitu.
1: Kita tunggu nanti.
0: Tanggal 3 itu adalah hari
2: Jumat.
0: Besok banget
1: harus datang.
0: Harus datang. Dan itu ada di jam berapa itu?
1: Kita dari jam 4.
0: 4 sore ya.
1: 4 sore
0: sampai
1: jam 8
0: till drop.
1: Oh, till drop beda. Kalau yang di atas
2: 12
1: di atas. Kan pindah aja enggak apa-apa naik. Lanjut enggak apa-apa kok.
0: Lanjut enggak apa-apa.
2: Habis ngopi nanti bisa langsung naik ke atas cobain koktail yang lucu-lucu gitu.
0: Oh, boleh. Lucu enggak tuh.
1: Terus nginep paginya di sarapan di restoran.
0: Mantap.
1: Iya, betul.
0: Terus habis itu paginya olahraga dulu, habis itu langsung lunch-nya di
1: resto. Iya, lengkap pokoknya. Tepuk tangan semuanya.
0: Oke deh, kalau gitu ini di menit-menit akhir untuk obrolan kita bareng Mas Kelvin, bareng Mas Demi dari Artotel Gajah Mada Semarang. Jadi ada 3 orang yang beruntung untuk mendapatkan diskon 10% gitu ya, ala carte ya. Ala kart aja ya. Ala kart aja. Itu selamat tadi aku udah dibisikin sama Mas Demi sama Mas Kelvin. Selamat untuk Bayu yang ada di Salatiga. Selamat untuk Pak Sudibyo yang ada di Pekalongan. Selamat untuk Mas Teo yang ada di Magelang ya, akan mendapatkan
1: betul.
0: Itu. Vouchernya adalah 10% untuk langsung datang ke ini, ke restonya Artotel.
2: Yes.
0: Gajah Mada Semarang. Oke, ini aku ke Mas Demi dulu sebelum nanti ditutup sama Mas Kelvin. Mungkin ada pesan-pesan untuk pendengar, untuk pemirsa, makanan apa yang mesti harus dicobain, atau mungkin ada media sosial yang bisa diakses gitu dan lain-lain. Silakan Mas Demi.
2: Oke. Kalau dari saya sendiri nanti bisa coba makanan yang saya rekomendasikan tadi. Jadi kayak ayam goreng serai atau iga itu, lalu yang pasti juga kalian harus cobain salah satu varian terbaru kita nih, TAGS tadi itu.
0: Gak boleh lepas.
2: Gak boleh lepas.
1: Jangan sampai lepas.
0: Lepas ya.
2: Itu sih. Jadi see you on Friday.
0: See you on Friday besok banget ya. Oke deh, Mas Kelvin silakan.
1: Oke, kalau aku lebih ngundang ke teman-teman semua sih, kalau lagi mau nyari your new favorite hangout. Ini Artotel Gajah Mada adalah pilihan yang tepat karena lengkap banget. Kalau mau yang ngopi bisa ke TAGS, cobain TAGS-nya. Kalau mau malam mau koktail bisa ke atas. Kalau mau promo kamar sekarang kita lagi ada promo school holiday. Jadi untuk semua pertanyaan apapun bisa di DM aja di Instagram di Artotel Gajah Mada Semarang. Seperti itu sih Kak Rosi.
0: Boleh dong media sosialnya diulang sekali lagi.
1: Okay.
0: Mungkin
1: kita ada 3.
0: Boleh.
1: Ada 3 betulnya di Instagram. Yang pertama ada di @artotelgajahmadasemarang. Untuk hotelnya, lalu untuk rooftopnya ada di 11-12 rooftop bar Semarang, dan untuk restonya ada di Fat Eleven Semarang. Jadi ada 3, bisa di follow 3-3-nya boleh banget, di DM 3-3-nya juga boleh banget gitu. Tuh teman-teman semuanya.
0: Oke, jadi silahkan yang pengen dapat harga spesial, yang pengen tahu ada promo apa, itu di follow. Kalau butuh silahkan DM tim
1: aja.
0: Dari Mas Kelvin, tim dari Mas Demi, semuanya siap bantu.
1: Siap membantu.
0: Oke.
1: Best seller.
0: Jempol. Bintang.
2: Kami siap berikan yang terbaik pokoknya.
0: Tuh gongnya itu. Kami siap untuk berikan yang terbaik.
1: Kayak gini.
0: Jangan sambil izin ya. Oke deh, Mas Demi, thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Kelvin juga terima kasih. Mudah-mudahan acara launching besok juga sukses. Amin. Gitu ya. Bisa mengundang banyak teman-teman untuk bisa datang, untuk bisa ngerasain TAGS.
1: Betul.
0: Ya, teks. Untuk bisa ya. Itu bacanya TAGS atau teks sebenarnya?
2: Better di TAGS sih, Kak.
1: TAGS. Tapi kalau mau teks juga boleh. Mungkin saya kan pengen disambung ya, teks juga boleh.
0: Oh iya iya.
1: Yang penting tempatnya di Arota Gajah Mada Semarang.
0: Yang penting bisa untuk tempat ngumpul, tempat ngopi, ketemu sama teman lama.
1: Pulang kerja penat juga pas kan jamnya.
0: Pas dari jam banget. 4 betul. Dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Gitu. Oke deh, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu Art Hotel Gajah Mada Semarang.
1: Thank you. Terima kasih banyak.
0: Sampai ketemu.
1: Karosi, RRI, Satu Semarang.
0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung bareng kita sedari tadi jam 10 sampai dengan sekarang ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat untuk ada 3 orang pemenang, Mas Theo, kemudian Mas Bayu yang ada di Salatiga. Ada satu lagi Pak Sudibyo yang ada di Pekalongan mendapatkan voucher senilai potongan harga atau diskon 10% dari Art Hotel Gajah Mada Semarang. Kami pamit ya. Terima kasih.

0: Nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sundan.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang. Tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI Plus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan kepada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 100.

0: 20 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Telemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudy Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka

0: ketinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno.

0: sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat

0: Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi Timnas Voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsha menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition. Selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

Dari Didi Bova kita belajar arti bahagia, pendengar. Sederhana saja ketika kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya ya, tanpa ada hambatan, tanpa ada sebuah gangguan seperti kesehatan, lancar terus ya. Kadang itu merupakan hal yang diimpikan oleh banyak orang yang mungkin merasakan kehidupannya yang masih banyak struggle ya. Apapun kondisinya, pendengar tetap bahagia dan juga sehat selalu ya. Untuk ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Semarang siang ini, pendengar. Tetapi untuk jumpa saya hanya sampai jam 12 ya. Nanti bersama dengan Agil yang akan menemani Anda hingga Semarang sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kami juga akan sampaikan untuk azan zuhur wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kasihan ya orang itu.
1: Iya, gorengannya udah jatuh, masih diambil lagi. Dimakan pula. Mungkin pikirnya belum 5 menit kali ya.
0: Bukan yang itu. Itu loh, bapak-bapak yang pakai kursi roda itu.
1: Oh, yang itu. Emang kasihan kenapa?
0: Ya kasihan. Udah pakai kursi roda, masih jualan koran pula.
1: Bapak-bapak itu tidak untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama dengan kita untuk mencapai tujuan hidupnya. Meskipun disabilitas, fisik mereka terbatas, tapi kemampuan mereka tidak terbatas. Mari beri mereka kesempatan yang sama dengan kita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info pro satu.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan diri menjadi pusat industri padat karya baru, diantaranya dengan penguatan pelabuhan yang menjadi akses transportasi dan perdagangan. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi di Semarang mengatakan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu daerah tujuan investasi baik dalam maupun luar negeri. Menurutnya, Jateng potensial menjadi pusat industri padat karya untuk bersaing dengan Vietnam yang sudah mulai padat dengan industri. Pemerintah Kota Semarang segera membawa pulang sejumlah artefak sejarah dan arsip peradaban maritim koleksi Jimmy Lasang Manahara Siahaan selaku pengelola Rumah Budaya Tangga di Medan.

0: 아침부터 뭐가 이렇게 시끄러?
1: 사양, makan dulu dong. Nontonnya stop dulu. Kasian lo tuh, nasinya dianggurin.
2: Bentar, Iyang. Hey. Ini episodenya lagi seru-serunya tahu.
1: Kamu itu tiap makan pasti nonton. Ujung-ujungnya nasinya malah nambah toh. Katanya mau diet. Tapi habis dua piring.
2: Ya udah maaf. Habisnya kalau nonton aku tuh jadi enggak sadar udah makan sebanyak itu. Artinya aku fokus banget kan?
1: Justru itu, fokusnya ke drakor bukan ke makanan. Kalau tak ke distract, dia enggak bisa nangkep sinyal kenyang. Makanya kamu jadi makan kebanyakan tuh.
2: Pantesan ya, aku enggak sadar perut aku udah buncit nih.
1: Nah, makanya lagian yang di hadapan kamu ini kan nyata. Gak kalah ganteng loh sama yang di HP loh. Kok masih aja ngeliatin yang di HP mulu sih, gimana kamu?
2: Kalau aku ngeliatin kamu mah jadinya aku yang keselak mulu gara-gara pengen cepet kelar makan.

0: Satu, apa kabar Anda? Senang sekali ya, ada saya Agil yang siap melanjutkan Semarang Siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi, di awal bulan Juli ini, apa yang sudah Anda rencanakan, pendengar, semoga itu dilancarkan ya. Amin, amin, amin, amin. Pokoknya silakan yang sedang bekerja dalam perjalanan atau sekedar nyantai di rumah, sambil mendengarkan Pro 1 informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi tanggal 2 Juli ini, pendengar ya. Harinya hari Kamis tahun 2026. Dan saya akan ajak Anda dulu, pendengar, menyimak informasi Babin Kamtibmas ya. Kali ini dari Desa Pedawang, pendengar, Polsek Bae ya, dari Polres Kudus. Ada Aibtu Nurrohim, pendengar, yang akan memberikan informasi terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah binaannya. Pak Nurrohim, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas.
0: Ya, Pak Nurrohim, untuk kondisi Kamtibmas belakangan ini di wilayah binaan, apakah ada kejadian menonjol atau kondusif atau seperti apa ini?
1: Alhamdulillah, untuk wilayah Desa Pedawang sampai saat ini masih aman, kondusif, tidak ada giat yang mengganggu Kamtibmas gitu, Mas. Mm-hmm. Dan juga perselisihan juga nihil.
0: Oke,
1: jadi
0: baik.
1: Situasi aman terkendali untuk wilayah.
0: Tapi di sini Pak Babin juga ada tugas-tugasnya untuk bisa mengawal itu agar tetap kondusif atau bagaimana ini tugas-tugasnya Pak Nurrohim?
1: Iya, kita selalu stand by, on call dan selalu siap, selalu stay tune untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat, Pak. Karena ini situasinya musim panas. Kita selalu mengimbau kepada warga yang ada sekitar, kan kita untuk wilayah itu banyak pohon tebu, jadi kita selalu mengimbau masyarakat untuk selalu membakar sampah sesuai dengan tempatnya, dan selalu memberi imbuan ke masyarakat agar tidak terulang-ulang lagi kejadian terjadinya kebakaran di wilayah kita gitu, Pak.
0: Oke, baik. Tapi dari tahun ke tahun memang ada kejadian kebakaran biasanya atau seperti apa itu, Pak?
1: Ya, kadang kala ada. Itu kecil-kecilan. Masalahnya kan wilayah kita kan banyak yang nanam pohon tebu, sedangkan kita sendiri kan kalau musim kering kan banyak itu mengering. Jadi kita selalu menunggu agar masyarakat lebih waspada terhadap lingkungan masing-masing gitu, Pak. Biar lebih tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
0: Oke, tapi ada apa kekurangan air juga atau di sana kondisinya aman untuk kebutuhan air ketika kemarau ini, Pak Nurrohim?
1: Alhamdulillah, kita kan di lereng Bukit Merapi, Muria. Untuk air relatif terpenuhi, Pak. Untuk relatif terpenuhi. Sehingga kita selalu menjaga kondivitas lingkungan. Dan alhamdulillah ketika terjadi selalu kita dengan responsif berkolaborasi dengan lintas sektoral terselesaikan dengan baik.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Nurrohim, ini mungkin ada himbauan Kamtibmas juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya di wilayah binaan ini, silahkan.
1: Terima kasih untuk pendengar setia RRI. Saya sebagai Babin Kamtibmas selalu menghimbau agar wilayah menjaga wilayah secara bersama-sama dan melaksanakan cek roda pos maupun koordinasi dengan lintas sektoral, biar kalau ada kegiatan yang sekiranya butuh kehadiran kita selalu siap dan sedia, Pak.
0: Baik, Pak Nurrohim, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauannya sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Nurrohim.
1: Siang kembali. Terima kasih.
0: Demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya dari Desa Pedawang, Polsek Bae, pendengar, Polres Kudus ya, Aibtu Nurrohim yang sedang bertugas untuk siang hari ini memberikan informasi Kamtibmas dan juga himbauan-himbauan untuk Anda.

Tahukah Anda, ternyata warna biru dapat mengurangi nafsu makan. Ini dikarenakan warna biru jarang ditemukan pada makanan alami, sehingga otak tidak mengaitkannya dengan makanan lezat dan menggugah selera. Hal ini membuat otak kita secara tidak sadar kurang tertarik untuk makan ketika melihat warna biru. Maka tak heran jika jarang restoran yang menggunakan warna biru sebagai warna dominan. Jadi, jika sedang berusaha mengurangi porsi makan atau sedang diet, gunakanlah piring atau dekorasi dengan warna biru. Terlihat sederhana bukan? Tapi mungkin bisa membantu mengurangi porsi makan Anda.

pastikan pendengar, saldo Anda cukup ya, atau tabungan Anda cukup bagi yang sudah menanti GTA 6 pendengar. Jadi memang di tahun 2026 ini orang-orang yang sangat cinta dengan dunia game pendengar, khususnya PlayStation, ini bersiap untuk menyambut game GTA 6 gitu ya. Tapi ada yang menarik pendengar, karena Sony ini mengumumkan rencana penghentian produksi game dalam bentuk cakram atau disk fisik ya. Ini untuk semua rilisan game PlayStation baru mulai Januari 2028 pendengar. Jadi langkah ini menandai peralihan ke sistem distribusi digital ya, seiring kebiasaan konsumen yang kini lebih membeli game secara online pendengar. Data perusahaan menunjukkan penjualan game dalam format digital download ini sudah mendominasi sekitar 80% dari total penjualan game Sony pada tahun 2025 pendengar. Angka ini mencerminkan tren peralihan ke game digital yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Dan raksasa teknologi dari Jepang ini menyatakan bahwa semua judul game PlayStation baru yang dirilis mulai Januari 2028 hanya akan dijual melalui PlayStation Store atau lewat peritel dalam format kode digital pendengar. Nah ini ya, jadi akan timbul sebuah apa ya, mungkin blok kanan blok kiri pendengar. Ada yang mengatakan bahwa PlayStation Store nanti bisa tutup di konsol jadulnya ya, jadi banyak toko-toko yang tidak suka dengan adanya digitalisasi ini. Tapi kalau melihat dari datanya, ternyata masyarakat juga lebih sukanya membeli secara online pendengar. Ada 50% lah. Tapi yang jelas memang ini kebijakan dari Sony begitu ya, selaku raksasa teknologi asal Jepang pendengar, yang memang dari data pun juga mendukung kayaknya ya kita beralih ke digital saja. Tapi bagaimana menurut Anda pendengar, apakah ini membantu atau riskan juga, mungkin bajakan terkait dengan originalitasnya, atau bagaimana ini pendapat Anda?

0: Bagaimana cara membuat resapan biopori di halaman rumah dengan lahan terbatas? Kita dengar penjelasan dosen Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Undip, Ruli Rahadian, SSI, MSI, PhD.
1: Di halaman rumah sekarang itu sudah cukup banyak sebetulnya ya, di mana halaman rumah atau di jalan-jalan sudah pakai paving ya, paving block. Itu bisa kita buka pavingnya, bukan hanya satu paving terbuka saja sudah bisa dibikin lubang biopori sebetulnya. Dengan diameter 10 cm itu setidaknya kaki orang dewasa itu kan tidak akan terprosok ya. Tapi untuk keamanan anak kecil ya kita harus kasih tutup juga ya. Bahkan saya

Saya pernah punya kasus juga ketika rumah saya ada apa tampias ya, waktu hujan begitu masuk, kemudian tukang saya itu keliru pasang keramik miringnya ke dalam rumah gitu, jadi airnya masuknya ke dalam rumah, tampias air itu ya genangannya. Saya bingung harus bongkar lagi, akhirnya saya bikin lubang biopori satu saja, ternyata teratasi itu juga tuh. Di dalam rumah saya punya satu untuk hanya itu aja sudah bisa teratasi.

0: Informasi terkini pendengar, kami akan update terlebih dahulu ya bersama reporter Agus Herianto terkait Semarang yang dinobatkan sebagai kota transformer nasional. Pendengar, Kemendagri apresiasi kemandirian fiskal dan reformasi birokrasi. Heri, laporan Anda.
1: Iya, terima kasih rekan Anggil. Pendengar, Kota Semarang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dalam pembukaan rapat kerja nasional Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2026 yang digelar di Medan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menetapkan Kota Semarang sebagai salah satu kota kategori transformer di Indonesia. Predikat tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kota Semarang melakukan transformasi di berbagai sektor, mulai dari tata kelola pemerintahan, penguatan kemandirian fiskal, hingga penciptaan iklim investasi yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dalam pemaparannya, Bima Arya menyebut Kota Semarang sebagai salah satu contoh daerah yang berhasil melakukan lompatan melalui transformasi struktural. Salah satu indikator utamanya adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan melalui pendapatan asli daerah atau PAD tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Data yang dipaparkan Kementerian Dalam Negeri menunjukkan Semarang menempati peringkat kedua nasional dalam rata-rata rasio PAD terhadap total pendapatan daerah selama periode 2022-2026 dengan capaian 63,26%. Capaian tersebut menempatkan Kota Semarang sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang kuat. Kinerja fiskal Kota Semarang juga menunjukkan tren positif. Nilai PAD terus meningkat dari Rp2,85 triliun pada tahun 2022 menjadi target Rp4,18 triliun pada tahun 2026 ini. Sedangkan Wali Kota Semarang Agustina Wulijeng Pramestuti mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan. Selain kemandirian fiskal, transformasi Kota Semarang juga tercermin dari sejumlah indikator pembangunan lainnya. Nilai investasi daerah telah mencapai Rp21,6 triliun dengan pertumbuhan investasi sebesar 15,5%. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,9% atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan hingga 5,01%. Demikian laporan terkait Kota Semarang dinobatkan sebagai kota transformer nasional Kemendagri yang mengapresiasi kemandirian fiskal dan reformasi birokrasi. Kembali ke rekan Agil.
0: Informasi terkini pendengar bersama reporter Agus Herianto.

take up every corner. Baik pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Jangan takut bertani, karena petani, ya, pertanian khususnya dalam hal ini sudah dijamin. Ya. Contohnya untuk padi, harganya juga sangat menjanjikan. Dan saya harapkan untuk petani muda bisa bergabung di Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan.
3: Tentu program itu diantaranya yang di Kebon Harjo ini adalah untuk mengatasi pelayanan kita yang terdampak akibat penurunan muka air tanah dan juga untuk mengurangi tingkat kebocoran.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, regenerasi petani menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian. Dibutuhkan

0: Pertama dalam pemanfaatan teknologi pertanian guna mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Petani milenial di Kabupaten Pekalongan dalam hal
2: Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian DKPP Kabupaten Pekalongan, Sutanto menyampaikan, regenerasi petani harus dibarengi peningkatan kapasitas generasi muda, terutama dalam pemanfaatan teknologi pertanian. Menurutnya, sektor pertanian kini memiliki prospek yang semakin menjanjikan, sehingga generasi muda tidak perlu ragu memilih profesi sebagai petani.
1: Untuk anak-anak muda, jangan takut bertani, karena petani, pertanian khususnya dalam hal ini sudah dijamin. Contohnya untuk padi, harganya juga sangat menjanjikan, dan saya harapkan untuk petani muda bisa bergabung di Duta Petani Milenial Kabupaten Pekalongan.
2: Terpisah Ketua DPM periode 2024-2026, Kuswanto berharap kepengurusan baru mampu membuat organisasi lebih aktif sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menjelaskan DPM menjadi ruang bagi petani muda untuk saling berbagi pengalaman, memperluas jaringan hingga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
3: Dan buat generasi muda, siapapun petani muda, di bawah usia 39 tahun itu masuk ke ranah petani milenial. Usia di bawah 39 tahun masuk ke ranah petani milenial, dan jangan ragu untuk ikut join gabung di Duta Petani Milenial, karena disinilah tempat kalian bercurhat atau mencurahkan perasaan, keluh kesah, kendala teknis maupun non-teknis di dunia pertanian.
2: Sementara itu, Ketua DPM terpilih Handono Wari berkomitmen menjadikan organisasi sebagai jembatan komunikasi antar petani dan pemerintah daerah.
4: Bersinergi dengan semua pihak, semua komunitas, dan kedepannya bisa meningkatkan dan memajukan pertanian di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Seperti itu saja.
2: Langkah tersebut diharapkan mempermudah akses pendampingan maupun pengembangan usaha dari berbagai instansi. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Regenerasi petani menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Di tengah minimnya minat generasi muda terhadap dunia pertanian, petani milenial hadir membawa inovasi dan semangat baru. Lantas bagaimana mewujudkan lebih banyak petani milenial untuk masa depan pertanian Indonesia? Kami hadirkan pendengar wawancara bersama Husnil Masum, petani milenial di Pandu Arisu.
5: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
6: Ya, selamat siang Mas Husnil.
7: Selamat siang Kak Ari.
6: Ya, Mas Husnil, ini banyak anak muda yang masih memandang profesi petani ini sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan. Menurut Mas Husnil ini, apa akar persoalan yang membuat regenerasi petani berjalan lambat, dan bagaimana sih cara mengubah pola pikir ini, Mas Husnil?
7: Ya. Jadi memang sebenarnya kenapa akhirnya menjadi petani profesi itu masih kurang menjanjikan menurut generasi muda, karena masih ada stigma kalau di pertanian itu pekerjaannya kotor, terus masih penghasilannya yang masih kurang, kayak gitu sih Mbak. Tapi kalau mau dirubah itu memang harus mereka itu minat dari awal nya sendiri itu emang minat ke pertanian, terus mereka itu bisa datang ke petani-petani yang modern gitu Mbak. Jadi kalau misal petani-petani modern itu kan banyak banget nih, yang petani melon yang ada di greenhouse ataupun petani-petani hidroponik lainnya, itu kan semuanya udah modern tuh, menggunakan IoT semua. Jadi malah bisa dibilang kita nggak harus menyentuh tanaman tuh, kita bisa menghasilkan nanti tanaman yang lebih baik kayak gitu.
6: Baik.
7: Tapi memang perlu PR banget sih, maksudnya harus ada role modelnya untuk kesana gitu.
6: Ya, nah Mas Husnil sebagai petani milenial, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi saat ini, mulai dari bertani mungkin dari akses lahan, permodalan, teknologi maupun penerimaan masyarakat ini Mas Husnil? Bagaimana mengatasinya?
7: Kalau untuk mengatasinya sebenarnya untuk semua itu bisa kita lakukan dengan kerjasama sih Mbak. Jadi nggak harus kita tuh pertama itu lebih tahu tentang pertanian dulu, tapi kita juga bisa mengajak kerjasama dengan berbagai lini dari orang-orang mungkin yang udah pernah bertani kayak gitu, tapi mungkin karena mungkin salah satu petani itu dia ilmunya bagus tapi modalannya kurang, ternyata kita punya modal, kita bisa kerjasama, kita yang modal, terus petaninya nanti yang bekerja sama dengan kita lah. Kan kita akhirnya bisa dapat tuh akses ilmu pertaniannya, terus dapat juga nih hasil pertaniannya lebih bagus. Untuk akses lahan itu tuh sebenarnya

0: Sebenarnya banyak banget, Mbak, untuk tanah-tanah desa yang masih belum termanfaatkan di pertanian, kayak gitu. Terus kalau untuk teknologi kan sekarang banyak banget tuh untuk sistem-sistem IoT yang ada, gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Dan banyak juga sistem IoT dari aplikasi, kayak gitu, yang masih free kok untuk digunakan. Kalaupun misal mau teknologi yang lain, yang lebih bagus lagi, kayak gitu, itu bisa juga misal semua pemberian nutrisi, terus pengukuran pH, atau masalah RH ataupun kelembapan kayak gitu, bisa juga itu dibikin otomatis. Itu bisa juga memanfaatkan teknologi itu. Cuman memang modalnya agak lebih mahal sih, Mbak.
1: Oke, baik. Kalau menurut Mas Husnil sendiri, apa sih sebenarnya atau seharusnya yang diambil oleh pemerintah, peran seperti apa? Mungkin dunia pendidikan atau sektor swasta agar regenerasi petani tidak hanya menjadi slogan aja nih ya, Mas ya. Tapi benar-benar menghasilkan lebih banyak petani muda yang mandiri dan juga berdaya saing ini, Mas.
0: Sebenarnya pemerintah bisa mendorongnya itu di ini, Mbak, Pak, dari kebijakan pun juga bisa ya. Karena kan mungkin bisa, kalau yang udah berjalan tuh kayaknya beberapa itu di desa-desa itu ada sekarang itu bantuan tuh berupa greenhouse kayak gitu. Nah itu sebenarnya bisa menjadi salah satu apa ya pendorong masyarakat gitu loh, Mbak. Jadi mulai dari masyarakat dulu dikenalkan bahwa ada pertanian modern, modern menggunakan greenhouse, sistemnya di semuanya di dalamnya otomasi. Jadi petani itu nggak harus mencangkul pun di situ kan bisa. Jadi dan hasilnya juga tetap baik gitu, Mbak. Mau di bagian buah, sayur, ataupun yang lainnya kan, Mbak. Dan setiap desa mungkin nanti akhirnya bisa produksi sendiri-sendiri. Dan itu bisa meningkatkan juga, Mbak, nanti dari generasi muda yang udah ngelihat bahwa pertanian itu nggak harus kotor juga, ya gitu.
1: Oke, bisa lebih modern ya, Mas. Baik, terima kasih Mas Husnil untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
2: Pendengar, daerah Kebonharjo Semarang Utara yang selama ini dinilai menjadi salah satu daerah paling terdampak oleh penurunan muka air tanah kini mendapatkan penanganan dari PDAM Tirta Modal yang turut menggandeng operator air minum asal Belanda. Berikut selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto.
3: Tentu program itu diantaranya yang
4: PDAM Tirta Modal Kota Semarang terus berkomitmen meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat sekaligus menekan dampak penurunan muka air tanah atau land subsidence. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kolaborasi internasional dengan operator air minum asal Belanda dengan program Waterwalk. Jajaran Direksi PDAM bersama operator air minum dari Belanda melakukan kunjungan langsung ke kawasan Kebonharjo, Semarang Utara untuk memverifikasi capaian program kerjasama yang telah berjalan. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang Adi Setiawan menjelaskan bahwa wilayah Kebonharjo sengaja dipilih karena menjadi salah satu daerah yang pelayanannya paling terdampak oleh penurunan muka tanah. Selain itu, proyek ini difokuskan untuk menekan tingkat kebocoran air. Wawan Sapania menambahkan berdasarkan verifikasi langsung kepada warga setempat, pasca perbaikan ini aliran air kini telah lancar dan mengalir selama 24 jam penuh. Keberhasilan proyek di Kebonharjo ini rencananya akan diduplikasi ke berbagai wilayah lain di Kota Semarang.
3: Tentu program itu diantaranya yang di Kebonharjo ini adalah untuk mengatasi pelayanan kita yang terdampak akibat penurunan muka air tanah dan juga untuk mengurangi tingkat kebocoran. Di antaranya kita sudah merehab beberapa pipa jaringan yang tertanam karena penurunan muka air tanah dan juga kita pemasangan sambungan baru yang lama kita repair ke baru.
4: Sementara itu, Project Manager Waterworks, Mr. Thomas De Jong mengungkapkan bahwa kemitraan antar dua operator air minum ini sejatinya telah terjalin erat sejak tahun 2019. Thomas membenarkan bahwa pemilihan wilayah Kebonharjo didasari atas dampak penurunan muka tanah yang cukup masif di daerah tersebut. Hal itu diperparah oleh kebiasaan warga yang masih bergantung pada air sumur dalam karena layanan PDAM terdahulu memiliki tekanan yang kecil dan kualitas yang kurang baik.
5: Tujuan kami untuk meningkatkan dan perluasan akses ke masyarakat untuk air minum dari PDAM. Dan wilayah ini terpilih karena dampaknya sangat besar juga dari penurunan muka tanah. Dan kenapa ada penurunan muka tanah? Karena masyarakat masih gunakan banyak air sumur.
4: Program ini merupakan kolaborasi pembiayaan bersama yang bersumber dari dukungan finansial pihak Belanda, PDAM Tirta Modal, serta penyertaan modal pemerintah atau PMP dari Pemkot Semarang. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kudus diundang oleh Kantor Kejaksaan Kudus. Hal ini menimbulkan spekulasi informasi di masyarakat yang banyak menduga adanya pemeriksaan terhadap SPPG yang bermasalah. Berikut berita selengkapnya dilaporkan Agus Sulistia.
6: Itu kan dimintai keterangan tentang tata kelola SPPG dari awal itu sampai planning itu.
7: Saudara, 78 mitra SPPG di Kudus sejak Senin hingga Rabu diundang oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Undangan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait keberadaan jumlah SPPG di Kudus, baik SPPG yang sudah operasional maupun yang belum. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kudus Rian Augusti Manoi mengatakan, ke-78 mitra SPPG memang diundang, dan dalam undangan ini hanya melakukan pendataan dan bukan pemeriksaan. Hanya untuk melakukan pengecekan terkait jumlah SPPG di Kudus,
8: tapi sifatnya pendataan aja, dan itu pun suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan atau proses penyelidikan.
7: Sementara Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Kudus Wahyu Widodo mengakui bahwa memang ada undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan undangan itu bukan terkait pemeriksaan namun lebih kepada pendataan. Wahyu sangat mendukung undangan pendataan itu agar MPG di Kudus berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
6: Ya, saya sangat mendukung sekali kan untuk ke transparansi. Nah, sekarang kan eranya transparansi. Kepala daerah pun juga membuat inovasi, Bapak, di apa namanya aplikasi Kudus Sehat.
7: Yeah.
6: Di situ nyungan bisa buka kan, MPG sampai CCTV atau kamera kondisi dapur yang sudah operasional itu seperti apa gitu. Jadi lebih transparan gitu, Pak.
7: Sedangkan Satgas SPPG Kudus Belinda Putri Sabrina Birton mengatakan, undangan mitra SPPG adalah wewenang dari Kejaksaan Negeri Kudus. Apalagi kejaksaan memiliki wewenang dan fungsi pengawasan. Dia berharap dengan adanya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Kudus, program MPG akan lebih baik dan transparan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada MPG oleh ulah SPPG di Kudus beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
9: Ya nggak apa-apa, kan memang kan kejaksaan sini sebagai fungsi pengawasan dalam program MPG ini gitu. Memang itu dari pusat juga karena
10: pusat Bapak Ibu hari
9: meminta kejaksaan untuk ikut mengawasi.
10: Acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan
7: SPPG di Kudus terdapat sebanyak 124 buah, hingga kini 17 SPPG sudah beroperasi kembali. Sedangkan 7 lainnya masih menunggu untuk beroperasi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, ideologi Pancasila dinilai bukan sekedar warisan sejarah, melainkan fondasi penting sebagai alat pemersatu bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Pernyataan Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu selengkapnya dilaporkan Widya Cahyono.
11: Alat pengikat atau pemersatu bangsa Indonesia.
12: Di tengah derasnya arus globalisasi, ideologi Pancasila bukan sekedar warisan sejarah yang harus dijaga, melainkan sebagai fondasi kompas moral dan alat pemersatu bangsa. Fondasi tersebut diyakini dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari dinamika perubahan yang Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Agus Muhnajib, kemarin mengatakan, Pancasila merupakan alat pengikat satu bangsa karena ideologi penting dimiliki setiap warga negara Indonesia. Menurutnya, meskipun bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan agama, tetapi bisa bersatu. Bangsa Indonesia tersebut dipersatukan oleh Pancasila, karena Pancasila merupakan titik temu dari semua perbedaan yang ada di Indonesia. Ia mengatakan, bila tidak ada Pancasila yang merupakan dasar negara, maka bangsa Indonesia yang berbeda dari berbagai pulau tersebut akan tercerai-berai. Tetapi bangsa Indonesia bisa bersatu karena telah diikat oleh Pancasila. Untuk itu, Pancasila harus dijaga bersama demi keutuhan bangsa Indonesia. Sementara itu, Asisten Sekda Kota Magelang Bidang Perekonomian dan Pembangunan Krisatria Yunus Nusantrawan pula mengatakan, sosialisasi ideologi Pancasila dinilai mempunyai arti yang strategis, yakni menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat, kembali komitmen terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13: Pembinaan ideologi tidak hanya dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
12: Ia menambahkan, momentum tersebut mengingatkan Pancasila bukan sekedar dokumen historis negara, melainkan jiwa yang hidup dan terus mengalir dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ya, saya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Par Kendal menjadikan program Sekolah Mahir Bisnis Kewirausahaan Pemuda dan Semanis Kamu sebagai program unggulan untuk mencetak para pembisnis muda. Berikut laporan selengkapnya.
14: Menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda yang mungkin bisa membantu mengurangi tingkat pengangguran.
15: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Dispora Par Kendal menjadikan program Sekolah Mahir Bisnis Kewirausahaan Pemuda atau Semanis Kamu sebagai program unggulan. Hal ini disampaikan Kepala Dispora Par Kendal Ahmad Irham Khalid saat membuka Sekolah Bisnis Kendal di Gedung PGRI Kendal Rabu 1 Juli kemarin. Sekolah Bisnis Kendal atau SBK merupakan bagian dari program Semanis Kamu yang terstruktur dan berkelanjutan. Sekolah Bisnis Kendal kali ini diikuti 90 peserta, khusus anak-anak muda yang ingin belajar bisnis. Tujuan sekolah bisnis ini untuk menciptakan wirausaha-wirausaha muda. Dengan demikian bisa membantu mengurangi angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kendal.
14: Kemudian juga ada pendampingan-pendampingan oleh dari narasumber maupun praktisi. Terus kemudian kita ada juga kompetisinya, baik itu ide bisnis maupun kompetisi teknoprener bagi yang sudah berusaha. Jadi ini program berkelanjutan ya.
15: Anggota Komisi D DPRD Kendal, Sulistyo Aribowo, mengatakan program ini sangat positif untuk menghadapi tantangan global yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan ruang untuk menempa generasi muda agar bisa survive sehingga tidak ketinggalan zaman. Program Sekolah Bisnis merupakan dasar untuk membangun motivasi dan semangat berwirausaha. Selanjutnya, akan membuat ide bisnis yang menjadi cikal bakal untuk membangun wirausaha yang mandiri.
16: Karena memang ini pemula sekali, karena batch 1. Harapannya nanti ini menjadi cikal bakal ya, untuk batch 2, batch 3, dan seterusnya gitu. Sampai mereka sukses membangun wirausaha yang mandiri, yang real. Ya. Dan tidak hanya sekedar angin-anginan gitu, tapi memang betul ada kemantapan dirinya untuk membangun kemandirian kewirausahaan. Gitu.
15: Kegiatan SBK yang dibuka oleh Bupati Kendal digelar selama 2 hari. Selain menghadirkan narasumber Imam Gunawan, pejabat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga para praktisi yang menunjang wirausaha. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
17: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
2: Pendengar, gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 tahun 2026 terus dimatangkan yang dijadwalkan akan digelar di kawasan Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Berikut laporan Agus Herianto.
18: Ini dengan adanya Porprov tahun 2026.
19: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah menegaskan komitmen kuat untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 tahun 2026 secara sukses, efisien, dan bermanfaat luas. Ajang 4 tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung 25 hingga 31 Oktober 2026 berpusat di kawasan Semarang Raya, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dengan beberapa cabang olahraga di Kabupaten Blora dan Surakarta. Wakil Gubernur Tad Yasin Maimun menegaskan anggaran utama bersumber dari APBD ditambah dukungan sah pihak lain, menekankan sinergi antar instansi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan UMKM agar acara berjalan lancar sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
18: Pertumbuhan ekonomi dengan adanya Porprov tahun 2026 ini berharap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kendal ini benar-benar bisa terwujud.
19: Sedangkan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto menambahkan selain memburu prestasi, ajang Porprov menjadi sarana pembinaan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 dan persiapan jangka panjang ambisi Jateng untuk memperbaiki peringkat. Terkait kesiapan venue, sebagian besar fasilitas sudah siap. Kota Semarang menampung sekitar 80% lokasi pertandingan dan Kabupaten Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kendal siap beberapa cabang olahraga dan daerah lain menyelesaikan penataan akhir.
20: Garis besar kesiapannya.
21: Pak, Semarang Raya untuk venue sendiri, keseluruhan bagaimana Pak?
20: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap, terus kita bahas.
19: Sementara Porprov diikuti seluruh 35 kabupaten kota mempertandingkan 59 cabang olahraga dengan 830 nomor serta melibatkan sekitar 10.528 atlet dan pelatih. Agus Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar, brace goal Harry Kane berhasil mengantarkan timnas Inggris maju ke babak 16 besar Piala Dunia setelah mengalahkan timnas Kongo dalam lanjutan babak 32 besar yang berlangsung Kamis dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya.
0: Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kongo dengan skor 2-1 pada laga babak 32 besar. Kemenangan The Three Lions ditentukan oleh dua gol atau brace dari kapten tim Harry Kane setelah timnya sempat tertinggal terlebih dahulu. Bertanding di Stadion Atlanta Amerika, Rabu 1 Juli 2026 waktu setempat, Timnas Inggris tampil kurang meyakinkan sejak peluit awal dibunyikan. Kongo justru mampu memberikan kejutan dengan permainan agresif yang mengandalkan serangan balik cepat. Pola permainan tersebut beberapa kali membuat lini pertahanan Inggris berada di bawah tekanan. Kongo bahkan membuka keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-7 melalui gol Brian Chipenga. Gol cepat tersebut membuat pasukan Thomas Tuchel harus bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Meski lebih dominan dalam penguasaan bola, Inggris kesulitan membongkar rapatnya pertahanan Kongo. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-75. Kapten timnas Inggris Harry Kane berhasil menyamakan kedudukan 1-1 melalui sundulan memanfaatkan umpan Anthony Gordon. 4 menit sebelum waktu normal berakhir, Kane kembali menunjukkan ketajamannya lewat tembakan keras dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper Kongo Lionel Mpasi dan memastikan kemenangan dramatis Inggris dengan skor 2-1. Kemenangan Inggris sebelumnya telah diprediksi jati warga pedulungan yang merupakan pendukung negara Three Lions. Ia menyebut konsistensi para pemain Inggris sejak babak penyisihan menjadi modal besar di babak 32 besar itu.
1: Alasannya karena sejauh ini Inggris cukup konsisten sejak fase kualifikasi. Saya pikir timnya cukup solid di Piala Dunia 2026 ini.
0: Di sisi lain, pengamat sepak bola Kota Semarang, Komari, menilai laga Inggris versus Kongo menyajikan permainan yang apik, menampilkan kecepatan dalam menyerang dan keindahan dalam bertahan. Para pemain Kongo banyak bermain di Eropa, sehingga ia menilai para pemain Kongo sudah terbiasa dengan transisi bermain cepat ala Eropa dan mampu mengimbangi timnas Inggris.
22: Sepak bola Eropa, beberapa pemain main di berbagai kompetisi atau liga di Eropa, sehingga sudah saling mengenal, sudah saling mengetahui bagaimana kekuatan lawan.
0: Atas hasil ini, timnas Inggris akan bertemu dengan timnas Meksiko pada lanjutan babak 16 besar. Lukis Tan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar informasi Piala Dunia tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
17: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat siang Beringar Pro 1. Terima kasih untuk ada yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital Beringar. Ada sudah mendengarkan backsound yang satu ini, itu artinya 100% Indonesia siap hadir sampai jam 3 sore nanti Beringar dengan lagu-lagu terbaik tahun 90-an sampai terkini yang bisa Anda request ya. Silakan line telepon, WhatsApp, SMS ataupun komentarnya lewat aplikasi RRI Digital. Kami akan tunggu Beringar. Sambil saya akan ajak Anda membahas soal parkir liar pendengar yang ada di kota Semarang ini. Mumpung masih liburan juga, ya kan libur sekolah, banyak yang menghabiskan waktu ke mall ataupun ke tempat wisata pendengar. Tapi ternyata memang praktik parkir liar yang selama ini bisa dibilang memicu kemacetan pendengar dan menggerus ruang pejalan kaki ya, masih menjadi pekerjaan rumah di kota Semarang. Dan dari Dinas Perhubungan di subkota Semarang bersama kepolisian ini pendengar menggelar operasi gabungan dengan menyasar 5 titik yang selama ini dikenal rawan pelanggaran parkir ya. Jadi Rabu kemarin 1 Juli pendengar, di sekitar belakang Balai Kota arah barat ya, Jalan Gajah Mada, Jalan Depok, kawasan pedestrian sekitar Paragon Mall hingga Jalan Simpang 5 di samping DP Mall Semarang itu ditertibkan ya. Petugas masih menemukan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir di bahu jalan, memakan badan juga ya pendengar, bahkan menggunakan trotoar sebagai area parkir. Padahal trotoar itu untuk pejalan kaki, pendengar. Apa gunanya ketika sudah dibangun cantik ya kan, tapi masih digunakan sebagai lahan parkir. Nah, kondisi ini menjadi salah satu penyebab terganggunya kelancaran arus lalu lintas sekaligus menghilangkan hak pejalan kaki, pendengar. Kepala Seksi Pengendalian di Subkota Semarang, Budi Fitriansyah, mengatakan operasi gabungan ini tidak hanya berorientasi pada penindakan tetapi juga upaya membangun kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir, pendengar. Tapi gimana ya, kadang ini kalau boleh jujur-jujuran juga pendengar, kalau semisal kita di mall deh, kita ada di mall, itu kan ada parkir yang memang apa ya, bahasanya ofisial atau sudah disediakan oleh mall gitu ya, tapi ada juga parkir liar pendengar. Kadang ada beberapa orang yang malas untuk masuk ke dalam parkir yang sudah disediakan, lebih seneng parkir di luar pendengar. Karena apa? Lebih gampang ya kan, tidak ada aturan jam-jam. Kalau semisal kita nonton film itu kan membutuhkan waktu yang lama, nanti dikira bisa lebih mahal daripada parkir di luar pendengar. Nah ini masih menjadi polemik juga karena terbagi menjadi dua pilihan nih pendengar. Kalau Anda ini, kita akan apa ya, ini hitung-hitung juga survei pendengar, sebenarnya masyarakat kota Semarang itu banyak yang menggunakan parkir liar atau lebih senang di parkir ya pada tempatnya yang sudah disediakan gitu ya. Coba deh berani untuk menjawab pendengar, silakan saya tunggu komentarnya serta alasannya. Mungkin ada alasan kuat yang menunjukkan bahwa ya saya senang parkir di luar karena lebih gampang atau apalah, silakan ya. Sekalian request lagu boleh, salam-salam menyapa pendengar Pro 1 yang lain juga boleh pendengar. Teleponnya 024-8316-686 ya, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 pendengar. Saya tunggu ya sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikitpun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Vaksin merusak DNA dan kekebalan tubuh. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan

0: manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Demikian beringar cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Terima kasih pendengar Pro 1 untuk ada yang terus bersama kami di 100% Indonesia. Jadi bagaimana pendengar kalau semisal pas liburan itu Anda lebih senang parkir di tempat yang sudah disediakan atau ternyata parkir-parkir di kantong parkir, entah itu di trotoar ataupun apa ya, bahasanya liar lah ya, bisa dibilangnya pendengar ini menjadi spot favorit Anda. Karena pertimbangannya ya banyak lah, pasti semua punya pilihannya masing-masing pendengar. Tapi yang harus Anda ingat bahwasanya memang titik rawan parkir liar itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan untuk pengguna jalan pendengar ya. Jadi harus diperhatikan juga itu, terus bisa menimbulkan kemacetan. Dan terbukti ya dengan informasi yang sudah saya informasikan tadi pendengar, dari di Subkota Semarang ini juga menindak kendaraan yang melanggar pendengar. Jadi untuk menindaknya, tapi di samping itu ada edukasi juga kepada masyarakat. Tujuannya satu, yaitu mengurangi kemacetan, menjaga keselamatan pengguna jalan, dan mengembalikan hak para pejalan kaki, pendengar. Jadi memang pembinaan ini kan pasti juga harus menjadi solusi ya pendengar, kepada juru parkir agar mereka paham, terus mengarahkan kendaraan ke zona parkir resmi, tidak menggunakan badan jalan maupun trotoar sebagai lokasi parkir. Operasi tersebut pendengar ya, nantinya memang bergerak ke sejumlah kawasan pertokoan, pusat aktivitas masyarakat, serta fasilitas umum yang selama ini menjadi titik konsentrasi parkir. Saya paham pendengar, karena kadang butuh, kadang mengganggu juga ya gak sih? Semisal parkir yang sudah tersedia itu penuh, ya mau gak mau ketika memang kita tujuannya kesana, ya pilihan terakhirnya itu pendengar ya, katakanlah dalam ini deh, acara-acara tertentu di tahun baru ya kan? Itu kan pasti parkir penuh dong, dan mau gak mau parkirnya di bahu jalan pendengar. Tapi itu situasi tertentu ya, tidak akan mengganggu karena semuanya sedang kesana juga. Bayangkan ketika parkir liar ini terjadi di pusat keramaian, apalagi jalan kota besar pendengar, ya mau gak mau pasti akan mengganggu orang-orang yang pulang dari kantor atau sedang tergesa-gesa ke kantor ya, itu pasti akan mengganggu. Tapi boleh deh, silahkan, saya masih tunggu juga untuk Anda berkomentar pendengar, kalau semisal diberikan pilihan ya, lebih baik parkir di tempat resmi atau ikut parkir di tempat liar, pilihan yang Anda tuju ini yang mana, alasannya kenapa juga. Kita sharing saja pendengar, kita tahu bahwa itu salah ya kan, tapi kadang ada alasan-alasan tertentu yang membuat kita parkir di tempat yang tidak disediakan secara resmi gitu ya. Silahkan, masih saya akan tunggu sampai jam 3 sore ini pendengar 100% Indonesia. Telepon, WhatsApp, SMS, dan juga aplikasi RRI Digital, saya tunggu.

0: Ikan, ikan apa yang bisa nyanyi?
1: Ikan apa?
0: Ikan yang bisa nyanyi, ya ikan koi.
1: Kok bisa?
0: Ikan koi.

0: Tapi tahu nggak kamu, ikan apa yang nangis terus?
1: Ikan yang nangis terus? Ikan apa?
0: Ikan yang rumahnya rusak karena ulah manusia yang serakah. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, sampai pukat harimau, itu bisa membunuh seluruh biota laut dan ikan-ikan kecil. Terus terumbu karang juga jadi hancur, yang akhirnya merusak ekosistem laut. Jangan serakah dong jadi manusia. Tangkap ikannya, jaga ekosistemnya. Selamat Hari Kelautan ya.
2: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami untuk siang hari ini dalam 100% Indonesia. Pendengar, boleh yang mau bergabung untuk request lagu, salam-salam, kami akan tunggu pendengar. Pokoknya sampai jam 3 sore ini ya. Sambil menunggu, saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak informasi bersama Babin Kamtimas pendengar. Dari Desa Jojo ya, Polsek Mejobo pendengar, dari Polres Kudus ya, siang hari ini Aibtu Amin Wahyono yang siap memberikan informasi terkait dengan situasi Kamtimas dan kerawanan bencana di wilayah binaan. Pak Amin, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik,
1: Pak Amin.
0: Pak Amin, ini kalau berbicara situasi Kamtimas, bagaimana kondisinya belakangan ini dan kerawanan bencana? Apakah di wilayah binaan juga musim kemarau ya yang akan datang ini juga rawan bencana atau seperti apa ini, Pak?
1: Betul sekali. Untuk sementara kerawanan di wilayah Desa Jojo kebanyakan curanmor. Curanmor ini sudah dua kali. Selama tahun 2026, yang pertama di sawah, yang kedua ditinggal bermain, nah, itu untuk bermain mancing itu. Mm-hmm. Untuk yang kerawanan bencana, karena Desa Jojo termasuk pangkalan air, berarti setiap tahun hampir terjadi banjir atau adanya genangan air di jalan maupun yang sampai masuk rumah, sehingga kadang dari pihak Pemdes Jojo membuat dapur umum untuk memberikan pelayanan kepada warganya yang rumahnya terkena dampak banjir. Demikian dari Babin.
0: Oke, baik. Lantas untuk solusi terkait dengan pencurian kendaraan motor ini, apa yang diberikan oleh Pak Babin? Apakah ada ronda begitu yang digalakan kembali, Pak Amin, atau seperti apa ini?
1: Untuk sementara, karena kebanyakan yang terjadi pada saat siang hari, kita dengan Pemdes dan Babinsa melaksanakan patroli sawah-sawah yang biasanya motornya ditinggal oleh para petani yang sawahnya tidak kelihatan, tidak bisa melihat kendaraan tersebut, dan berusaha untuk memberikan pembinaan agar diberikan kunci pengaman, terutama kunci setang dan kunci tambahan baik dari rantai maupun dari besi yang bisa mengamankan kendaraannya, demikian.
0: Baik, jadi memang masyarakat harus proaktif juga ya, memberikan laporan ke Pak Babin ini juga penting ya, Pak Amin, untuk bisa saling berkoordinasi agar kondisinya lebih aman lagi ini. Tapi kalau kebencanaan tadi disebutkan ada dapur umum yang selalu dibuat begitu ya, untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa banjir sering terjadi tiap tahun ini, apakah ada apa ya semacam tindakan-tindakan lain yang bisa dilakukan untuk memberikan masyarakat rasa aman ini, Pak Amin, atau barangkali berkoordinasi bersama BPBD atau bagaimana ini?
1: Untuk kepada masyarakat yang rawan bencana rumahnya, sebisa mungkin diberikan edukasi tambahan untuk memberikan atau menjadikan bangunan yang lebih tinggi. Maksudnya di dapurnya atau di kamarnya dikasih bangunan yang lebih tinggi yang tidak bisa dijangkau dengan air. Karena untuk mengamankan barang-barang yang berharga, juga untuk mengamankan anak-anaknya biar tidak tergenang air. Demikian, Bapak.
0: Oke, Pak Amin, terakhir himbauan-himbauan Kamtimas juga mungkin bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, ataupun khusus di wilayah binaan ini, silahkan.
1: Terima kasih. Untuk kita menghimbau kepada masyarakat, terutama yang berkendaraan sepeda motor, harus mematuhi peraturan lalu lintas, terutama memakai helm. Dan kepada orang tua yang punya anak sekolah, kalau memang belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor, sebisa mungkin jangan dibelikan, dikasih atau diberi kebebasan untuk mengendarai sepeda motor. Untuk yang lainnya, situasi Kamtimas malam hari, kita menggalakkan lagi Satkamling agar warga lebih aman, bisa menikmati istirahatnya dengan tenang. Begitu, Bapak.
0: Baik, Pak Amin, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauan yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Amin.
1: Selamat siang kembali, Mas.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babinkamtibmas Desa Jojo ya, Polsek Mejobo, Polres Kudus pendengar, Aibtu Amin Wahyono yang sudah berbagi informasi situasi Kamtibmas dan juga kerawanan bencana di wilayah binaannya.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Jadi harus hati-hati ya pendengar, bagi Anda yang masih parkir di tempat-tempat yang tidak resmi pendengar, ini akan bisa merugikan Anda karena nantinya memang akan ada penertiban parkir yang bisa dilakukan sehari-hari pendengar ya, karena nanti memang akan dilakukan secara rutin di berbagai titik yang kerap menjadi lokasi pelanggaran pendengar. Jadi himbauannya untuk masyarakat agar memanfaatkan area parkir resmi atau off-street parking yang telah tersedia agar tidak memperparah kemacetan di ruas-ruas jalan utama ya. Nantinya operasi ini menjadi sinyal bahwa parkir sembarangan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran sepele pendengar. Selain memperlambat arus kendaraan, praktik tersebut juga berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan dan aksesibilitas perjalan kaki di ruang publik Kota Semarang. Jadi silakan ya, bisa disikapi dengan baik pendengar, yang jelas parkir pada tempat yang resmi itu penting ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung untuk Semarang siang ini, khususnya 100% Indonesia pendengar. Sudah mendekati jam 3 sore, saya harus tutup ya untuk 100% Indonesia. Dan jumpa lagi besok di jam yang sama, 1:30 sampai jam 3 sore. Hai.

Unit Reskrim Polsek Kalian tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di salah satu rumah di kawasan Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Rabu 1 Juli 2026 dini hari. Dalam penanganan kasus tersebut, satu orang terduga pelaku berhasil diamankan warga dan diserahkan kepada polisi, sedangkan seorang pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Kapolsek Ngalian, Kompol Alir Alpard, mengatakan pelaku AS, 47 tahun warga Kelurahan Bandar Harjo, Kecamatan Semarang Utara. Petugas mendapati laporan mengenai peristiwa tersebut diterima sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat dari masyarakat yang mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam aksi pencurian di sebuah rumah. Keluhan pelanggan terhadap ketersendatan suplai air PDAM mencuat di perumahan Winong, Kabupaten Pati beberapa pekan terakhir. Gangguan distribusi yang berlangsung berkepanjangan menghambat aktivitas harian warga dan memicu tuntutan perbaikan segera. Pelanggan PDAM, Nimerodin Gulo, mengatakan pelanggan terdampak sudah menyampaikan keberatan setelah pasokan air sering macet dalam durasi cukup lama setiap harinya. Kondisi tersebut juga memunculkan keluhan terkait kualitas air keruh serta pelayanan pelanggan yang dinilai kurang. Info Pro 1.

0: Semarang sore ini pendengar, saya Agil masih temani Anda ya. Kita beralih dalam program sore untuk edisi hari Kamis ini pendengar 2 Juli 2026 ya. Dan kita akan awali dengan Beranda Asa Cita Berjaringan Nasional pendengar. Segera kita tersambung bersama Pro 1 Jakarta ya. Tema besarnya adalah permainan tradisional seperti apa pendengar. Kita ikuti bersama, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita dengarkan bersama.
2: 1, 2,
3: 3. Gak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termangu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

Indonesia, budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia. Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah misalnya siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita menggunakannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya gak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka gak suka atau suka, tapi karena mereka gak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
5: iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya,
5: sawo
6: kecik ya, sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik,
6: ya,
5: iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, meskipun agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya,
6: kalau
5: iya,
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya.
6: Ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata.
5: Iya.
6: Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, enggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
5: Kecolongan ya, ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul
5: sekali. Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim, tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, atas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman, kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
5: atau kumpet.
6: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: manis, aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi nggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus ini. Ah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan, agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Ya, dan itu tadi pendengar untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional bersama Pro 1 Jakarta, persembahan dari beberapa RRI yang ada di Indonesia ya. Tadi ada dari Semarang juga pendengar terkait dengan permainan tradisional. Kami lanjutkan Semarang sore ini, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar, informasi wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta terangkum dalam Lintas di Jateng bersama Pro 1 RRI Purwokerto. Bisa Anda simak melalui Pro 1 Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, percepatan pengentasan kemiskinan, 101 rehab rumah tidak layak huni atau RTLH di Sragen mendapatkan suntikan dana tambahan 100%. Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul berdampak pada jumlah kunjungan wisata mulai merangkak naik. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng. Selengkapnya bersama saya undang Rizky Nurudin. Pendengar Pro 1, informasi pertama dari RRI Surakarta. Percepatan pengentasan kemiskinan, 101 rehab rumah tidak layak huni atau RTLH di Sragen mendapatkan suntikan dana tambahan hingga 100%. Biasanya bantuan RTLH hanya 20 juta rupiah, namun berkat Yayasan Habitat for Humanity, masing-masing penerima mendapatkan tambahan 20 juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Mulato Ihsan.
1: Mumpai kan 20 juta, khusus di 3 desa itu ditambahi dari yayasan tadi 20 juta, jadi 40 juta. Ya kan?
2: Upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pembenahan infrastruktur pemukiman di Kabupaten Sragen terus dikenjot. Kali ini sebanyak 101 keluarga penerima manfaat KPM Rumah Tidak Layak Huni RTLH di 3 desa menerima bantuan stimulan dengan nilai yang fantastis karena mendapatkan suntikan dana tambahan hingga 100%. Jika biasanya bantuan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS hanya senilai 20 juta per unit, khusus untuk 101 rumah ini, anggarannya melonjak menjadi 40 juta per unit. Tambahan 20 juta tersebut berasal dari kolaborasi bersama Yayasan Internasional Habitat for Humanity, perwakilan Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh anggota fraksi Gerindra DPR RI Dapil 4 Jateng Srianto Saputro bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas di pendopo rumah dinas Bupati Sragen Selasa siang. Srianto mengapresiasi langkah taktis pemerintah Kabupaten Sragen yang komitmen mengikis habis angka rumah tidak layak huni. Tiga desa yang menjadi sasaran program kolaborasi ini adalah Desa Padas, Karangtalut, dan Jono yang berada di wilayah Kecamatan Tanon. Srianto membeberkan bahwa saat ini backlog atau sisa rumah tidak layak huni di Bumi Sukawati masih berkisar di angka 6.000 unit yang tersebar di berbagai kecamatan.
1: Sragen bebas rumah tidak layak huni. Ya, terkait dengan ini, tadi kami sampaikan, saya selaku DPR RI Dapil sini, ya, dan kebetulan memang fokus saya utama saya di Sragen, siap untuk mensukseskan mendukung program Sragen.

0: bantuan dan dukungan dari DPR RI untuk penanganan RTLH di Sragen. Menurutnya, pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
1: Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran, semua pihak yang membantu untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen. Ini luar biasa, pencapaian perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen.
0: Berdasarkan laporan dari Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa Tengah, wilayah 3, model pengerjaan tahun ini berhasil menghemat anggaran hingga lebih 600 juta. Secara keseluruhan, total bantuan perbaikan rumah yang dikawal Srianto Saputro di Sragen tahun ini mencapai 1.212 unit. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.
2: Mendengar informasi berikutnya, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno ini menyebut maraknya judi online telah memicu kondisi darurat, termasuk kasus warga yang terjerat pinjaman online atau pinjol hingga tindakan nekat. Setyo menekankan perlunya kolaborasi tokoh agama, keluarga, dan aparat hukum untuk mencegah adanya judi online semakin merebak dan merusak kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Sofi Asegaf.
3: Sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol.
4: Pemerintah Kabupaten Wonogiri tengah menghadapi tantangan serius menyusul merebaknya praktik judi online yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Fenomena ini tidak hanya memicu masalah finansial, tetapi juga memunculkan kasus pinjaman online hingga tindakan nekat akibat tekanan ekonomi. Saat dikonfirmasi RRI, Bupati Wonogiri Setyo Soekarno mengungkapkan bahwa situasi saat ini sudah berada dalam kategori darurat. Ia menegaskan bahwa kasus judi online semakin banyak ditemukan di masyarakat. Bahkan beberapa warga terjerat pinjaman online dan menghadapi tekanan berat hingga berujung tindakan bunuh diri.
3: Ya, karena tetap kita melihat saat ini yang darurat di Wonogiri. Katanya dengan judi online ini sudah merebak di masyarakat dan kasus kan sudah mulai banyak terjerat pinjol karena judol yang akhirnya bunuh diri ini kan udah kasusnya seperti itu.
4: Menurut Setyo, masyarakat perlu kembali memahami bahwa kehidupan tidak bisa ditempuh secara instan dan harus melalui kerja keras. Dirinya menilai tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman moral dan spiritual agar warga menjauhi praktik judi.
3: Hidup itu tidak bisa kita dapatkan secara instan. Mau tidak mau kita harus bekerja di situlah. Oleh karena itu, inilah yang tokoh-tokoh agama bagaimana bisa memberikan siraman rohani kepada masyarakat itu bahwa judi itu selain dilarang agama, tentunya di situ pasti akan membuat masyarakat itu menjadi sengsara.
4: Di sisi lain, Bupati juga berharap adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menekan maraknya judi online di Wonogiri. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Pendengar, beralih informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Hari pertama penerapan tarif baru kawasan wisata pantai di Kabupaten Bantul berdampak pada jumlah kunjungan wisata mulai merangkak naik. Berita selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Aji Permono.
5: Setelah kita turunkan retribusi, ini kami berharap meningkatkan pengunjung wisata.
6: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan tarif retribusi baru kawasan wisata pantai di sisi barat. Pada hari pertama pelaksanaan, terdapat kenaikan jumlah pengunjung salah satunya di objek wisata pantai Goa Cemara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta saat meninjau langsung tempat pemungutan retribusi atau TPR Goa Cemara pada Rabu sore. Dari pantauan RRI, Wakil Bupati datang dengan mengenakan baju warna putih dan langsung berbincang dengan petugas TPR. Selain itu, tampak sesekali petugas memberikan informasi kepada wisatawan terkait perubahan harga tiket masuk. Kepada awak media, Wakil Bupati mengungkapkan perubahan skema tarif terusan senilai Rp15.000 menjadi Rp5.000 tiap pantai dinilai menjadi daya tarik bagi pengunjung. Pasalnya, skema tarif terusan terkadang membuat wisatawan enggan masuk ke pantai dan memilih kembali pulang. Ia pun berharap agar tarif baru dapat mendongkrak kunjungan wisata di kawasan pantai sebelah barat. Meski begitu, ia berharap agar tarif baru tidak berdampak bagi pendapatan asli daerah atau PAD.
5: Sehingga ini tadi kami ketemu dengan petugas penari retribusi. Ternyata beberapa waktu yang lalu saat pungutan itu Rp15.000, itu banyak sekali mobil yang nggak jadi masuk. Tapi mulai 5.000 per orang, ini semuanya masuk, tidak ada yang balik. Dan harapan kami kepada

0: bisa berekreasi di Pantai Gua Cemara, Pantai Baru, dan sekitarnya.
1: Sementara itu, Arief, salah satu wisatawan asal Sleman, mengaku senang dengan penurunan harga tiket tersebut. Ia juga mengaku sudah mengunjungi Pantai Gua Cemara lebih dari satu kali.
2: Ada 2-3 kali, kemarin dari Ngandong, Wonosari.
3: Jadi cukup terjangkau banyak. Nah,
2: terjangkau, mudah-mudahan banyak kunjungan wisata ke Pantai Gua Cemara, mungkin dari IG kemarin ya.
1: Lebih lanjut, Pemkab Bantul telah menginstruksikan kepada Dinas Pariwisata serta Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menggencarkan sosialisasi melalui media sosial, sehingga masyarakat luas bisa semakin tertarik mengunjungi destinasi wisata pantai di Kabupaten Bantul.
4: Guna mengembalikan fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko pendangkalan, pemerintah Kota Yogyakarta kembali melakukan normalisasi sungai Sode dengan mengerahkan alat berat untuk mengangkat endapan pasir dan batu di kawasan Terban. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Purwanto.
5: Ini target kami selama 2 minggu, alat berat ini bekerja. Lokasinya dari ini, Madani, nanti berakhir di bawah Hotel Tentrem.
6: Normalisasi untuk mengembalikan fungsi sungai kembali dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dengan menerjunkan alat berat di Sungai Codé pekan kemarin, menyasar aliran sungai di kawasan Terban atau sisi utara Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman, Umi Ahsanti, mengatakan normalisasi sungai ini akan berlangsung hingga pekan depan untuk memindahkan material batu dan pasir. Material hasil pengerukan ini tidak lantas dibuang, tetapi dimanfaatkan untuk memperkuat tepi sempadan sungai.
5: Itu tidak dibuang, tapi hanya dipinggirkan. Karena kalau dibuang, nanti akan pertama kesulitan, yang kedua memang kita untuk pengamanan talutnya. Jadi kalau diambil semua talutnya, bawahnya masih banyak yang gerowong, takutnya malah nanti longsor di talut. Jadi semua dibuang di pinggir nanti untuk pengamanan talut.
6: Sementara PLT Kepala BBWS Rayu Opak Parlinggoman Simanung Kalit menyatakan, normalisasi yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi diharapkan sungai semakin bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.
7: Ya, bab banjir itu sebetulnya ada 3. Yang pertama itu bahwa palungnya itu terlampaui dari debit yang mengalir. Kenapa bisa terlampaui? Yang pertama tanggulnya mungkin pendek. Yang kedua terjadi pendangkalan. Yang tadinya volume daripada air yang bisa kita alirkan katakanlah 10 meter, dengan ada pendangkalan yang bisa kita alirkan hanya 8 meter kubik. Duanya kemana? Tentu akan meluap ke kiri dan ke kanan, dan itu akan menyebabkan banjir. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam normalisasi sebetulnya, mengembalikan ke fungsi awal dari sungai itu sendiri.
6: Pendangkalan sisi utara Sungai Codé terbilang cukup parah, di samping adanya sedimen material pasir dan batu dari Gunung Merapi, ditambah dengan oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah secara sembarangan di aliran sungai.
4: Pendengar, beralih ke RRI Semarang. Kebon Harjo, Semarang Utara yang selama ini dinilai menjadi salah satu daerah yang paling terdampak oleh penurunan muka air tanah, mendapatkan kunjungan penanganan dari PDAM Tirta Modal yang juga turut menggandeng operator air minum masal Belanda. Berikut selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto.
8: Tentu program itu diantaranya yang
9: PDAM Tirta Modal Kota Semarang terus berkomitmen meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat sekaligus menekan dampak penurunan muka air tanah atau land subsidence. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjalin kolaborasi internasional dengan operator air minum asal Belanda dengan program Waterwalk. Jajaran Direksi PDAM bersama operator air minum dari Belanda melakukan kunjungan langsung ke kawasan Kebon Harjo, Semarang Utara untuk memverifikasi capaian program kerjasama yang telah berjalan. Direktur Utama PDAM Tirta Modal Kota Semarang Adi Setiawan menjelaskan bahwa wilayah Kebon Harjo sengaja dipilih karena menjadi salah satu daerah yang pelayanannya paling terdampak oleh penurunan muka tanah. Selain itu, proyek ini difokuskan untuk menekan tingkat kebocoran air. Wawan Sapania menambahkan berdasarkan verifikasi langsung kepada warga setempat, pasca perbaikan ini aliran air kini telah lancar dan mengalir selama 24 jam penuh. Keberhasilan proyek di Kebon Harjo ini rencananya akan diduplikasi ke berbagai wilayah lain di Kota Semarang.
8: Tentu program itu diantaranya yang di Kebon Harjo ini adalah untuk mengatasi pelayanan kita yang terdampak akibat penurunan muka air tanah dan juga untuk mengurangi tingkat kebocoran. Di antaranya kita sudah merehab beberapa pipa jaringan yang tertanam karena penurunan muka air tanah dan juga kita pemasangan sambungan baru yang lama kita repair ke baru.
9: Sementara itu, Project Manager Waterworks, Mr. Thomas De Jong mengungkapkan bahwa kemitraan antar dua operator air minum ini sejatinya telah terjalin erat sejak tahun 2019. Thomas membenarkan bahwa pemilihan wilayah Kebon Harjo didasari atas dampak penurunan muka tanah yang cukup masif di daerah tersebut. Hal itu diperparah oleh kebiasaan warga yang masih bergantung pada air sumur dalam karena layanan PDAM terdahulu memiliki tekanan yang kecil dan kualitas yang kurang baik.
10: Tujuan kami untuk meningkatkan dan perluasan akses ke masyarakat untuk air minum dari PDAM. Dan wilayah ini terpilih karena dampaknya sangat besar juga dari penurunan muka tanah. Dan kenapa ada penurunan muka tanah? Karena masyarakat masih gunakan banyak air sumur.
9: Program ini merupakan kolaborasi pembiayaan bersama yang bersumber dari dukungan finansial pihak Belanda, PDAM Tirta Modal, serta penyertaan modal pemerintah atau PMP dari Pemkot Semarang. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 78 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kudus diundang oleh Kantor Kejaksaan Kudus. Hal ini menimbulkan spekulasi informasi di tengah masyarakat yang banyak menduga adanya pemeriksaan terhadap SPPG yang bermasalah. Berikut selengkapnya akan dilaporkan Heri Sulistia.
11: Itu kan dimintai keterangan tentang tata kelola SPPG dari awal itu sampai planning itu.
12: Saudara, 78 mitra SPPG di Kudus sejak Senin hingga Rabu diundang oleh Kantor Kejaksaan Negeri Kudus. Undangan Kantor Kejaksaan Negeri Kudus terkait keberadaan jumlah SPPG di Kudus, baik SPPG yang sudah operasional maupun yang belum. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kudus Rian Augusti Manoi mengatakan, ke-78 mitra SPPG memang diundang, dan dalam undangan ini hanya melakukan pendataan dan bukan pemeriksaan. Hanya untuk melakukan pengecekan terkait jumlah SPPG di Kudus,
13: tapi sifatnya pendataan aja, dan itu pun suratnya surat undangan, bukan panggilan, karena kami sedang melakukan proses penyelidikan atau proses penyelidikan.
12: Sementara Koordinator Paguyuban Mitra SPPG Kudus Wahyu Widodo mengakui bahwa memang ada undangan dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus dan undangan itu bukan terkait pemeriksaan, namun lebih kepada pendataan. Wahyu sangat mendukung undangan pendataan itu agar MPG di Kudus berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
11: Ya, saya sangat mendukung sekali kan untuk ke transparansi. Nah, sekarang kan eranya transparansi. Yes. Kepala daerah pun juga membuat inovasi, Bapak, di apa namanya aplikasi Kudus Sehat.
12: Yeah.
11: Di situ nyengat bisa buka kan, MPG sampai CCTV atau kamera kondisi dapur yang sudah operasional itu seperti apa gitu, jadi lebih transparan gitu.
12: Sedangkan Satgas SPPG Kudus Belinda Putri Sabrina Birton mengatakan, undangan mitra SPPG adalah wewenang dari Kejaksaan Negeri Kudus. Apalagi kejaksaan memiliki wewenang dan fungsi pengawasan. Dia berharap dengan adanya fungsi pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Kudus, program MPG akan lebih baik dan transparan. Sehingga kasus-kasus yang terjadi pada MPG oleh ulah SPPG di Kudus beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
14: Ya nggak apa-apa, kan memang kan kejaksaan sini sebagai fungsi pengawasan dalam program MPG ini gitu. Memang itu dari pusat juga, karena
15: Bapak Ibu hari
14: meminta kejaksaan untuk ikut mengawasi.
15: Acara selanjutnya adalah penyerahan penghargaan
12: last time. SPPG di Kudus terdapat sebanyak 124 buah, hingga kini 17 SPPG sudah beroperasi kembali. Sedangkan 7 lainnya masih menunggu untuk beroperasi. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, kali ini informasi dari RRI Purwokerto. Kecewa karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki selama 5 tahun, ratusan warga di desa Welagiri, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, memilih bergerak secara swadaya. Melalui iuran warga, mereka bergotong royong membangun akses jalan yang menjadi jalur utama menuju ke kota Banjarnegara. Selengkapnya akan dilaporkan Joko Winarno.
16: Warga dari dua dusun di Desa Tewelagiri, Kecamatan Pakedongan, Kabupaten Banjarnegara, bahu-membahu memperbaiki jalan penghubung Desa Tewelagiri menuju ke Kelurahan Argasoka yang telah rusak selama 5 tahun lebih dan belum juga mendapat perbaikan dari pemerintah. Pekerjaan diawali dengan pengerukan material tanah menggunakan 1 unit alat berat. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kemiringan tanjakan agar lebih aman dilalui kendaraan. Setelah tahap tersebut selesai, pembangunan akan dilanjutkan hingga proses pengaspalan. Manap, salah seorang warga setempat, mengatakan perbaikan jalan murni dari hasil swadaya masyarakat yang iuran mulai dari Rp50 hingga Rp500.000 per kakak. Saat ini dana yang terkumpul sekitar Rp50 juta. Sementara kebutuhan pembangunan jalan diperkirakan mencapai Rp100 juta. Menurutnya perbaikan jalan melibatkan hampir 500 warga dari 13 RT. Jalan tersebut merupakan akses tercepat menuju ke kota Banjarnegara dan menjadi jalur penting bagi aktivitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.
17: Ini swadaya, kemudiannya patungan lah. Kalau mobil 500, sepeda motor 100, kalau nggak punya sepeda motor 50.000. Berkumpul udah berapa ya? 50-an. Target berapa kak?
18: 100.
17: Ya ini kan soalnya sih, ini sepertinya kayak ini apa ya?
18: Untuk berjalan kesulitan.
17: Kesulitan lah, berjalan kesulitan. Terus pembangunnya agak, kayak nggak dipikirkan gitu lah. Mungkin di itu, ditambalin. Pasir, persemen, pasir. Terus sih udah lama, ini 5 tahunan. Cuman kan ini ditambahin, ini masih jalur yang lebih dekat. Kalau yang ini, kalau muter kan jauh.
16: Melalui semangat gotong royong, warga berharap pembangunan jalan segera rampung sehingga mobilitas masyarakat dapat kembali lancar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah mereka. Warga juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap infrastruktur di wilayah mereka, sehingga pembangunan jalan dapat dilanjutkan dan akses masyarakat menjadi lebih aman serta layak digunakan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: BPBD Kabupaten Banyumas terus menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Sejumlah desa lainnya juga telah mengajukan bantuan air bersih dan segera mendapatkan penanganan setelah dilakukan kajian cepat. Selengkapnya akan dilaporkan Fahriansah.
19: Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Banyumas mulai mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan. Hingga akhir Juni, BPBD Banyumas telah mendistribusikan bantuan air bersih ke Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, tepatnya di RT 3 RW 12. Sebanyak 10.000 liter air telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan 44 kepala keluarga atau 122 jiwa. Sementara itu, di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangloas, bantuan air bersih sebanyak 20.000 liter telah didistribusikan untuk warga di RT 4 dan RT 5 RW 5, serta RT 1, 2, 3, dan 4 RW 6. Bantuan tersebut menyasar 420 kepala keluarga dengan total 1.260 jiwa terdampak. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz, mengatakan, hingga saat ini BPBD telah melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan dengan total puluhan ribu liter air.
20: Untuk saat ini sudah kami dropping, pertama di Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, di wilayah RT 3 RW 12, meliputi 44 kakak dengan 122 jiwa, sudah kami kirimkan 2 ritase, masing-masing 1 ritase 5.000 liter, sudah minggu kedua. Kemudian yang selanjutnya di Desa Taman Sari, Kecamatan Karangloas, sudah kami dropping sama dengan hari kemarin, tanggal 30 Juni, sebanyak 20.000 liter atau 4 kali ritase dengan kapasitas tangki 5.000 liter yang terdropping.
19: Sementara itu, BPBD Banyumas juga telah melakukan kaji cepat di sejumlah wilayah lain yang melaporkan mengalami kekeringan, di antaranya Desa Karangloas, Kecamatan Jatilawang, dan Desa Nusadadi, Kecamatan Sumpiuh. Untuk Desa Karangloas, penyaluran bantuan air bersih masih menunggu kesiapan toran air dari pemerintah desa maupun warga. Sedangkan untuk Desa Nusadadi, dropping air bersih dijadwalkan segera dilakukan karena sarana penampungan air sudah tersedia. BPBD Banyumas memperkirakan puncak musim kemarau akan terjadi pada Agustus mendatang, sehingga pemerintah daerah tengah menyiapkan penetapan status siaga darurat kekeringan yang direncanakan berlaku hingga Oktober 2026. Fahriansyah melaporkan.
4: Baik, mendengar RRI dimanapun Anda berada, laporan reporter Fahriansa dari RRI Purwokerto mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Saya Agil, pendengar masih temani Anda untuk Semarang sore ini hingga nanti pukul 18 ya waktu Indonesia Barat, edisi hari Kamis ini pendengar 2 Juli 2026. Dan setelah tadi informasi dari Lintas DIY sudah pendengar, saya akan ajak Anda untuk menyimak informasi bersama Babinkamtibmas kali ini dari Polsek Jekulo ya, Polres Kudus pendengar. Ada Aibtu Suparjo yang sedang bertugas dan memberikan informasi ini terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah binaan pendengar, serta tugas-tugas dari Babin Kamtibmas ya. Sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu Pak Suparjo. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Baik, Pak Suparjo, untuk kondisi Kamtibmas di wilayah binaan ini pantauannya seperti apa?
1: Terima kasih, Mas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suparjo, pangkat Aibtu. Sekarang menjabat Babin Kamtibmas Desa Mbulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Saya akan menjelaskan situasi Kamtibmas Desa Binaan saya, Desa Mbulung Cangkring. Untuk saat ini, Desa Mbulung Cangkring masih dalam keadaan aman, terkendali, tidak ada kriminalitas yang menonjol. Untuk masyarakatnya masih adem ayem, Mas. Itu aja, Mas.
0: Oke, baik. Dan kalau kita berbicara tugas dari Babin Kamtibmas untuk menjaga lingkungan yang aman, tertib, nyaman, itu kan pasti dibutuhkan koordinasi bersama perangkat desa ataupun masyarakat itu sendiri. Tugas dan fungsi dari Babin Kamtibmas di sini seperti apa kalau bisa dijelaskan, Pak Suparjo?
1: Terima kasih, Mas. Untuk tugas Babin Kamtibmas sendiri menjaga situasi Kamtibmas di desa binaan dengan jalan kita berkoordinasi dengan pemerintahan desa, selalu melaksanakan patroli, cek-cek di RT/RW di wilayah desa binaan, sehingga untuk mengurangi kenakalan-kenakalan remaja, tindak pidana di desa Mbulung Cangkring, kita sering melakukan pembinaan kepada pemuda-pemuda dan khususnya masyarakat desa Mbulung Cangkring.
0: Oke, ini kan juga momennya libur sekolah, Pak Suparjo. Apakah angka kenakalan remaja di sana meningkat atau karena sudah dikoordinasi semuanya bisa ditekan atau bagaimana ini?
1: Alhamdulillah untuk saat ini kenakalan remaja di Desa Mbulung Cangkring bisa ditekan, Mas, dengan cara kita pada waktu sore hari sering melaksanakan patroli, sering anak-anak yang nongkrong itu kita sambangi, kita kasih tahu, kita saya tahu jangan sampai trek-trekan apa gimana ya itu, Mas.
0: Oke, baik. Jadi memang tugas dan fungsinya memang seperti itu. Maka dari itu ya momennya ini libur sekolah semuanya bisa ditekan dengan baik ya. Terakhir Pak Suparjo, ini ada himbauan-himbauan juga mungkin yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 atau khususnya di wilayah binaan, silakan.
1: Terima kasih, Mas. Untuk himbauan-himbauan, kita sering melaksanakan pembinaan kepada anak-anak sekolah. Kebetulan pada saat ini libur sekolah, anak-anak itu sering melaksanakan kalau sore hari itu balap liar. Nah, dengan cara patroli di desa binaan, alhamdulillah untuk giat balap liar di khususnya di Desa Mbulung Cangkring saat ini bisa kami tekan dan insya Allah tidak ada untuk saat ini. Terima kasih, Mas.
0: Baik, Pak Suparjo, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Pak.
1: Sama-sama, Mas. Selamat sore. Terima kasih.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Polsek Jekulo, pendengar Polres Kudus ya, Aibtu Suparjo yang bertugas untuk sore hari ini memberikan himbauannya dan juga kondisi Kamtibmas di wilayah binaannya.

Tiga informasi dulu untuk Anda pendengar, ini terkait dengan surat kehilangan ya. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda pendengar tipe Supra GTR MT dengan nomor polisi H3882HS pendengar tahun 2016 atas nama STNK Aulia Akbar Suryo Wibowo beralamat di Jalan Gajah Timur Dalam RT 1 RW 16 pendengar Kelurahan Gayamsari Kecamatan Gayamsari Kota Semarang ya. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Gayamsari Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2026. Selanjutnya pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK merek Honda nomor polisi H4235OF pendengar tahun 2021 warna hitam atas nama STNK Anis Atmaryani pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Gayamsari Kota Semarang pada tanggal 30 Juni 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir pendengar, ini masih kehilangan surat penting atau barang ya, berupa STNK roda 4 merek Daihatsu Sigra jenis minibus pendengar nomor polisi H8715DP tahun 2016 warna hitam atas nama STNK Kurniawan Tondo Saputro beralamat di Kampung Ngembun nomor 182 RT 4 RW 5 pendengar Semarang Timur Kota Semarang. Dan STNK tersebut hilang di Jalan Dr. Cipto Kota Semarang ya pada tanggal 18 Juni 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ada 3 pendengar, barangkali juga Anda menemukan, bisa ikut membantu langsung ke RRI Semarang ya.

0: Ya, pendengar, Anda juga dapat bergabung untuk sore hari ini bersama Pro 1 RRI Semarang memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing ya. Lewat WhatsApp-nya pendengar 081-6666-886 kami akan tunggu ya. Dan informasi cuaca kami akan update juga pendengar untuk sore hari ini sampai awal malam nanti bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ada Prakirawan Agustri yang sudah siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Perkiraannya seperti apa? Monggo, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore ini hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, sore hingga awal malam nanti, diprediksi cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam, suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, sore hingga awal malam ini cuacanya juga cenderung cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,2 hingga 1,25. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mas.
0: Baik, terima kasih Mas Agus untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, peringat informasi cuaca yang bisa Anda ikuti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Unggahan tabel sistem desil terbaru 2026 dari Kemensos. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengenai tabel sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Faktanya, pendengar? Klaim yang menampilkan data infografis sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial adalah berita hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan bahwa pihaknya tidak pernah membuat data tersebut. Selama ini, pengelompokan desil 1 hingga 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional DTSEN mengacu pada keputusan Menteri Sosial nomor 22 garis miring HUK garis miring 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi pernah menjelaskan bahwa DTSEN tidak digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan pengeluaran per kapitanya. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 1. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dimanapun berada untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini yang ada di wilayah masing-masing, boleh pendengar kami akan tunggu melalui WhatsApp-nya Pro 1 atau komentar lewat aplikasi RRI Digital ya. Sambil pendengar, saya akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah hukum Polres Jepara untuk menyimak informasi arus lalu lintas dalam live traffic pendengar bersama Kanit Urjawali Satlantas Polres Jepara, Ibda Eko Sutrisno yang sedang bertugas untuk sore hari ini ya. Pak Eko, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik.
1: Radio RRI.
0: Jam pulang kantor ini Pak Eko terpantau seperti apa di sana? Silakan.
1: Ya, selamat sore Radio RRI. Kami dari Satlantas Polres Jepara menginformasikan bahwa saat ini kepulangan para karyawan dari Mayong jalur Kudus menuju ke tempat rumahnya masing-masing. Saat ini arus lalu lintas lumayan ramai. Kami dari petugas melaksanakan pengaturan mengingat jam padat kepulangan. Kami mengimbau kepada pengguna jalan untuk hati-hati, utamakan keselamatan di jalan, serta hormati sesama pengguna jalan dan tertib berlalu lintas, nanti jalur akan lancar. Demikian imbauan dari kami.
0: Oke, cuaca di sana cerah ya Pak Eko?
1: Untuk cuaca di Jepara, mayoritas cerah. Sore hari ini terpantau agak sedikit mendung, namun cerah.
0: Oke, baik. Kalau tertutup titik trouble aman. Spot ini, Pak Eko, biasanya yang menjadi kerawanan kemacetan di wilayah Jepara, di mana saja Pak Eko?
1: Trouble spot saat ini bertambah satu mengingat ada perbaikan jalan, yaitu di jalur lingkar Pecangan. Yang seharusnya kendaraan berat melintas jalur lingkar Pecangan saat ini dijadikan satu karena terjadi perbaikan jembatan di jalur lingkarnya.
0: Oke, okay,
1: baik. Jadi hati-hati, jadi jalur antara kendaraan berat dengan kendaraan pribadi jadi satu. Jadi mohon bersabar, petugas kami melaksanakan pengaturan di jalur perbaikan tersebut. Demikian informasi kami sampaikan.
0: Baik, Pak Eko, terima kasih banyak tadi himbauannya juga sudah diberikan ya, pendengar. Selamat melanjutkan tugas kembali, Pak Eko. Selamat sore, salam presisi.
1: Selamat sore, salam presisi.
0: Demikian tadi untuk live traffic pendengar hari ini ya, bersama Kanit Urjawali Satlantas Polres Jepara, Ibda Eko Sutrisno yang sedang bertugas mengabarkan situasi terkini di wilayah hukum Polres Jepara. You used to call me on my. You used to.

Duh, pendengar teruntuk Mia, kalau saya punya informasi teruntuk Anda, pendengar yang hari ini, bagaimana pekerjaannya, semua aman atau ada terkendala koneksi internet? Pendengar, bayangkan kita sedang serius-seriusnya rapat, dikejar deadline, tapi tiba-tiba internet lemot, pendengar. Kadang jadi sebel gitu ya, tapi tenang karena ada oksigen.id yang menjadi jawabannya, pendengar. Ini merupakan internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan saja per bulannya, pendengar, Anda bisa mendapatkan internet yang kenceng ya. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Jadi silakan bagi Anda yang tertarik bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya, pendengar, 0877 5030 1112, atau kunjungi websitenya di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

Baik pendengar Pro 1, saya masih punya 3 informasi juga untuk Anda. Ini terkait dengan informasi kehilangan pendengar. Yang pertama, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi H6805LH pendengar, tahun 2015 warna putih biru ya, atas nama STNK Supardianto beralamat di Mustokoweni pendengar, Mustokoweni Tengah ya, nomor 4 RT 2 RW 3 Pelombokan Semarang Utara Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Hasanuddin Kota Semarang pada tanggal 28 Juni 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha SE89 pendengar, nomor polisi H6354CO tahun 2015 warna merah ya, atas nama STNK Agung Prasetyo pendengar, beralamat di Jalan Cepedak Raya nomor 12 RT 5 RW 1 Kelurahan Lamper Lor Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar perjalanan dari Jalan Lamper Tengah sampai dengan Marina Kota Semarang pada tanggal 19 Juni 2026. Dan terakhir, telah kehilangan surat penting barang berupa STNK merek Honda pendengar, nomor polisi H6648CAA tahun 2021 warna putih, atas nama STNK Ana Widya Stuti pendengar, beralamat di Jalan Sawah Besar ya, Rusunawa Blok D nomor 206 RT 1 RW 8 Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. STNK tersebut hilang di sekitar rumah pendengar Kota Semarang pada tanggal 28 Juli 2025. Jadi silakan barangkali Anda menemukannya pendengar, bisa ikut membantu ke RRI Semarang.

dengan Pro 1. Ini karena juga sudah mepet maghrib ya, berhubung kami juga hadirkan program-program dan juga lagu-lagu pilihan lainnya, saya harus segera pamit ya, karena saya berjanji tadi untuk hari ini sampai jam 6 saja pendengar ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Tapi jangan khawatir, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, lagu-lagu pilihan dan juga paket-paket kami hadirkan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Saya informasikan dulu untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17:37 menit pendengar. Nanti juga akan ada kultum ya yang dibawakan oleh Ustadz Widodo berjudul Larangan Narkoba. Lagu-lagu religi mengawal azan maghrib kali ini juga pendengar. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu ya. Saya Agil pamit dulu. Selamat sore pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang senantiasa kita terima dari Allah. Pada kesempatan ini kembali kita bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu bertambah, iman meningkat, selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, setiap yang diperintahkan oleh Allah pasti akan menimbulkan kebaikan. Setiap larangan Allah pasti akan menimbulkan mudharat. Oleh karenanya, perintah harus ditaati semampunya, larangan harus ditinggalkan. Di antara larangan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijsun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr atau yang memabukkan, baik minuman narkoba berbentuk jenis, berbagai bentuk dan jenisnya, rijsun, semua adalah najis, kotor. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah dia agar kalian semua termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah khamr. Semua yang memabukkan adalah dilarang atau haram. Hadis riwayat Muslim. Sedikit maupun banyak, mabuk ataupun tidak, sadar ataupun tidak, kunangan orang lain maupun sendirian, tatkala ini dikonsumsi maka termasuk haram, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun." Yang memabukkan tadi sedikit saja ataupun banyak adalah haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya telah banyak korban atas pelanggaran terhadap larangan Allah ini, bagi konsumsi minuman terlarang ataupun penggunaan narkoba. Korban sudah banyak yang ada di penjara, sudah banyak yang tertangkap, sudah banyak yang tidak sadarkan diri, stres dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa barang haram tersebut memang wajib harus dihindari. Allah melarang, Rasulullah melarang, ulul amri atau pemerintah juga melarangnya. Sehingga bagi kita semua yang masih sadar, mari kita ingatkan, kita nasihati,
kita dakwai generasi muda ini biar tidak kena musibah yang lebih besar, mengkonsumsi narkoba, minuman-minuman terlarang, dan lain sebagainya. Dengan demikian maka insya Allah generasi kita akan terjaga dari barang-barang haram. Generasi kita akan terjaga kebaikannya dan tidak terjerumus kepada kebinasaan. Hadzan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, bullying selalu terasa identik dengan korban. Tapi faktanya, pelaku juga merasakan dampaknya. Buat korban, bullying bisa meninggalkan luka yang panjang. Stres, depresi, kecemasan, rasa takut berlebih, hingga kepercayaan diri yang runtuh. Banyak yang akhirnya menjauh dari lingkungan sosial dan kesulitan berkembang secara akademis maupun emosional. Tapi, pelaku bukan berarti bebas masalah. Anak yang terbiasa membuli sering membawa sifat agresif itu sampai dewasa. Mereka lebih beresiko terlibat dalam kekerasan, bahkan tindakan kriminal. Banyak dari mereka kesulitan membangun relasi yang sehat karena sudah terbiasa menang dengan menekan orang lain. Dan ketika kesadaran mulai tumbuh, rasa bersalah dan penyesalan bisa menghantui. Ada yang akhirnya merasa terisolasi, tapi tidak tahu harus memulai dari mana untuk berubah. Pada akhirnya, bullying adalah masalah yang menciptakan lingkaran dampak buruk bagi semua yang terlibat. Bukan hanya bagi korban, tapi juga pelakunya.

0: Bagaimana pernikahan siri berdampak pada mempelai wanita? Berikut kita simak penjelasan dosen Fakultas Hukum Undip, Muhyiddin, SAG, MAG, MH.
1: Positifnya mungkin sangat minim ya, untuk memudahkan, lancarkan, itu tidak mau repot-repot. Tapi dari sisi negatifnya, biasanya perlindungan terhadap istri dalam perkawinan siri atau anak yang dihasilkan dalam perkawinan siri, kadang-kadang perlindungan hukumnya itu sangat-sangat lemah sekali. Padahal di dalam tujuan syariah atau hukum Islam sendiri secara umum, itu adalah perlindungan terhadap keturunan. Nah, salah satu bentuk perlindungan terhadap keturunan itu adalah ada akte kelahirannya, ada akte nikahnya, ada bukti otentik yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Kalau umpamanya terjadi perkawinan siri, itu hak saling mewarisi ketika mungkin dalam posisi perempuan yang nikah siri atau anak yang dihasilkan perkawinan siri itu mau menggugat ke pengadilan agak susah.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Tahukah Anda bahwa kebanyakan orang tidak bisa menjilat siku mereka sendiri? Bukan karena kurang niat, tapi memang bentuk tubuh kita yang membatasi. Mirip seperti dulu waktu telepon gebetan tapi pulsa di wartel hanya cukup untuk 3 menit. Sama-sama membuat gemas bukan? Tapi ujung-ujungnya jadi cerita lucu yang diingat seumur hidup. Dan yang menarik, ketika mendengar fakta ini, hampir selalu ada yang langsung mencoba di tempat. Mungkin Anda salah satunya?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia-Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia-Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata!
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal

0: Gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
2: Pemerintah
1: maaf.
2: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
2: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman mengatakan, ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.

0: berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
1: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Tosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
3: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
1: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
3: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
1: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
2: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian Ombudsman.
4: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah, ada yang berubah nggak?
1: Tidak ada.
2: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengingi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
7: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
6: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
8: Jangan dialingin, Mas. Jangan pada bersama-sama. Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas perbuatan saya. Ya.
9: Berapa banyak pertanyaan?
10: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, kemarin ada bocoran soal kasusnya, Pak.
8: Pak, yang bocorin siapa, Pak?
6: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
11: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
12: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
11: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
12: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
13: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
14: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
12: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
9: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
15: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
16: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
15: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, talkshow kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
9: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
15: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
17: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
18: Contohnya persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
19: Isso faz que todos estén preparados.
17: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
20: Evo, prvo lijepi pozdrav svima.
18: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
20: Jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
17: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Paris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya. Saudara-saudari Sudharma yang berbahagia dan para pendengar RRI Semarang yang budiman dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan kami pada Mimbar Agama Buddha RRI Semarang. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Sang Tiratana. Pada kesempatan yang baik ini, kita masih diberikan berkah kesehatan, kesempatan dan kebahagiaan untuk bersama-sama merenungkan Dhamma. Marilah kita membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengatasi masalah tanpa masalah. Saudara-saudari Sudharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Masalah bisa datang dalam keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pergaulan, bahkan di dalam batin kita sendiri. Ada masalah yang datang perlahan, ada pula yang datang tiba-tiba. Membuat hati gelisah, pikiran kacau, dan langkah terasa berat. Namun, sesungguhnya, yang sering membuat hidup kita semakin berat, bukan hanya masalah itu sendiri, melainkan cara kita menghadapi masalah. Kadang masalah yang kecil menjadi besar karena emosi. Perselisihan sederhana menjadi panjang karena ego. Kesedihan yang seharusnya dapat dikelola berubah menjadi penderitaan karena pikiran tidak terjaga. Akibatnya, kita bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah masalah baru. Karena itulah, tema mengatasi masalah tanpa masalah sangat penting untuk kita renungkan. Maksudnya adalah, bagaimana kita menghadapi persoalan hidup dengan tenang, sadar, bijaksana, dan penuh kasih, tanpa menambah beban baru melalui kemarahan, kebencian, kepanikan, atau tindakan yang keliru. Ini salah satu keindahan ajaran Buddha. Buddha tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi Buddha menunjukkan jalan agar kita tidak dikuasai oleh masalah. Saudara-saudari Sudharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, masalah adalah bagian dari kehidupan. Dalam ajaran Buddha, kenyataan bahwa hidup ini mengandung persoalan bukanlah sesuatu yang asing. Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia, Cattari Arya Sajani. Dan kebenaran yang pertama adalah adanya duka, yaitu ketidakpuasan, penderitaan, tekanan hidup, kesedihan, dan berbagai persoalan yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Kita mengalami sakit, penuaan, kehilangan, kegagalan, perpisahan dengan yang dicintai, perjumpaan dengan yang tidak disukai, serta keinginan yang tidak terpenuhi. Semua itu adalah kenyataan hidup
yang tidak selalu bisa dihindari. Tetapi yang penting untuk kita pahami, Buddha tidak berhenti hanya dengan mengatakan bahwa hidup ini penuh persoalan. Sang Buddha juga menunjukkan sebab-sebab penderitaan dan jalan untuk mengatasinya. Artinya, kita tidak diajak untuk menyerah pada masalah, melainkan belajar memahami, mengelola, dan menyelesaikannya dengan kebijaksanaan. Masalah akan terasa semakin berat ketika batin kita dikuasai oleh loba, yaitu keserakahan atau kemelekatan. Dosa, yaitu kebencian atau kemarahan. Dan moha, yaitu kebodohan batin atau ketidaktahuan. Ketika kita terlalu melekat pada keinginan, kita mudah kecewa. Ketika kita dikuasai kemarahan, kita mudah menyakiti. Ketika kita diliputi kebodohan batin, kita tidak mampu melihat persoalan secara jernih. Karena itu, kalau kita ingin mengatasi masalah tanpa menambah masalah baru, maka yang pertama harus dibenahi adalah batin kita sendiri. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, pikiran adalah pelopor segala sesuatu. Sabda Sang Buddha dalam Dhammapada Sair 1, yaitu pikiran adalah pelopor segala keadaan. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati yang mengikuti kaki lembu yang menariknya. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, dalam sair ini menegaskan bahwa sumber masalah seringkali bukan hanya keadaan di luar diri kita, tetapi juga pikiran kita sendiri. Ketika pikiran dipenuhi kemarahan, ucapan menjadi kasar. Ketika pikiran dipenuhi kebencian, tindakan menjadi menyakiti. Ketika pikiran dipenuhi ketakutan, keputusan menjadi tergesa-gesa. Dan ketika pikiran dipenuhi ego, persoalan kecil bisa berubah menjadi konflik besar. Sebaliknya, dalam Dhammapada Sair 2, Sang Buddha bersabda, pikiran adalah pelopor segala keadaan. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Bila seseorang berbicara atau bertindak dengan pikiran yang bersih, maka kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkannya. Inilah dasar penting dalam menghadapi persoalan hidup. Jika pikiran kacau, maka masalah akan bertambah rumit. Tetapi jika pikiran jernih, tenang, dan sadar, maka jalan keluar akan lebih mudah ditemukan. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, mengapa masalah sering menjadi semakin besar?
Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa kebiasaan batin yang membuat masalah semakin berat. Pertama, bereaksi terlalu cepat. Saat mendengar kata-kata tidak menyenangkan, kita langsung marah. Saat menghadapi kesalahpahaman, kita langsung menuduh. Saat mengalami kegagalan, kita langsung putus asa. Pada reaksi yang terlalu cepat biasanya lahir dari emosi sesaat, bukan dari kebijaksanaan. Dalam Dhamma, kita diajarkan sati, yaitu perhatian penuh. Kesadaran membuat kita mampu berhenti sejenak sebelum bereaksi. Saat hati panas, kita belajar diam. Saat emosi muncak, kita belajar menarik napas. Saat pikiran kacau, kita belajar menunda ucapan. Dalam jeda itulah kebijaksanaan mulai bekerja. Yang kedua, membesar-besarkan masalah di dalam pikiran. Seringkali masalah yang sebenarnya masih kecil menjadi terasa sangat berat karena pikiran kita menambah cerita. Satu ucapan orang lain ditafsirkan kemana-mana. Satu kesalahan kecil dianggap sebagai kegagalan total. Satu persoalan hari ini dibayangkan sebagai kehancuran masa depan. Akhirnya, kita menderita bukan hanya karena kenyataan, tetapi juga karena bayangan yang kita ciptakan sendiri. Yang ketiga, membawa ego ke dalam persoalan. Masalah menjadi rumit karena kita terlalu ingin menang, terlalu ingin dianggap benar, terlalu sulit meminta maaf, terlalu berat mengalah, dan terlalu sibuk menjaga gengsi. Padahal, dalam banyak keadaan, yang lebih penting bukan siapa yang menang, tetapi apakah persoalan itu bisa selesai dengan baik dan kedamaian tetap terjaga. Selanjutnya, langkah tenang batin sebelum mengambil keputusan. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, jika kita ingin mengatasi masalah tanpa menambah masalah baru, maka langkah yang pertama adalah menenangkan batin terlebih dahulu. Ketika masalah datang, jangan langsung bereaksi. Jangan langsung membalas pesan ketika marah. Jangan langsung memutuskan sesuatu saat hati sedang terluka. Jangan langsung berbicara ketika emosi sedang memuncak. Duduklah sejenak. Tarik napas perlahan. Sadari apa yang sedang terjadi di dalam diri. Mengapa ini penting? Karena batin yang tenang akan mampu melihat persoalan yang lebih jernih. Batin yang tenang bisa membedakan mana fakta dan mana emosi. Batin yang tenang tidak mudah menyerang, tidak mudah panik, dan tidak mudah menyalahkan. Dalam praktek Buddhis, latihan anapanasati atau perhatian pada napas sangat bermanfaat. Ketika napas disadari, batin menjadi lebih stabil.
Dan ketika batin stabil, kita tidak lagi dikuasai oleh masalah, tetapi mulai mampu memandang masalah dengan kebijaksanaan. Langkah selanjutnya, lihat akar masalah, bukan hanya gejalanya. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, banyak persoalan tidak akan selesai jika kita hanya melihat permukaannya. Misalnya, pertengkaran dalam keluarga mungkin tampak hanya soal ucapan, padahal akar masalahnya bisa berupa kelelahan batin, kurang komunikasi, masalah ekonomi, atau rasa tidak dihargai yang dipendam lama. Begitu juga dalam pekerjaan, masalah mungkin tampak sebagai konflik dengan rekan kerja, tetapi akar persoalannya bisa jadi kurang koordinasi. Salah paham atau beban kerja yang tidak seimbang. Dalam diri sendiri pun demikian. Kesedihan yang muncul hari ini bisa saja berkaitan dengan luka lama yang belum selesai. Karena itu, saat menghadapi persoalan, bisa bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya inti masalah ini? Apa penyebabnya? Apakah saya sedang melihat dengan jernih atau dengan emosi? Langkah apa yang paling bermanfaat, bukan yang paling melampiaskan perasaan? Dalam ajaran Buddha ada istilah yoniso mana sikara, yaitu perhatian yang bijaksana. Artinya, kita diajak untuk memikirkan sesuatu secara mendalam, benar dan tidak serampangan. Dengan perhatian yang bijaksana, kita tidak berhenti pada keluhan, tetapi bergerak menuju pemahaman dan solusi. Langkah yang selanjutnya, jaga ucapan agar tidak menambah luka. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, banyak masalah sebenarnya bisa selesai dengan baik kalau kita menjaga ucapan. Namun, seringkali justru ucapanlah yang memperbesar masalah. Dalam marah, kita mengeluarkan kata-kata tajam. Dalam kecewa, kita menyindir. Dalam tersinggung, kita mempermalukan orang lain. Setelah emosi reda, kata-kata itu tidak bisa kita tarik kembali. Buddha mengajarkan sama waca, yaitu ucapan benar. Ucapan yang benar adalah ucapan yang jujur, lembut, bermanfaat, dan tepat waktu. Ucapan yang benar tidak lahir dari niat untuk melukai, melainkan dari niat untuk memperbaiki. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Sair 5, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tanpa kebencian atau cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Sair ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Ketika kita disakiti, kita ingin membalas.
Ketika kita dipersalahkan, kita ingin menyerang balik. Tetapi Sang Buddha mengingatkan, kebencian tidak akan selesai dengan kebencian. Api tidak padam dengan api. Api padam dengan air. Demikian pula, konflik tidak selesai dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran, kesabaran, dan niat baik. Maka saat menghadapi masalah, jagalah ucapan. Tidak semua yang ingin kita katakan harus diucapkan. Tidak semua yang benar harus disampaikan dengan cara yang kasar. Kadang, diam sejenak jauh lebih menyelamatkan daripada banyak bicara dalam emosi. Langkah selanjutnya, latih kesabaran dan ketahanan batin. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, tidak semua masalah selesai dalam satu hari. Ada persoalan yang memang membutuhkan waktu, proses, dan ketabahan. Karena itu, kesabaran adalah kekuatan yang sangat penting. Dalam ajaran Buddha, kanti atau kesabaran adalah salah satu kebajikan luhur. Kesabaran bukan berarti menyerah, tetapi kemampuan untuk tetap tenang sambil terus melakukan hal yang benar. Orang yang sabar bukan orang yang lemah, melainkan orang yang kuat menahan dirinya agar tidak dikuasai amarah, tidak terjebak dalam keputusan yang salah, dan tidak jatuh dalam keputusasaan. Seringkali masalah bertambah berat karena kita ingin semuanya selesai seketika. Ketika ingin orang lain segera berubah, kita ingin keadaan segera membaik, kita ingin hasil datang secepat mungkin. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita kecewa, marah, dan membuat persoalan baru. Karena itu, jika kita sedang menghadapi persoalan yang berat, jangan kehilangan kesabaran. Tetaplah berusaha, tetaplah menjaga kebajikan, dan tetaplah memelihara ketenangan batin. Seringkali jalan keluar datang bukan ketika kita memaksa, tetapi ketika tekun dan tabah. Saudara-saudari Sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, langkah selanjutnya, hadapi masalah dengan cinta kasih. Dalam menghadapi persoalan, terutama yang berkaitan dengan orang lain, Sang Buddha mengajarkan metta, yaitu cinta kasih universal. Cinta kasih ini bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi menjaga agar hati kita tidak diracuni oleh kebencian. Dalam Karaneya Metta Sutta terdapat doa yang sangat indah, yaitu Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat ini sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Ketika kita marah, metta mengingatkan bahwa orang lain pun sesungguhnya ingin bahagia, walaupun caranya mungkin salah. Ketika kita kecewa, metta menjaga agar hati kita tidak berubah menjadi keras. Ketika kita terluka, metta menolong kita agar tidak ikut
ikut menjadi sumber luka bagi orang lain. Dengan cinta kasih, kita bisa tegas tanpa kasar. Kita bisa jujur tanpa menyakiti. Kita bisa menyelesaikan persoalan tanpa memperpanjang permusuhan. Inilah makna mengatasi masalah tanpa masalah. Langkah selanjutnya, bersandar pada dhamma dan paritta suci. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, ketika masalah datang, tidak jarang kita merasa lemah, bingung, bahkan hampir putus asa. Pada saat seperti itu, umat Buddha diajak untuk kembali berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta meneguhkan batin melalui paritta suci. Paritta bukan sekedar bacaan, melainkan sarana untuk menumbuhkan keyakinan, ketenangan, dan perlindungan batin. Salah satu penggalan syair yang sangat dikenal dalam Ratana Sutta yaitu Etena Sacena Suati Hotu. Dengan kekuatan kebenaran ini, semoga tercipta keselamatan dan kesejahteraan. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa di tengah persoalan, kita tidak perlu tenggelam dalam kepanikan. Kita dapat kembali kepada kebenaran dhamma bahwa segala sesuatu tidak kekal, bahwa penderitaan bisa dipahami, bahwa batin bisa dilatih, dan bahwa kebajikan akan membawa buah yang baik. Ketika hati gelisah, bacalah paritta dengan penuh keyakinan. Renungkan maknanya. Jadikan paritta bukan hanya bacaan di bibir, tetapi peneguh batin di dalam hati. Saat batin tenang, kita akan lebih kuat menghadapi persoalan. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan dalam dhamma dalam keluarga. Saat terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau antar saudara, jangan buru-buru meninggikan suara. Dengarkan lebih dahulu. Jangan mengungkit kesalahan lama. Pilih waktu yang baik untuk berbicara. Selesaikan persoalan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Persoalan dalam pekerjaan. Saat menghadapi tekanan kerja, target atau konflik dengan rekan, tetaplah menjaga profesionalitas. Jangan membawa emosi ke dalam keputusan. Jangan karena marah lalu mengucapkan hal-hal yang menyakiti. Hadapi persoalan dengan kepala dingin dan niat untuk mencari solusi. Ketika menghadapi permasalahan dalam kehidupan sosial, di zaman media sosial sekarang, masalah sering membesar karena orang mudah terpancing, mudah menghakimi, dan mudah menyebarkan sesuatu tanpa berpikir panjang. Sebagai umat Buddha, sebelum berbicara atau menulis sesuatu di media sosial, bertanyalah, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini perlu?
apakah ini akan membawa kedamaian? Jika tidak, lebih baik menahan diri. Menghadapi persoalan dalam batin kita sendiri. Kadang masalah terbesar justru ada dalam diri. Rasa gagal, penyesalan, kemarahan pada diri sendiri, atau ketakutan terhadap masa depan. Dalam keadaan seperti ini, jangan memusuhi diri sendiri. Akui bila ada kesalahan, perbaiki bila masih bisa diperbaiki. Belajar dari pengalaman dan melangkahlah maju dengan kebijaksanaan baru. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, bila kita renungkan bersama, inti dari mengatasi masalah tanpa masalah adalah jangan menambah penderitaan melalui pikiran yang liar, ucapan yang kasar, tindakan yang gegabah, dan hati yang dipenuhi kebencian. Masalah boleh datang, tetapi batin tidak harus runtuh. Kesulitan boleh muncul, tetapi kebijaksanaan harus tetap hidup. Kita boleh sedih, tetapi jangan kehilangan kesadaran. Kita boleh kecewa, tapi jangan menumbuhkan kebencian. Kita boleh menghadapi tantangan, tetapi jangan berhenti berbuat baik. Buddha Dhamma mengajarkan bahwa kualitas hidup kita tidak hanya ditentukan oleh masalah yang kita hadapi, tetapi terutama oleh cara kita merespon masalah itu. Orang yang batinnya terlatih akan mampu menjadikan masalah sebagai ladang pembelajaran. Orang yang penuh kesadaran akan mampu mengubah kesulitan menjadi jalan pertumbuhan. Orang yang memiliki kebijaksanaan akan mampu menemukan kedamaian, bahkan di tengah

bisa dihindari. Tetapi kita dapat belajar agar tidak menambah masalah baru dalam cara kita menghadapinya. Saat masalah datang, mari kita ingat ajaran Buddha, tenangkan batin, jernihkan pikiran, jaga ucapan, latih kesabaran, tumbuh kembangkan cinta kasih, dan sandarkan hidup kita pada dhamma. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Semoga kita dapat mengatasi masalah tanpa memperbesar penderitaan, tanpa melukai diri sendiri, dan tanpa menyakiti orang lain. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia dan para pendengar yang budiman dimanapun berada, tibalah saatnya untuk kita berpisah. Semoga di perjumpaan selanjutnya kita berjodoh karma membahas dhamma sang Buddha demi kebermanfaatan bagi kita semua. Akhir kata, apabila dalam menyampaikan mimbar agama Buddha RRI Semarang ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu Pak, beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya, kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online lho Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
3: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan seperti biasa pendengar, kali ini kami akan menghadirkan untuk Anda ngobras ngobrol bersama komunitas ya. Dan juga pendengar, di tengah kesibukan kita sehari-hari, apakah Anda pernah pendengar meluangkan waktu hanya untuk membaca buku, menulis, atau sekedar berdiskusi tentang sebuah cerita yang mungkin sekarang memang tidak banyak yang melakukannya ya. Tapi ternyata pendengar, masih ada komunitas yang rutin mengajak masyarakat berkumpul untuk menikmati sastra dengan cara yang santai dan juga menyenangkan. Bahkan ditemani dengan secangkir kopi, obrolannya ini juga bisa mengalir kemana-mana ya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas bersama dengan komunitas sastra yang aktif di Kabupaten Kendal ya, tepatnya di Kecamatan Kaliwungu yang dikenal sebagai Kota Santri. Dan tema kita malam hari ini yaitu mengenai pelataran sastra Kaliwungu, ngopi sastra di Kota Santri. Dan malam hari ini sudah terhubung bersama kita di ujung telepon. Yang pertama ada Sekjen PSK atau pelataran sastra Kaliwungu, Mas M. Lulu Atsmara Anjaina. Selamat malam, Mas.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, ini panggilannya siapa?
1: Panggilannya Luk-Luk.
0: Luk-Luk gitu ya. Oke. Gimana kabarnya malam hari ini, Mas?
1: Alhamdulillah baik banget, Kak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, Mas, untuk hadir dan juga bergabung bersama kita malam hari ini. Dan juga pendengar, tidak hanya Mas Lulu ya, malam hari ini ada juga bendahara dari pelataran sastra Kaliwungu, Mas Chadori Ihsan ya. Selamat malam, Mas Ihsan.
2: Malam, Mbak Nadira.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini, Mas?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah, terima kasih juga ya Mas Ihsan sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar, jika nanti ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 081-6666-886. Oke, ini ada Mas Lulu dan juga Mas Ihsan ya. Ini saya ke Mas Lulu dulu ya. Ini mungkin bisa diceritakan dulu, Mas, sejak kapan ini bergabung di komunitas pelataran sastra Kaliwungu sendiri?
1: Oke, selamat malam sebelumnya teman-teman. Aku izinnya apa, teman-teman pendengar radio Pro 1 ya, RRI. Kalau boleh cerita nih, kapan pertama kali gabung di pelataran sastra Kaliwungu? Kalau seingat saya itu di 2014, Kak Nadira. Jadi waktu itu saya masih usia MTS apa ya, saya masih lucu-lucunya ya untuk sebagai pelajar S gitu ya, untuk kebetulan karena ketua komunitas atau presiden kami itu, presiden pelataran sastra Kaliwungu itu Pak Ulum, itu adalah guru saya waktu itu di MI. Jadi beliau yang menjerumuskan saya ke dunia sastra gitu. Jadi orang pertama yang menjerumuskan saya ke dunia sastra, diajaklah saya gabung di komunitas namanya PSK, Pelataran Sastra Kaliwungu. Itu sekitar 2014-2015 seingat saya itu.
0: Oke, tapi yang membuat Mas Lulu ini tertarik akhirnya dengan dunia sastra dan kenapa masih memilih aktif sampai sekarang ini, ada nggak sih Mas motivasinya?
1: Oke, wah ini kalau ngomongin motivasi sebenarnya karena saya jatuh cinta pada sastra pertama kali memang waktu MI waktu itu. Jadi ujian praktik disuruh bikin puisi gitu ceritanya, Kak Nadira, sama saya yang sekarang jadi presiden PSK, yang jadi ketua komunitas itu. Jadi disuruh nulis puisi, waktu itu puisi saya merasa puisi saya jelek banget gitu, tapi justru di titik itu saya merasa seneng dengan puisi. Akhirnya suatu ketika saya menulis satu buah puisi dan saya kirim ke guru saya itu. Itu saya udah lulus, posisinya udah jadi alumni gitu ya, tapi saya masih berhubungan melalui Facebook gitu. Jadi saya ngirim satu puisi saya ke guru saya, waktu itu ternyata mendapat apresiasi yang luar biasa gitu. Jadi di masa itu langsung dapat sambutan, respon, apresiasi yang luar biasa dari seorang guru. Dan di titik itu dikenalkanlah oleh beberapa pegiat sastra dari Kendal yang dua-duanya ini dosen waktu itu. Jadi yang pertama saya ingat gitu, ketika diapresiasi terus saya di-challenge dulu, di-challenge sama guru saya ini, untuk nulis 20-30 puisi gitu.
0: Wah, banyak banget ya Mas ya.
1: Benar, itu waktu MTS itu saya nulislah 20-30 puisi yang kelak puisi itu diterbitkan stensilan, jadi kayak di staples terus dibagi ke peserta yang hadir, karena waktu itu dibedah, jadi puisinya dibedah oleh dua dosen yang hari ini dosen dua-duanya itu udah jadi dokter gitu. Yang pertama Dokter Andrian, jadi dosen sastra Indonesia di UGRIS, dan yang satu ini baru kemarin jadi dokter Zulfa Fahmi, ini dosen di UIN gitu. Dan itu titik-titik yang menurut saya jadi motivasi gitu, bahwa ternyata lingkungan saya itu lingkungan yang sangat apresiatif. Betul. Gitu untuk seperti itu, akhirnya saya mulai jatuh cinta lagi gitu. Meskipun Kak Nadira kalau ngomongin komentar-komentar dua dokter ini dan satu guru saya ini, saya merasa bahwa waktu itu mereka hanya bohong aja untuk mengatakan puisi gitu ya. Tapi justru di titik itu mungkin jadi motivasi saya gitu. Karena saya ketika baca hari ini, aduh, ini tuh ternyata yeping-yeping doang nih dua dokter ini, karena puisi saya jelek sebenarnya gitu.
0: Okay. Iya, berawal dari puisi nih ya, suka menulis puisi dan sampai akhirnya sekarang ini juga termotivasi ya Mas dulu ya. Kalau dari Mas Ihsan sendiri ini boleh diceritain dong Mas, ini dari kapan bergabung di komunitas PSK sendiri? Apakah sama ini dengan Mas Lulu di tahun 2014 ini Mas Ihsan?
2: Ya, kalau Mas Lulu tadi dari 2014 ya. Kalau saya lebih ini yang lebih junior daripada Mas Lulu. Saya di tahun 2017 kalau nggak salah. Saya mulai gabung, saya itu mahasiswa semester akhir lah waktu itu. Karena kebetulan di Kendal waktu itu ada event Kendali Seni Kendal. Nah, jadi seluruh komunitas, yang nggak seluruh sih, sebagian besar komunitas yang ada di Kendal itu perform gitu di acara itu. Kemudian saya waktu itu jadi pengunjung. Nah, akhirnya saya mulai setelah kegiatan itu, saya mulai gabung dengan teman-teman komunitas itu. Kalau dulu saya pertama kali gabung itu di BKR namanya, Balai Kesenian Remaja. Itu tepatnya di belakang GOR itu. Nah, awalnya memang saya gabung dengan teman-teman itu, saya belum gabung PSK. Nah, tapi karena memang saya punya apa ya, punya keinginan kuat untuk nulis ya. Jadi beda dengan Mas Lulu yang dari SD, dari SMP sudah biasa buat puisi, sudah biasa lomba puisi, baca puisi. Saya memang benar-benar orang yang baru ingin belajar waktu itu. Nah, kemudian karena segmennya itu sastra, waktu itu memang ada beberapa komunitas sastra yang ada di Kendal, cuma waktu itu memang saya memilih PSK gitu, kebetulan saja sih sebenarnya.
0: Kebetulan dan berlanjut hingga sekarang ya Mas.
2: Alhamdulillah berlanjut sampai sekarang.
0: Tapi perasaannya gimana Mas? Ini setelah beberapa tahun ya ini bergabung di PSK sendiri?
2: Ya jujur sih memang dulu saya tidak sadar ya kalau ternyata tulis menulis itu memang sangat dibutuhkan dimanapun kita berada ya. Karena sekarang kan saya kerja di Pemda ya, jadi pengalaman saya di PSK itu cukup membantu saya untuk bekerja gitu loh. Jadi kan bekerja kan ada surat menyurat lah, ada dokumen dan sebagainya. Nah, saya terbantu dengan itu. Dan itu saya katakan juga kepada junior-junior saya. Jadi apapun nanti cita-citamu, itu sastra itu jangan sampai ditinggalkan. Jadi minimal kamu bisa menulis dengan baik dan enak.
0: Benar ya. Iya, betul. Oke. Tapi kalau dari komunitasnya sendiri ini apakah juga berlokasikan di Kaliwungu? Karena namanya Pelataran Sastra Kaliwungu. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya singkat saja dari Mas Lulu dulu mungkin?
1: Oke, kalau boleh cerita ya. Jadi ini saya kebetulan karena PSK itu kan berdiri di tahun 2011 Kak Nadira. Jadi waktu itu kalau saya dengar-dengar dari ketuanya Pak Barul Ulum maupun dari teman-teman yang gabung di generasi satu itu, kalau cerita dulu kenapa namanya Pelataran Sastra Kaliwungu itu, jadi waktu itu Pak Ulum itu kerjanya di MINU 04 Kuburejo gitu. Mm-hmm. Dia sering kali lembur sampai malam, tidur di sekolah dan sebagainya, dan beliau merupakan orang yang suka sama puisi, terutama puisi-puisi religi dan puisinya Gusmus gitu ya. Jadi beliau kalau misal ngumpulin teman-temannya, jadi dia kan bosen gitu ya di sekolahan, yeah, gitu kan, jadi ngundang teman-temannya terus gelar karpet di latarnya sekolahan, di halaman sekolah itu. Mm-hmm. Jadi gelar karpet, gelar tikar, bikin diskusi-diskusi soal sastra, soal puisi gitu. Dan waktu itu generasi satu itu ya kebanyakan teman-teman MA, teman-teman sekolahnya Pak Bahrul Ulum gitu. Jadi mereka sering bikin ngobrol-ngobrol, dan kenapa akhirnya pelataran sastra Kaliwungu ya karena tempatnya pertama kali diumumkan itu, mm-hmm, adalah di Kecamatan Kaliwungu, dan tempat kegiatannya di latar, akhirnya pelataran sastra Kaliwungu gitu. Okay. Jadi secara seperti itu sejak 2011, jadi 9 Desember seingat saya itu, mm-hmm, pertama kali kegiatan begitu sih, jadi dari situ.
0: Mm-hmm. Untuk sekarang ini anggotanya sudah berapa banyak, Bas, dulu?
1: Kalau jadi PSK itu punya sistem keanggotaan yang tidak terikat ya Kak Nadira, jadi sebenarnya siapapun boleh masuk dan gabung gitu. Okay. Cuma kami tidak membatasi bahwa ini cuma nih ya kalau teman-teman yang mau jadi pengurusnya, jadi yang mau ngurusin, mau bikin kegiatan, program, inisiasi kegiatan dan sebagainya, itu sekitar 10-15 orang gitu hari ini. Tapi kalau untuk anggota, karena kami waktu itu pernah ngomong bahwa anggota itu adalah orang-orang yang pernah gabung dan mau bergabung di kegiatan kami gitu. Kalau itu jumlahnya keluar masuk ya Mbak, jadi pastinya nggak ada gitu. Cuma kami punya database sebenarnya, daftar teman-teman yang pernah gabung, pernah hadir, itu kami punya datanya semua gitu. Ya kalau dihitung banyak-banyak, cuma banyak, paling ya, kalau kegiatan 20-25 orang lah biasanya hadir gitu. Ini gitu.
0: Oke, jadi ini banyak kegiatan yang diadakan dari komunitas PSK sendiri ya. Ini untuk kegiatannya kira-kira ada apa saja nih? Apakah sama dengan tema kita hari ini, ngopi sastra? Ini mungkin bisa dijelaskan dengan Mas ini ya, Mas Iwan ya.
1: Mas Chaudhuri, Chaudhuri
0: Ihsan. Iya, Chaudhuri Ihsan ya. Silakan, Mas.
2: Ya, jadi kegiatan-kegiatan PSK itu banyak sebenarnya, tapi yang memang yang acara rutin yang kami selenggarakan itu ya ini, ngopi sastra ini. Mm-hmm. Jadi ngopi sastra ini udah berapa kali ya lu ya, udah banyak ya kita ya.
1: Betul, betul. Jadi kalau ngopi sastra itu ini kemarin terakhir edisi ke-30 Kak Nadira, dan itu sudah sempat di riset. Jadi kalau dihitung dari 2011 mungkin udah sampai 50 edisi lebih, tapi pernah satu ketika itu diriset sama Pak Ulum itu selaku presiden, kan punya kewenangan penuh ya, jadi otoriter nih ceritanya nih, jadi diriset. Jadi waktu itu PSK bunuh diri karena capek, nggak ada yang mau meneruskan dan sebagainya, dan akhirnya dimulai lagi jadi ngopi sastra part 0 gitu waktu itu gitu.
0: Tapi untuk kegiatan di dalamnya itu apa saja, Mas Lulu?
1: Nah itu Mas Chaudhuri coba bisa menjelaskan mungkin.
2: Iya, jadi sebenarnya memang kita itu pelataran sastra Kaliwungu itu nggak cuma nyenggelarain acara yang gede-gede gitu, enggak. Kita memang kayak seperti ini, ngopi sastra ini ya kadang kita yang datang banyak, tapi kadang juga yang datang cuma ya 10 orang, kadang juga 5 orang juga pernah, tapi ya tetap kita selenggarakan karena ngopi sastra ini juga menjadi salah satu wadah juga kita untuk mengapresiasi teman-teman yang misalnya membuat tulisan atau menerbitin buku. Nah itu kita setelah mereka menerbitkan buku itu kita bedah di ngopi sastra ini gitu.
0: Okay.
2: Jadi kegiatan-kegiatan yang rutin ya ngopi sastra ini gitu.
0: Yang setiap tahun tuh pasti ada ya, Mas?
2: Ya pasti ada.
0: Oke, dan ini ternyata sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp, Mas. Makanya tadi saya salah membaca ya, Salfok Mas Iwan. Harusnya tadi Mas
2: Chaudhuri.
0: Iya, Chaudhuri ya. Ini Pertanyaannya simple banget ini, bagaimana cara bergabung di komunitas PSK sendiri. Tapi ditahan dulu ya Mas jawabannya, kita akan jeda dulu dengan satu lagu setelah ini ya. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda pendengar, jika ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-666-886. Tetaplah bersama.

0: Terima kasih sudah masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang. Dan kita juga masih terhubung bersama dengan narasumber di Ngobras malam hari ini dengan tema Pelataran Sastra Kaliwungu Ngopi Sastra di Kota Santri ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan. Sebelum itu kita juga akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari Pak Iwan ya, yang tadi sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Untuk pertanyaannya tadi mengenai bagaimana cara bergabung di komunitas PSK sendiri Mas Chadori ataupun Mas Lulu sendiri. Silakan bisa dijawab Mas.
1: Oke, kalau terkait bagaimana cara gabung, jadi sebenarnya PSK itu kalau misal ada teman-teman yang pengen gabung, silakan aja gitu. Jadi prinsipnya kami gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Ulum itu adalah PSK tak berpintu gitu. Tapi kalau misal mau masuk tetap harus ketok pintu dulu gitu. Jadi kayak gitu gitu. Jadi siapapun bebas gabung kalau misal kami ada acara. Kalau misal pengen tertarik lebih dalam, pengen ikut gabung di bantu ngurus kegiatannya, bantu manajemennya, nah itu mungkin bisa ngobrol lebih lanjut. Karena nanti kita bisa ngerti siapa yang memang betul-betul mau gabung dan siapa yang ini cuma mau gabung di acaranya aja gitu. Dan itu seleksi alam gitu Kak. Jadi kalau misal ada yang mau gabung, silakan aja datang. Acara kami selalu terbuka untuk siapapun. Seperti prinsip kami, PSK tak berpintu, tapi kalau misal masuk, ketok salam dulu, ketok pintu dulu.
0: Oke, siap. Mungkin ada media sosialnya ini, Mas Lulu ataupun Mas Chadori. Biar pendengar nih, mungkin yang malam hari ini udah kepo ini, pengen stalker-stalker dulu ini Instagramnya ataupun TikToknya ataupun media sosial lainnya ini apa saja, Mas? Silakan.
2: Kalau kita di Instagram sih, jadi kalau mau tahu gambaran tentang PSK ya, selain kita di web juga ada di IG kita Pelataran Sastra Kaliwungu, dokumentasi kegiatan kita lengkap di situ. Jadi silakan teman-teman yang kepo dengan kita, silakan di follow akun Instagram kami.
0: Oke, jadi bisa dikepoin langsung ya, aja ya. Oke, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita, Mas, ada Aulia Rizky ya. Untuk pertanyaannya untuk Mas Lulu dan juga Mas Chadori ya, ini apakah ada kegiatan terdekat yang akan dilaksanakan di Pelataran Sastra Kaliwungu, ini apa saja?
2: Oh iya, jadi selain kita kegiatan yang saya sampaikan tadi, jadi dalam waktu dekat ini kita ada satu agenda yang cukup gede ya bagi kami. Ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan lomba festival teater Piala Sri Murtono. Itu tingkatnya se-Jawa Tengah bagi pelajar.
0: Itu kira-kira jadi, akan diadakan di mana?
2: Itu diadakan di Kendal. Jadi itu salah satu meskipun ya kita PSK bukan komunitas teater secara spesifik ya, tapi memang teater kan juga nggak bisa lepas dari sastra juga ya. Jadi kenapa kita angkat Piala Sri Murtono itu karena banyak teman-teman di Kendal yang belum tahu mungkin ya, karena kita juga baru tahu bahwa Sri Murtono itu salah satu tokoh teater nasional itu yang kelahiran asli Kendal. Dan beliau juga salah satu pendiri Astravi Jogja. Astravi itu universitas ini apa? Seni dan teater ya lu ya?
1: Betul, Akademi Seni Drama dan
2: Film. Ya, Akademi Drama dan Film. Itu. Kalau tanggal pastinya nanti bisa dilihat di akun Instagram maupun Facebook Pelataran Sastra Kaliwungu.
0: Oke, jadi untuk Anda pendengar yang mungkin udah kepoin ya, kira-kira akan ada kegiatan apa, stay tune aja ya, pokoknya dikepoin, di stalker aja Instagramnya dari teman-teman PSK. Oke, ini juga sudah ada pertanyaan bergabung bersama kita malam hari ini ya. Untuk pertanyaannya, siapa sih tokoh inspiratif sehingga PSK ada dan apa urgennya dengan sastra Indonesia kini? Dari hashtag Bandara Langit. Silakan Mas, dari Mas Lulu dulu mungkin.
1: ya motivasi tokoh gitu ya. Kalau saya sebenarnya tidak begitu gimana ya, tidak begitu yang fanatik banget gitu. Tapi kalau saya mengingat karya sastra yang pertama kali saya baca itu karyanya Khairil Anwar. Yang kedua, kalau nggak salah ingat bukunya Warna Kuning itu karyanya Widji Thukul apa ya, saya agak lupa juga. Dan dua tokoh itu yang pertama kali membuat saya lebih jatuh cinta pada puisi gitu. Dan itu paling ingat adalah puisinya Khairil Anwar itu ya, di MTS waktu sekolah sering saya pelajari, bahkan saya pernah bikin musikalisasi puisi tentang musikalisasi puisinya aku. Jadi tokoh sastra yang pertama kali membuat saya jatuh cinta itu. Terus yang kedua, mungkin saya selalu terinspirasi oleh orang-orang yang kelahiran daerah asli Kendal gitu ya. Makanya kalau misal ada tokoh sastra, tokoh seni, tokoh apapun yang kelahiran Kendal dan punya nama yang cukup luar biasa di luar-luar Kendal itu, saya selalu mencoba untuk menggali lebih dalam gitu. Dan karena apa gitu, karena hari ini kan ngomongin soal sastra gitu, pasti kita ngomongnya di ibu kota gitu. Patronase sastra itu sekarang lari di ibu kota, padahal kita punya banyak potensi di daerah, dan sastra nasional, sastra Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari sastra daerah juga gitu. Makanya saya mencoba untuk mengangkat, mencoba untuk menggali melalui PSK gitu ya, untuk ini loh ada tokoh sastra yang sebenarnya terkenal di tingkat nasional tapi kita semua nggak ngerti gitu. Sedangkan apa sih pentingnya gitu ya, pentingnya adalah ya supaya memotivasi kami yang keren-keren gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang ngomongin siapa sih yang mewarnai sastra di Semarang misalnya, banyak juga orang Kendalnya juga gitu. Siapa sih yang pernah jadi komite sastra di Jakarta gitu ya, di Dewan Kesenian Jakarta, Pak Ahmad Yunus Irfan, dia itu juga kelahiran Kaliwungu. Nah, orang-orang itu yang sangat menginspirasi saya, sehingga ya saya semangat aja untuk menggerakkan PSK juga gitu. Gitu sih Kak.
0: Oke, kalau dari Mas Chadori sendiri, ini siapa tokoh inspirasi sehingga PSK ada, dan apa urgennya dengan sastra Indonesia saat ini Mas?
2: Kalau saya mungkin mirip dengan Lulu ya, jadi memang saya itu bangga ya dengan tokoh-tokoh penulis yang ternyata memang banyak kelahiran dari Kendal. Dan saya juga baru tahu itu juga ketika gabung di Pelataran Sastra Kaliwungu. Jadi saya sebenarnya dikenalkan sama lu nih, Mas ini orang Kendal loh Mas. Mas ini kelahiran Kendal loh Mas. Bahkan tahun lalu waktu saya ke Jakarta dengan Pak Presiden PSK, Pak Ulung itu, ketemu Pak Ahmadun itu, "Cat, ini beliau asli orang Kaliwungu." Wih, keren banget. Jadi memang saya mengidolakan mereka gitu. Jadi nggak jauh beda sama Lulu sih, Kak Nadira.
0: Oke. Ini juga ada pertanyaan ya, Mas, dari salah satu pendengar, ada Bu Tini ya. Ini juga dikenal. Ini pertanyaannya, tantangan dalam mengelola komunitas PSK sendiri apa saja, Mas Chadori dan juga Mas Lulu?
2: Mas Lulu dulu mungkin.
1: Oke, kalau ngomongin tantangan banyak ya, Kak. Jadi tantangan adalah sastra itu kan jalur sunyi gitu, tidak semua orang menyukai sastra, tidak semua orang ibaratnya cabang seni di lingkungan kita yang paling sepi itu ya sastra gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin seni tradisi pasti ramai gitu, kalau kita ngomongin seni ramai juga gitu, kita ngomongin seni teater ya agak ramai dikit lah ketimbang sastra gitu. Nah itu jadi tantangan tersendiri gitu. Tapi bagi kami soal kuantitas itu bukan jadi soal gitu, tapi bagaimana kita menghadirkan kualitas kegiatan, kualitas karya-karya itu yang jadi nomor satu gitu. Makanya ya berapapun yang hadir di setiap kegiatan kami itu adalah sebuah dinamika, sebuah apresiasi yang tidak bisa dilepaskan dari kondisi sastra itu sendiri gitu. Sehingga ya itu tantangan terbesar gitu. Nah, lalu bagaimana supaya tantangan itu sedikit bisa kita mitigasi gitu ya, biasanya ya. Jadi kalau dulu tadi ini juga menjawab tadi belum terjawab, bahwa meskipun nama kami Pelataran Sastra Kaliwungu, kami tidak terbatas juga untuk anggotanya orang Kaliwungu aja gitu. Tapi siapapun yang pengen gabung, saya balik lagi bahwa terbuka gitu. Dan hari ini orang-orang yang ngurusin PSK itu yang asli Kaliwungu cuma yang hari ini menetap di Kaliwungu cuma ada dua gitu. Jadi ketua kami Pak Ulum itu KTP-nya Kaliwungu, dan yang satu pengurus Mas Bara Ilham Lukma, Bara Lukmana itu orang Kaliwungu, dan itu Kaliwungunya Kaliwungu Selatan gitu. Jadi ternyata yang Kaliwungu itu Pak Ulum gitu. Aku di Brangsong, Mas Cadori sekarang di Pucang Rejo Gemo, dan ada juga yang di Ringinarum, di Rosari gitu. Bahkan ada satu Kak, jadi dua orang itu yang dulu di generasi kedua PSK itu sekarang tinggalnya di Blora, dan sampai hari ini masih aktif untuk membantu kami terutama di bidang branding, di bidang desain, seperti itu sih. Jadi siapapun boleh gabung lah gitu.
0: Oke. Kalau dari Mas Cadori sendiri ini ada gak sih Mas tantangan selama ini dari awal bergabung sampai sekarang?
2: Iya, saya meneruskan aja ya yang dikatakan Lulu. Jadi suatu waktu itu saya pernah ngobrol sama Lulu. Gini, Lu, kita itu kalau mengadakan event-event sastra, diskusi buku itu nggak menarik, Lu. Saya bilang gitu. Karena Lulu kan orang asli sastra ya. Kalau saya kan teknik kesehatan sebenarnya. Jadi saya tanyakan itu ke Lulu, dan ternyata jawaban Lulu juga emang iya Mas, memang dimanapun itu sastra itu memang sebenarnya kurang diminati gitu. Jadi ya tantangan kita sih ini sih apa ya, gimana cara menumbuhkan nilai sastra ini kepada adik-adik kita ini ya. Kalau ketika diskusi sastra itu ya kebanyakan itu yang datang umur seumuran saya ke atas lah yang paling banyak. Kalau yang pelajar-pelajar itu masih mereka masih sungkan ya untuk gabung di diskusi sastra, saya juga kurang tahu sih. Tapi itu sih yang menjadi tantangan bagi kami.
0: Memang ini juga kita melihat zaman sekarang yang mungkin anak muda lebih suka di media sosial ya Mas ya, dibandingkan membaca buku, menulis, ya itu juga menjadi tantangannya ya. Nah, tapi untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira dari teman-teman PSK sendiri adakah inovasi ataupun ada kegiatan yang bisa menunjang teman-teman pemuda ini bisa lebih bersemangat lagi Mas?
1: Oke, jadi kalau kegiatan-kegiatan gitu ya Kak, jadi kami mencoba untuk menghadirkan sastra itu dalam bentuk hal yang lain gitu ya. Jadi contoh misal tadi sepi banget, makanya hari ini kami coba untuk menghadirkan sastra dalam bentuk teater gitu. Beberapa tahun belakang kami sastra itu kami anggap sebagai sebuah narasi ya, makanya kami mencoba menghadirkan kegiatan kebudayaan yang dikemas ya, ada pertunjukannya, ada cerita-cerita rakyatnya, ada diskusi bukunya, diskusi literasinya dan sebagainya itu. Jadi 2023 kami bikin kegiatan yang cukup besar di 7 titik itu, festival gitu, festival Pintu Terang dan itu bareng dengan teman-teman yang lain. Itu salah satu upaya kami untuk bahwa sastra itu enggak hanya ini gitu, tapi sastra itu perihal bagaimana kita membaca, menarasikan sebuah sesuatu lah begitu. Dan hari ini kalau kita melihat sebenarnya pembaca buku hari ini cukup bagus ya, cukup masif ya, karena terutama di Kendal gitu, di Kendal dengan hadirnya Perpusda, banyak orang suka membaca buku, banyak orang yang kalau dilihat hari ini memang sebenarnya lebih banyak. Makanya saya lagi kemarin ya, baru 2 bulan belakangan saya ngomong sama Pak Ulum, presiden kami itu, untuk ngomong, Pak ini kami harus kayaknya mulai menyentuh juga di dunia literasi, barangkali ini yang lagi rame hari ini kan battle baca buku gitu, review buku tapi untuk tulisan, tapi melalui video, melalui konten-konten Instagram dan sebagainya. Nah itu saya beberapa bulan belakang udah ngomong sama Pak Ulum, Pak kalau misal kita memang ada dana yang lebih, kita bisa nih mau rambah ke media sosial dengan cara lomba review buku tapi dalam bentuk video gitu, dalam bentuk konten. Untuk apa ya? Untuk mengenalkan lebih luas, karena jangkauan media sosial ini luar biasa luasnya gitu. Dan itu salah satu yang sedang kami persiapkan gitu ya, di masa-masa yang akan datang. Begitu sih Kak.
0: Oke, ini juga saya mendengarkannya sudah tertarik ini ya Mas untuk ikut kegiatannya. Boleh ya Mas ya?
1: Boleh, nanti aku bisa gabung nanti ini untuk battle, untuk review buku tapi melalui konten.
0: Oke, siap. Nanti saya tunggu aja pokoknya di Instagramnya dari teman-teman PSK ya. Dan ini tidak terasa ya Mas, kita sudah hampir jam 9 ini ya, kita mengobrol sedari tadi ya. Ini mungkin terakhir untuk pesan disampaikan kepada pendengar, kepada masyarakat, khususnya anak muda ini, agar mereka bisa semakin mencintai dunia sastra ini, kira-kira pesan yang disampaikan apa saja? Dari Mas Cadori dulu mungkin.
2: Oke, untuk pesan kesannya ya, untuk jadi untuk teman-teman yang barangkali yang pendengar ada yang masih pelajar dan masih kuliah gitu ya, jadi jangan sungkan untuk membaca buku atau gabung di komunitas sastra ya, karena entah itu sedikit atau banyak itu pasti berguna di kehidupan kita ke depan ya. Jadi yang saya sampaikan di awal tadi, apapun nanti profesimu, nanti pasti kalian butuh sastra gitu.
0: Oke.
2: Itu aja kan Adria. Oh, sama satu lagi kan Adria. Saya lupa tadi menyampaikan. Jadi selain memang kita komunitas sastra, jadi PSK itu juga penerbit juga kan Adria. Jadi teman-teman yang hobi menulis nih ya, daripada tulisannya hilang, tidak terdokumentasikan, silakan bisa diterbitkan di PSK. Dan kita juga sudah apa lu yang itu
1: Bisa menerbitkan buku-buku kayak teman-teman.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja sih.
0: Dari Mas Lulu dulu ini mungkin pesan yang disampaikan terakhir Mas kepada pendengar malam hari ini.
1: Oke, kalau saya sih saya selalu punya keyakinan bahwa untuk gini, kalau misal kita ini kan hidupnya terbatas ya, jadi misal Luk-Luk, misal Mas Tadori, Pak Ulum dan lain sebagainya itu pasti hidupnya terbatas gitu, tapi ketika kita menulis itu pasti kita akan lebih abadi gitu. Itu yang selalu saya apa ya, motivasi untuk saya bikin orang lain gitu. Karena dengan kalau Pram pernah, seingat saya ya dulu Pram itu pernah bilang atau pernah menulis bahwa dengan membaca kau hidup 1000 kehidupan gitu, dengan tidak membaca kau hanya hidup sekali. Dan Hyrule juga pernah membaca kalau hidup 1000 tahun lagi itu kan karena membaca, karena menulis gitu, karena ya abadi gitu. Kalau misal kita nggak menulis nggak apapun ya nggak mungkin abadi gitu sih Kak.
0: Oke, dan semoga nanti juga generasi muda sekarang juga semakin cinta dengan sastra ya Mas Lulu dan juga Mas Cadori dengan adanya komunitas ini. Dan semoga nanti juga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar apapun itu ya Mas ya. Semoga nanti juga semakin banyak peserta yang mengikuti. Semoga nanti juga disukseskan untuk apapun yang sedang dilaksanakan. Terima kasih Mas Lulu dan juga Mas Cadori sudah sharing bersama kita malam hari ini. Sukses selalu ya Mas, nanti kita bertemu lagi, mungkin bisa bertemu langsung di kegiatannya ya.
1: Siap.
0: Siap, terima kasih Mas. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar ya yang bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kami masih akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM, Mohaimin Iskandar menegaskan pengembangan ekonomi kreatif nasional harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali. Karena itu, pemerintah akan memanfaatkan hasil sensus ekonomi 2026 untuk memetakan potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Mohaimin menjelaskan subsektor kuliner masih menjadi tulang punggung ekonomi kreatif nasional, sementara itu sektor film, musik, dan berbagai subsektor kreatif lainnya terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi.
1: Info Pro 1.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekarang pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang lagi kangen suasana dulu, kangen bernostalgia ya dengan lagu-lagu lama, atau mungkin lagi kangen seseorang, pengen titip salam juga sambil request lagu, lagu-lagu dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Silakan pendengar, seperti biasa ya, Anda bisa bergabung ataupun request bersama kami di telepon 024-8316-686 atau di WhatsApp kami di 081-666-886. Dan seperti biasa pendengar, sudah ada Bu Asar ya yang bergabung bersama kita di WhatsApp, yang minta diputarkan lagunya Cinta Anang Asanti, Selalu Mengalah, Seventeen, Kenangan Terindah dari Samson. Oke, kita putarkan dulu Kenangan Terindah dari Samson, spesial untuk Bu Asar, agar kenangannya mungkin ya bersama teman-temannya di zaman dulu ini bisa semakin indah dikenang di tahun ini ya. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Resah Tanpamu, satu lagu pendengar dari Titi Kamal atau yang mempunyai nama asli Kurniati Kamalia ya. Ini juga menjadi salah satu pemeran model penyanyi papan atas Indonesia pendengar. Dimana kalau kita mendengarkan lagu-lagu dari Titi Kamal, kita juga pasti teringat ya dengan film-film yang ia bintangi ya pendengar. Karena selain ia jago menyanyi, karir Titi Kamal sendiri ini ternyata tidak hanya menjadi penyanyi saja, tapi juga saat ini ia masih aktif dalam dunia acting ya, dimana Titi ini mengawali karirnya sebagai model majalah pendengar yang sebelumnya akhirnya merambah dunia seni peran. Namanya ini juga melejit lewat film drama remaja Ada Apa Dengan Cinta. Selain dari genre drama dan komedi, ia juga sukses membintangi sejumlah film horor yang laris sekali di Indonesia. Ada Makmum di 2019 dan Makmum 2 di 2021. Ini pasti Anda juga sudah menontonnya pendengar ya. Dan di dunia dari suara pendengar, saat membintangi Mendadak Dangdut, Titi menyanyikan lagu tema berjudul Caplay yang menjadi hits besar di Indonesia. Ia juga sempat merilis album studio bertajuk Lebih Baik Sendiri di 2009. Ini juga menunjukkan totalitasnya di industri perfilman pendengar. Titi ini juga sedang melebarkan sayapnya menjadi eksekutif produser untuk film layar lebar. Jadi untuk Anda pendengar ya, mungkin kangen ya dengan lagu-lagu dari Titi Kamal sendiri, ini juga bisa langsung mendengarkannya. Atau mungkin kalau kangen dengan wajahnya ya, dengan karakternya saat main film, boleh tuh habis mendengarkan malam ini langsung nonton, rewatch kembali apa dengar film-film dari Titi Kamal.

0: Nat mau bercerita kepada orang tua? Kita dengar penjelasan konselor psikologi RDRM Dinas Pendidikan Kota Semarang, Adi Waluyo, SPSI.
1: Karena yang pertama, orang tua marah dulu ekspresinya. Ketika anak ngambek, mau berangkat, ayo mandi, berangkat sekolah. Anaknya nggak mau, kemudian orang tua marah dulu. Jadi orang tua tidak tenang dulu begitu. Yang ekspresi yang pertama keluar adalah amarah, sehingga anak juga semakin takut untuk mengaku sebenarnya ada apa. Nah, tips yang pertama sebenarnya adalah untuk mencari tahu itu, orang tua tidak perlu panik dulu. Jadi kita tenangkan diri dulu, kemudian ditanya, jangan ditanya kenapa kamu nggak berangkat sekolah, karena pertanyaan kenapa itu untuk orang dewasa saja sulit untuk dijawab. Adik, apa yang dirasakan, gimana perasaanmu hari ini, kok tidak mau berangkat sekolah? Adik pingin, ada yang sedih, ada yang membuatmu sedih di sekolah? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan membuka seperti itu. Bisa juga ekspresi emosi orang tua itu dengan merangkul dulu, dengan apa namanya, membuat anak nyaman dulu untuk mencari tahu alasannya.

Anang Hermansyah dikenal sebagai musikus, produser rekaman, dan politikus Indonesia. Pria kelahiran Jember tahun 1969 ini telah menciptakan banyak lagu-lagu hits, baik yang dinyanyikan sendiri maupun untuk orang lain.

Pada tahun 1990, Anang mengawali karirnya di Jakarta dengan bergabung bersama grup band Kidnap Katrina. Bersama Kidnap Katrina, Anang mengeluarkan album self-title dengan hit single yang bertajuk Biru pada tahun 1993. Namun, Anang justru meninggalkan band ini selepas album perdana mereka rilis. Musik

tahun 1996. Kisah cinta Anang dan Krisdayanti ikut menghasilkan beberapa buah album duet. Beberapa single hits yang dikeluarkan Anang bersama KD diantaranya Makin Aku Cinta, Timang Timang, Miliki Diriku, Cinta, dan Rapuh. Dari pernikahan keduanya lahir album Cinta, Kasih, Buah Hati, dan

Makin Aku Cinta pada tahun 2001 meledak di pasaran. 10 lagu yang sebagian diciptakan Anang dan dinyanyikan keduanya mendapatkan sambutan hangat dari penikmat musik di Indonesia, Malaysia, dan Singapura serta negara ASEAN lainnya. Lagu andalan berjudul Makin Aku Cinta juga berjaya di ajang penghargaan musik AMI Award tahun 2001.

Separuh Jiwaku Pergi. Single dengan judul yang sama berhasil membranding Anang sebagai penyanyi solo pria yang sukses. Anang kemudian berduet dengan Syahrini dalam lagu Jangan Memilih Aku. Lagu ini berhasil mencetak sukses besar bagi mereka berdua.

tahun 2011, Anang menggandeng Ashanti sebagai rekan duetnya yang baru. Hubungan mereka berkembang menjadi pertikahan, dan pasangan Anang serta Ashanti mengeluarkan album yang bertajuk Jodohku, dan melahirkan dua hits, Menentukan Hati dan

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

Satu lagu pendengar dari Titi DJ ya. Kalau tadi kita membahas mengenai Titi Kamal, sekarang ini berganti dengan Titi DJ yang punya nama asli Titi Dwi Cahyati. Ini juga menjadi salah satu penyanyi pop, penulis lagu dan diva legendaris di Indonesia. Pendengar, ia telah mempertahankan eksistensinya di industri hiburan selama lebih dari 4 dekade sejak memulai debutnya pada era 1980-an ya. Dan Titi DJ ini sempat bergabung dengan grup musik Ada Rata bersama Titik Hamzah dan Atik CB sebelum bersolo karir. Ia merilis album pertamanya yang berjudul Imajinasi pada tahun 1984 ya, dan menghasilkan berbagai tembang populer sepanjang masa seperti Ekspresi, Bahasa Kalbu, dan Sang Dewi. Saat ini Titi DJ juga menjadi salah satu wanita Indonesia pertama yang menggelar konser di Marina Bay Sands, Singapura, serta sukses menggelar 7 konser dalam waktu 4 hari. Dan Titi DJ ini membentuk grup vokal ikonik 3 diva pendengar bersama Krisdayanti, Ruth Sahanaya yang sangat

kaca juga ya. Titi DJ ini juga dikenal luas sebagai juri legendaris dalam ajang pencarian bakat seperti Indonesian Idol di musim 1 hingga 5 dan juga 8 ya, serta menjadi mentor

COVID-19. Di luar dunia tarik suara, dunia di layar kaca ternyata ia juga pernah mewakili Indonesia dalam ajang Miss World tahun 1983 di London dan juga di Inggris ya pada tahun itu. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin malam hari ini ingin menemani saya di Ruang Duduk malam hari ini, mungkin juga ingin request lagu sambil titip salam, boleh sekali ya bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam hari ini. Sampaikan ke 024-8316-686 ataupun di WhatsApp kami di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Your Body is a Wonderland, satu lagu dari John Mayer pendengar ya. Ini juga saat ini John Mayer masih merencanakan untuk tur konsernya pendengar. Jadi untuk Anda penggemar dari John Mayer sendiri harus bersiap-siap ya untuk war tiketnya mulai dari sekarang. Tapi sebelum itu, John Mayer sendiri ini juga pastinya seorang penyanyi, penulis lagu dan gitar legendaris asal Amerika Serikat pendengar yang terkenal karena perpaduan musik pop rock dan blues yang memikat ya. Ia juga dikenal luas bukan hanya karena vokalnya yang khas, tapi juga karena keahliannya yang luar biasa dalam memainkan gitar elektrik maupun akustik. Jadi untuk turnya sendiri pendengar ini juga sisa pertengahan tahun ini ya. Ini juga menjadi rangkaian utama solo tour 2026 di Amerika Utara serta menjadi konser debutnya di Timur Tengah dan India di tahun 2026 ini ya. Ini untuk jadwalnya sendiri pendengar di tanggal 26 hingga 27 September 2026 ini yang berlokasikan di Austin, Texas, Amerika Serikat ya. Ini untuk konsernya sendiri akan ada konser festival gitar legendaris yang dikurasi oleh Eric Clapton ya. Dan juga akan ada di 1 Oktober nanti pendengar ya, di mana acara festivalnya bernama Buddy Got The Blues ya. Ini berlokasi di Radio City Music Hall, New York, Amerika Serikat. Ini juga menjadi konser penghormatan khusus bersama musisi legendaris seperti Eric Clapton, Buddy Guy, John Bestie, dan lainnya ya. Dan untuk tur yang sudah selesai pendengar di paruh pertama 2026 ini, pada bulan Januari hingga April 2026 kemarin, John Mayer sukses menggelar konser akustik dalam solo tour 2026 di mana di debut internasional penampilan perdana dan bersejarah di Zalak atau Bahrain pada bulan Januari dan di Mahalaxmi ya dan di Mumbai pada Februari 2026. Ini juga menjadi kunjungan di 19 kota besar di Amerika Utara pendengar yang dimulai dari Prudential Center dan ditutup di Kia Forum Los Angeles pada April 2026.

0: dalam pembentukan integritas anak? Berikut penjelasan dosen Universitas Diponegoro, Dr. Prasetyo Budi Widodo, SPSI, MSI.
1: Integritas ini mengajarkan kita semua bahwa manusia yang berintegritas akan mempunyai manfaat bagi diri, lingkungan, dan orang lain. Nah, supaya berintegritas, maka semua upaya harus dilakukan karena itu dari terapi. Kalau ada kendala di satu dan titik lain, maka orang tua harus terus berupaya agar pembentukan integritas ini terus berlangsung kepada anak, ya, kepada anak itu. Anak itu kan melihat apa yang paling dekat. Kalau kita sebagai orang tua menunjukkan perilaku yang tidak berintegritas, dan anak itu akan mengikuti. Masalahnya adalah sebuah penelitian oleh Nomis, ya. Nah, penelitian Nomis itu menunjukkan ketika anak sekolah menengah melakukan kecurangan, di perguruan tinggi dia akan melakukan kecurangan, dan saat bekerja juga melakukan kecurangan. Ini kan terbuat ini kalau tidak dicermati baik-baik sejak awal.

penyanyi, penulis lagu, aktris, dan penari legendaris asal Amerika Serikat ya, Janet Jackson ya. Ini juga menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam budaya populer di dunia. Yang merupakan anak bungsu dari keluarga musisi ternama, di mana keluarga Jackson merupakan adik kandung dari King of Pop Michael Jackson. Sepanjang karirnya, Janet juga dikenal karena inovasi musiknya yang sering mengangkat tema kesadaran sosial serta koreografi panggungnya yang rumit dan juga ikonik. Di era keemasan Janet Jackson sendiri, ia pernah meraih kesuksesan pendengar di mana lewat album yang bernama Control di tahun 1986 dan juga Janet Jackson di 1814 ya, itu juga ia meraih kesuksesan global secara masif. Untuk video musik dan juga penampilan panggungnya sendiri, kalau mungkin Anda sudah melihat ya pendengar, ini juga menjadi standar baru bagi industri pop dunia dan memicu pertumbuhan pesat di era MTV ya. Dan Janet Jackson sendiri pernah berkolaborasi dan duet ya pastinya dengan Michael Jackson dalam lagu Scream di tahun 1995 yang video klipnya memecahkan rekor di dunia sebagai video klip termahal ya. Dan untuk tur konsernya di tahun 2026 ini pendengar ya, ia juga saat ini masih sangat aktif menggelar pertunjukan di bawah rangkaian The Golden Icon World Tour 2026 setelah baru saja menyelesaikan rangkaian konser arena eksklusif di Jepang pada Juni 2026 ya. Yang akan mendatang akan ada beberapa konser, yang pertama ada di Inggris Raya yang akan berlangsung di 19 Agustus ya pendengar, ini juga menjadi penampil utama dalam festival Heritage Live di Royal Sandringham Estate Norfolk ya. Ini juga menjadi pertunjukan spesial yang turut menampilkan bintang tamu papan atas ya. Yang kedua akan ada di Singapura pendengar di tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026 yang dijadwalkan akan tampil memeriahkan panggung hiburan di Marina Bay Street Circuit ya, dalam rangkaian ajang balap F1 Singapura Grand Prix ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin menontonnya ya pendengar ya, bisa langsung mencari-cari tiketnya dari sekarang ya, karena ini juga sudah masuk bulan Juni, bulan depan lagi ya, ini juga sudah mulai konsernya di Inggris Raya. Sekalian jalan-jalan ya pendengar. Dan untuk Anda yang masih ingin bernostalgia malam hari ini, mungkin juga belum bergabung ya, silahkan, kita masih ada

0: Dewan Juri, kita tampilkan peserta berikutnya. Cantik jelita, merdu suaranya. Inilah peserta nomor 5. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Silakan sebutkan nama Anda, kemudian asalnya dari mana, dan apa mimpi Anda?
1: Nama saya Lisa. Asal saya dari daerah banjir. Tiap tahun sudah menjadi rutinitas pasti selalu banjir. Padahal kami sudah tidak membuang sampah sembarangan, tapi kami selalu mendapat kiriman banjir dari daerah lain. Mimpi saya, semoga masyarakat yang rumahnya di daerah lain membuang sampah juga pada tempatnya, sehingga kita saling menjaga lingkungan dan mencegah banjir. Terima kasih.
0: Demikian Dewan Juri dan para penonton. Jadi mari kita wujudkan bersama mimpi Lisa.

Enciklopedia. Enciklopedia. Run merupakan grup musik asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2006. Anggotanya berjumlah 3 orang, yaitu Rai, Asta, dan Nino. Sebutan Run diambil dari huruf pertama ketiga nama mereka. Run muncul di belantika musik Indonesia dengan musik yang ringan, easy listening, dan bernuansa riang, langsung mencuri perhatian publik kala itu.

debut mereka yang pertama dengan judul Run For Your Life. Dan album ini sukses diterima di pasar musik Indonesia. Mulai dari lagu pandangan pertama, Nothing Lasts Forever, dan Selamat Pagi yang ramai diputar di radio-radio dan di televisi. Hits berjudul pandangan pertama kerap memuncaki tangga lagu terpopuler di masa itu. Setelahnya, Run meluncurkan album Friday di tahun 2009, Hope di tahun 2011, Hari Baru di tahun 2013, dan Run di tahun

mendapatkan penghargaan kategori Hits of the Year di ajang Rolling Stone Indonesian Editor's Choice Award di tahun 2015. Mnet Asian Music Award tahun 2015 kategori Best Asian Artist, AMI Award tahun 2017 kategori Best Pop Album, Indonesia KCA untuk duo grup terfavorit 2009 dan 2010, AMI Award untuk karya produksi urban terbaik tahun 2010.

Penampilan colorful ketiga personilnya serta pembawaan unik di atas panggung menjadi salah satu hal yang menonjol dari Run. Dan penampilan tersebut terus diingat oleh para fans hingga saat ini. Lagu Selalu Bersama menjadi single terakhir mereka pada tahun 2022. Di tahun 2023 menjadi tahun ke-17 Run yang merayakan hari jadi grup mereka. Di sini, Run memanjakan penggemar dengan menggelar konser eksklusif bertajuk The Sweet 17 Show di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2023.

Ada berbagai jenis terapi yang digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Di antaranya adalah terapi warna atau disebut dengan kromoterapi. Kromoterapi dilakukan dengan menyinari warna yang sesuai pada area tubuh tertentu dan bisa juga dilakukan melalui mata dengan melihat warna tersebut. Dasar dari terapi warna, karena warna yang berbeda membangkitkan respon yang berbeda dari setiap individu. Warna merah kerap digunakan untuk memberikan energi atau menyegarkan seseorang yang mungkin merasa lelah atau sedih. Tapi hati-hati juga, merah dapat memicu orang yang mungkin sudah tegang menjadi lebih emosi. Warna biru digunakan untuk mengobati stres atau depresi atau juga rasa sakit. Nuansa biru yang lebih gelap juga dianggap memiliki sifat sedatif dan dapat membantu orang yang mengalami insomnia atau gangguan tidur lainnya. Warna hijau adalah warna alam dan ini dipercaya dapat membantu menghilangkan stres dan membuat seseorang menjadi rileks. Sedangkan warna kuning dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan membuat Anda bahagia serta optimis. Warna oranye dapat digunakan untuk membangkitkan emosi bahagia. Warna hangat yang cerah juga diduga mampu merangsang nafsu makan dan juga aktivitas mental.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya, dan lagu dari Iga Mawardi, Andesa, jadi juga menjadi lagu penutup, lagu terakhir di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk ada yang belum sempat bergabung ataupun request lagu, kita bertemu lagi besok ya pendengar, di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Dan selepas ini jangan kemana-mana pendengar, karena kita masih akan menemani Anda dengan informasi dan juga musik terbaik untuk sisa malam hari ini. Wah, gah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Memang menjadi waktu yang pas ya untuk kita bisa bersantai. Biasanya kita menghabiskan waktu untuk menatap media sosial yang kadang isinya bikin pikiran kita semakin penat ya pendengar. Dan biasanya kebanyakan orang juga menghabiskan waktu sebelum tidur untuk membaca buku terlebih dahulu. Dan ternyata pendengar, di hari Kamis ini ya, ini juga menjadi Hari Sastra pendengar ya, yang ternyata di tanggal 3 Juli besok ya. Nah, ini juga diperingati sebagai Hari Sastra Indonesia pendengar, di mana ada sebuah kabar yang membanggakan. Ada mahakarya sastra klasik milik para maestro legendaris kita yang resmi melangkah lebih jauh ya untuk go internasional. Dan ini dikolaborasikan bersama dengan Kementerian Kebudayaan bersama dengan manajemen talenta nasional yang baru saja meluncurkan 6 buku terjemahan sastra klasik Indonesia ke dalam bahasa asing. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa langkah strategis ini merupakan bagian dari pemajuan kebudayaan sekaligus instrumen diplomasi budaya kita di tingkat dunia agar wajah dan nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia bisa dibaca secara global pendengar. Proses penerjemahannya juga tidak memakan waktu 1 atau 2 bulan ya pendengar, ternyata ini juga memakan waktu hampir 1 tahun penuh melalui laboratorium penerjemah sastra dengan melibatkan para ahli demi menjaga kualitas dan akurasinya. 6 karya legendaris yang diterjemahkan tersebut diantaranya ada yang pertama Of Pain and Sorrow atau Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Kedua, ini ada Dua Dunia atau Keajaiban di Pasar Senen, karya N. Hadini. Yang ketiga, ada Kehilangan Mestika, karya Hamidah. Yang keempat, ada Tanah Gersang, karya Bohtar Lubis. Ya. Dan juga yang kelima, ada Surat Kertas Hijau, karya Sitor Sitomorang. Dan yang terakhir, keenam, ada Balada Orang-Orang Tercinta, karya W.S. Rendra ya. Ini juga kalau kita melihat karya-karya yang diterjemahkan bahkan memakan waktu hampir 1 tahun, kita ikut bangga ya pendengar melihat karya-karya hebat pendahulu bangsa kita. Ini juga siap menghiasi perpustakaan dunia ya. Dan untuk Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah sudah siap ini ya dari keenam judul tadi, kira-kira sastra mana yang membekas di hati Anda saat ini?

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Nika Ardila meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tunggal lalu lintas di Jalan Raden Edi Martadinata, Bandung pada 19 Maret 1995. Nika Ardila sudah menggeluti dunia tarik suara sejak masih kecil. Nika kecil berani tampil dan memamerkan suara emasnya di hadapan keluarga. Keseriusan Nika berkarir di dunia musik mulai tumbuh saat ia berhasil menjadi juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku TVRI.

0: Single pertama Nika Ardila diproduksi tahun 86 dengan judul Lupa Diri, yang kemudian dimuat dalam album kompilasi Bandung Rock Power. Pada tahun 1989, album debut Nika Ardila berjudul Seberkas Sinar yang diproduseri oleh Dedi Dores akhirnya dirilis. Album itu sekaligus memperkenalkan Nika dengan nama panggung baru menjadi Nika AR, singkatan dari Astrina dan Ratnadila. Namun, tak lama kemudian nama itu diganti menjadi Nika Ardila.
1: Bagaimana ceritanya Nika bisa masuk rekaman?
2: Nika pertama-tama sebelum rekaman, Nika udah menyelesaikan 3 film. Dan udah itu, baru Nika ketemu Om Dedi Dores.

Berikutnya, Nico merilis album keduanya yang bertajuk Bintang Kehidupan yang mendapatkan sambutan luar biasa dan terjual dengan angka yang fantastis, yaitu 2 juta unit. Selanjutnya, Nico merilis album-album yang menjadi bestseller. Album rekaman terakhir Nica Ardila di saat hidupnya yang berjudul Sandiwara Cinta terjual

dominasi Nika Ardila di dunia entertainment. Sehubung dengan kesuksesan secara komersil album Bintang Kehidupan yang terjual 2 juta unit, dilanjutkan dengan terpilihnya Nika Ardila sebagai gadis sampul favorit di ajang model yang sangat bergengsi. Konser jadwal tiap tahun penuh, tampil di acara-acara selebriti dan award show, membintangi puluhan film box office, bintang iklan, dan cover majalah. Meskipun telah pergi, namun publik masih terus membicarakan Nika Ardila. Selain itu, hampir semua album rekaman lagu-lagu Nika berhasil memperoleh penghargaan, terutama dari segi penjualan. Dalam rentang waktu yang relatif pendek, dia berhasil mengembangkan popularitas dan fanatisme penggemar yang bahkan melampaui apa yang diperoleh penyanyi terkenal yang sudah berkiprah puluhan tahun.

dapur yang sering ditambahkan dalam sebuah masakan. Lalu, apakah garam memiliki kadaluarsa? Jawabannya tidak. Garam murni tidak akan kadaluarsa. Namun, garam yang sudah tercampur bahan yodium, keawetannya akan berkurang. Untuk menjaga keawetan garam, harus disimpan di tempat yang kering dan kedap udara, seperti toples atau tempat bubuk khusus. Tanda-tanda garam yang sudah kadaluarsa biasanya mengalami perubahan warna, tekstur, dan berbau tidak sedap. Jadi, garam yang memiliki ciri tersebut sebaiknya segera dibuang.

Pendengar tidak terasa ya, kita sudah hampir di pukul 12 dini hari ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami malam hari ini. Dan kita bertemu lagi besok ya pendengar. Saya Nadira pamit dulu. Selamat beristirahat dan nanti pada pukul 2 dini hari ya, kita juga masih akan kembali dengan pesta bola ya pendengar untuk pertandingan Piala Dunia. Jadi untuk Anda tetap stay tune di Pro 1, tapi kita pamit dulu. Dan satu lagu terakhir untuk menutup jumpa kita malam hari ini ada dari Yuvie Nuno, Tanpa Cinta. Sampai jumpa.

Siapapun yang berhenti belajar sudah tua, baik pada usia 20 atau 80 tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Hal terbesar dalam hidup adalah menjaga pikiran Anda tetap muda. Henry Ford.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka saya sudah tugas kami dalam mengikukan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap di udara.